0: Tuhan bagi.
1: Amboi, dia salah awal juga. Perempuan akan menuningkan jari dekat awal. Berapa terima kasih, Cik Jah.
2: Assalamualaikum.
1: Makcik Jah kita. Itulah yang namanya orang perempuan. Kau mana buat walaupun cumi, dia cumi, buat salah.
2: Cumi.
1: Dia akan meningkat jari. Kau ni tak betul. Kau ni tak betul. Kau ni tak betul. Kau ni tak betul. Dia cucuk tang sini. Dia cucuk tang
2: sini. Bambang baru 20 patah perkataan tau. Cumi dah 2,000 tau.
1: Makan kismis 20 kotak kunin.
2: Oh iya kan?
1: Ni Abang Haji beritahu dah.
2: Baik. Apa pun tuan-tuan nak kongsikan lagi pandangan cerita anda. Kita bukan nak menyalahkan siapa-siapa. Kami nak tahu bagi anda sendiri sebab kita tahu bila kita duduk seorang-seorang cara kita duduk seorang-seorang. Ada orang dulu sebelum menikah mandi sehari sekali ya. Lepas menikah 7 kali mandi. Abang kata jaga diri.
1: Ingat tak mandi terus?
2: Itu kan negatif dia lah.
1: Ini berlaku kenyataan berlaku kepada semua pihak.
2: Betul.
1: Semua orang. Dan ini adalah kejadian, bukan kejadian lah. Ini memang orang kata apa, dia sebab apa yang berlaku macam ni. Dan bagi anda sendiri, apa perubahan-perubahan ketara yang berlaku dalam diri anda selepas anda berkahwin?
2: Betul. Sebab kita kena ingat tau, bukan kita nak cerita negatif saja.
1: Betul.
2: Kita tahu juga positifnya.
1: Betul.
2: Sebab ada orang sebelum dia menikah, orang kata kerja tu sekat gaji cukup-cukup makan.
1: Betul.
2: Tapi lepas dah menikah, rezeki dia mencurah-curah. Meniaga pun semakin maju.
1: Betul.
2: Kalau sebelum ni nak urus duit tak arti, bini tolong urus. Contoh.
1: Betul.
2: Kan? Berkat rezeki anak-anak. Kita nak tanya tu yang positif juga, bukan negatif saja.
1: Sebab kita punya topik kita hari ni adalah apa perkara yang berubah selepas berkahwin, bukan apa perkara buruk yang berlaku selepas berkahwin.
2: Ya. 04-210-7389
1: atau boleh layankan dengan WhatsApp kami dalam 0105080957.
2: Ada pelamin angan ku musnah.
1: Kulih macam bang. Pasal apa? Pasal dah reject
2: GPM dia, Jami.
1: Dia bapak. Acuh.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah

0: Morning, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam.
0: Morning, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam.
2: Kadang-kadang saya rasa macam nak pergi kerja pun sayang nak pergi kerja, nak tinggalkan rumah.
3: Fuh.
2: Sebab saya takut dan saya sayang untuk meninggalkan pasangan.
3: SMRA saya. Tu?
2: SMRA.
3: Fuh, sweet no?
2: Memang sweet. Dan kadang-kadang saya tak makan candlelight. Pada malam hari kami tak makan candlelight dinner. Kami buat unggun api.
3: Unggun api?
2: Oh, kira besar lagi.
3: Oh, dahsyat. No.
2: Kalau candlelight dinner ni, cahaya
3: kecil, dia kecil.
2: Jadi, kasih sayang sikit.
3: Kalau unggun api tu dah api tu.
2: Besar.
3: Fuh, nampak tak kan?
2: Oh.
3: Patut jerbu kuih sakan. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Halo.
4: Ya, jombi apa KT ni?
2: Assalamualaikum.
4: Bukan salah,
2: orang-orang tu. Tarik nafas dalam dulu. Lepas apa pelan-pelan dia? Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas.
4: Okey, dah tarik dah.
2: Lepas pelan-pelan. Okey, istighfar dulu sikit. Istighfar.
4: Astaghfirullahalazim.
3: Astaghfirullahalazim.
2: Jadi okay. Macam ni, siapa baik. Ni?
4: Keti Umar Batu.
2: Ya, Keti Umar Batu. Okey, Keti Umar Batu, lain kali kalau telefon nak memperkenalkan diri, nak apa, cakap pelan-pelan. Keti dah berada di hujung talian ni. Keti boleh bercakap. Jangan macam marang lah, Pak Yang.
3: Jangan. Sebab jembi sebab. Oh, semua dah tiba. Baik, Keti. Keti.
2: Ya.
3: Keti.
4: Ya.
3: Keti, tarik nafas.
4: Keti.
3: Keti
4: Umar Batu.
2: Ya, Keti Umar Batu. Okey, Keti Umar Batu, lain kali kalau telefon nak memperkenalkan diri, nak apa, cakap pelan-pelan. Keti dah berada di hujung talian ni. Keti boleh bercakap. Jangan macam marang lah, Pak Yang.
3: Jangan. Sebab jembi sebab. Oh, semua dah tiba. Baik, Keti. Keti.
2: Ya.
3: Keti.
4: Ya.
3: Keti, tarik napas. Keti. Keti.
2: Ya.
4: Ya.
3: Keti.
4: Ya.
3: Keti, tarik napas.

0: Nah, umur Belanda meningkat kan.
1: Oh, jadi kena terpaksa lah.
2: Okey.
0: Dah tak terpaksa lah.
1: Sat. Terpaksa tu dulu.
2: Terpaksa.
1: Okey, betul.
2: Okey.
0: Kena terpaksa. Macam tu lah kan.
1: Ya.
2: Luahkan.
1: Teruskan.
0: Patut
1: bancuk muka
0: lain. Tanya aku ni. Masa tu, tak ada orang.
2: Tok pergi mana?
0: Tok dah tak ada lah, dah meninggal kan.
1: Tok meninggal.
0: Jadi bapak dengan mak menakal lah ambil alih.
1: Sat, bapak dengan pak menakan dah beban nak jaga kita lah.
0: Mak menakan.
1: Jadi dah letih nak jaga kita lah.
2: Nak buang tepi jalan takut tak ada orang kutip.
1: Okey, baik. Betul?
0: Bincang tanya macam mana kan. Dulu sebelum kita kahwin, adik jati dulu kahwin dengan adik.
1: Tak. Itu cerita.
2: Macam mana tak sari, mam?
0: Lepas tu dah kenal dululah dah kan.
2: Dah tak sari kita punya kalau sebelum Katie kahwin tu.
1: Sebelum Katie kahwin, adik Katie kahwin dengan adik Abancho.
2: Yang ni bukan langkah benda ni. Yang ni betul-betul.
1: Betul-betul.
0: Lepas tu macam mana? So dia fikir, takkan aku nak kerja kelam sampai lama-lama kan?
1: Saat-saat yang ketiga, berbye.
2: Berbye.
0: Lepas tu pimai fikir. Okeylah, terima pilah.
2: Nombor 11. Terima pilah sebab pikir dah tua.
1: Okey,
2: kita punya kalau sebelum Katie kahwin tu.
1: Sebelum Katie kahwin, adik Katie kahwin dengan adik Abang Cho.
2: Yang ni bukan langkah benda ni. Yang ni
1: betul-betul.
2: Betul-betul.
0: Lepas tu macam mana? So dia fikir, takkan aku nak kerja kelam sampai lama-lama kan?
1: Saat-saat yang ketiga, berbye.
2: Lepas
0: tu pimai fikir. Okeylah, terima pilah.
2: Terima pilah sebab pikir dah tua.
0: Apa ni, ikutlah Pak Long pergi duduk kampung, Sat.
2: Kampung mana tu?
1: Rasa bertambah menyesal dulu duduk ke bandar, lepas tu pergi duduk kampung. Lepas tu
0: salah seorang adik-beradik Bancho kan? Masa tu baru kahwin dalam 2 bulan dah lah. Dia tanya straight to point kat Katie, tahu tak? Mami, Katie. Hang ni orang Tanjung kan? Katie dia ingat lagi kena pertanyaan tu.
2: Apa dia? Cepatlah.
0: Nak duduk di kampung kami ni.
1: Betul kata tadi tu, bertambah menyesal. Okey, betul?
2: Bertambah menyesal. Okey.
0: Dengan hutan keliling, pokok gedok, pokok jerima kan?
2: Okey, apa jawapannya?
0: Salah. Jadi Katie kata, okey, mana pun boleh hidup. Tanjung pun boleh, sini pun boleh kan.
1: Hashtag penipu.
2: Bukan.
1: Habis?
2: Pasrah dan penipu.
1: Betul. Tidak ajak hidup. Kau senang tu ya. Duduk ini menyesal. Okey, betul?
2: Bertambah menyesal. Okey.
0: Dengan hutan keliling, pokok gedok, pokok jerima kan.
2: Okey, apa jawapannya?
0: Salah. Jadi Katie kata, okey, mana pun boleh hidup. Tanjung pun boleh, sini pun boleh kan.
1: Hashtag penipu.
2: Bukan.
1: Habis?
2: Pasrah dan penipu.
1: Betul. Tidak ajak hidup. Kau senang tu ya. Duduk. Pasrah dan penipu.
2: Pasrah dan penipu.
1: Betul. Tidak ajak hidup. Tidak ajak hidup. Kau senang tu ya. Duduk.

0: kahwin cepat pat?
1: Aduh, itu berhijrah lah di Tanjung Malik.
2: Hijrah tu tak
1: boleh. Dewa kat mana tu, Jomi Ambang? Sungai Dua.
0: Okey, tapi tak masuk jawapan ni Jimmy. Tak. Sebab kita tanya apa yang dia misal ni.
2: Itulah.
0: Dia cerita pasal dia menikah dulu ni.
2: Dia menyemasuk kat Sungai Dua. Orang dah jatuh miskin nak pura-pura kaya. Hashtag.
0: Okey.
1: Jatuh. Memang Jomi memang susah dah. Orang kata tak baik lah kata macam tu kan. Kesian kat Bancu kan.
2: Ya.
0: Betul-betul.
1: Lepas tu Bancu kerja guard.
0: Okay.
1: Kerja guard UTM. Boleh habarkan nama.
2: Janganlah sebut. Okey, lepas tu.
1: Itu nak habarkan mana.
0: Teruskan lah. Jangan tak panjang sangat.
1: Lepas tu yang tetap terus duduk di Tanjung tu. Tak orang abang angkat tu.
2: Abang angkat. Dalam menjalin perhubungan ada abang angkat. Hashtag di situ tidak setia.
0: Tidak setia.
1: Mai cari kan di Batu Ban. Itu ada beradik kata mana ada. Dia ada berhijrah. Di mana orang tak tahu lah, tak jumpa. Mana lama tak jumpa dia kan.
2: Ya.
1: Merajuk kan.
0: Abang angkat merajuk.
1: Ya, KT lah merajuk.
0: KT merajuk dengan abang angkat.
2: Dah ni contoh.
0: Tak setia.
2: Harap, hashtag laki, harapan ni.
0: Laki kerja gad, bini tak setia.
2: Laki kerja gad, bini tak setia. Okey, baik, tak faham. Okey. Betul.
0: Dah dengar dengar. Ini cerita lah, cepat lah. Panjang sangat ni.
1: Lepas dah tak banyak kan. Dia lencarkan kita. Lepas tu alhamdulillah apa lah bangka bawa pi di pokok macam.
0: Pokok macam.
1: Dia umur dia asal kan tumpang. Itulah sejarah hidup KT ni.
0: Diam.
2: Abang angkat bawa KT pi duduk di rumah dia di pokok macam berapa hari?
1: Alamak juga lah sampai bersalin.
2: Maksud dia laki dia tak bawa.
0: Laki dia tak bawa.
2: Dia pergi dengan abang kat dia saja. Apa ni? Tunjuk kesetiaan ni dalam berhubungan. Tidak kesetiaan dalam berhubungan ni.
1: Lepas tu sewa dia ayah melintas.
0: Okey. Cukup. Kita gaji dia kira ni 45 tahun jadi 45 hari. Okay. Bang.
2: Lah cerita okay. Dia.
1: Umar pokok cina ni duk orang kata apa, duk naik tu panggil apa?
2: Cerita dia. Nak tahu satu ya apa nama ni, KT?
1: Dia ringkas ke kita?
2: Tak, bukan. Dia kata inti dia tu, tang mana yang berubah lepas berkahwin ni?
0: Kami duk tunggu dari tadi. Kami nak tahu apa yang berubah. Bukan cerita kahwin, KT pergi nikah, lumpah sana, curang sini, tak setia sana. Mata-mata sini, tak mahu tahu.
2: Abang angkat, menantu angkat,
0: semua Singapura, apa benda ni?
2: Pokok kailan angkat, semua dia nak angkat.
1: Ni nak end dah.
2: Bukan masalah
0: nak tanya apa yang berubah lepas nikah tu.
2: Apa yang berubah dia tu?
1: Lah ni berubah banyak sangat dah berubah.
0: Kami nak satu ya.
1: Okey, lah ni alhamdulillah rezeki pun Tuhan bagi. Tak seteruk dululah. Berubah sangat-sangat, hidup bahagia dengan mancuk lah ni.
0: Bye. Patut ni. Okey, kami buat rumusan sikit lah KT. Dengan daripada apa yang KT kongsikan dengan kami tadi, kami dah buat kajian bersama dengan pakar pun nasihat.
2: Betul,
0: juga
2: betul, betul, betul.
0: Okey, tim kita mensasarkan yang memang KT ni memang sesuai lah. Jadi nombor satu dan ada yang nombor dua dan bahkan nombor tiga.
2: Sebab apa? Melalui kajian saintifik yang dihasilkan oleh Profesor Mok saya, Saiful Izzam bin Hashimi, di sini menyatakan bahawasanya KT ni adalah orang yang bermuka-muka.
0: Betul.
2: Orang yang tidak setia.
0: Betul.
2: Dan orang yang inginkan harta.
0: Betul. Sebab tu bila Pak Long ada kongsi, Bancuk ada kongsi dengan kami. Dia kata Bancuk menikah dengan cikgu, hantaran tu cikgu yang bagi.
2: Betul.
0: Duit belanja cikgu bagi. Tapi Abang Cuk hilang. Tengok hilang.
2: Sebab kita tengok di sini penekanan yang harus kita berikan. Bila Abang Cuk ni pergi kerja security regard tu,
0: dia boleh cari abang angkat pula.
2: Dia boleh cari abang angkat dia. Jadi ketidaksetiaan itu hadir dalam perhubungan yang akan boleh memperandakan kebahagiaan rumah tangga, yang membuatkan Abang Cuk tersiksa, terluka, berluka dan juga sebagainya. Mencari cikgu untuk melepaskan
0: rasa
2: kesedihan.
0: Betul.
2: Yang tidak tertanggung di dalam hatinya itu.
0: Patut nampak dia bahagia duduk dengan cikgu.
1: Kita nak cerita, itulah laluan hidup KT. Lepas tu nak alhamdulillah lah ni tak laluan susah dah. Macam tu lah bahagia dah lah.
2: Yalah, tak susah pasal cikgu sedang membantu daripada belakang tanpa KT ketahui.
0: Sebab Abang Cuk beritahu, dulu KT masa muda-muda sebelum nikah, masa anak darah dulu, rajin duk bershopping, rajin duk habis duit.
2: Betul.
0: Lepas tu macam mana Pak Long tak jalan suka tiga?

0: Banyak Bancup tak sedikit kan? Sebab kita dah berambil hidup Bancup.
1: Lah ni dalam masa yang sama, bila Bancup dah ada cikgu, secara tak langsung cikgu meringankan beban Bancup. Support Katie tu pun Katie tak boleh terima dengan hati terbuka. Apa ni?
0: Macam mana ni?
2: Ni ini
1: diendkan
2: cerita.
1: Diendkan cerita.
2: Okay. Lepas kali kehidupan tu berubah. Tapi kita kita tak usah ingatlah kenangan yang lama. Kita terus hidup. Walaupun dengar sikit lah.

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM. Segalanya untukmu, dia Jombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Jombi, sebelum kita nak teruskan untuk topik kita pagi ni, kita nak kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan kebun bunga at Bukit Bendera.
0: Kebun bunga.
1: Ha, rancang hujung minggu anda bersama dengan keluarga yang mana program madani kita kebun bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam. Okey, bermula 8 pagi hingga 4 petang dan jom sertai Breeze Walk Sukan Rakyat Pertandingan E-Sport serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan dan lebih menarik ada jualan rahmah pemeriksaan kesihatan penukaran Al-Quran dan pelbagai lagi tau dan hadiah lumayan cabut-cabutuh motosikal EV dan basikal menanti anda. Jom sama-sama kita turun padang, kita jumpa di sana pakat-pakat main lah. Okay, jadi boleh orang kata apa isi hujung minggu anda dengan program madani kita Kebun Bunga at Bukit Bendera. Okay? Baik Jombi, kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni Jombi.
0: Ya, topik kita pagi ni masih lagi apa perkara yang berubah selepas berkahwin.
1: Baik, kita nak kongsikan juga Jombi ini orang kata apa berkaitan dengan kawan-kawan dan juga masa bersosial kita akan berubah. Kan contoh lah, bukan apa sebab kalau kata dulu mungkin ada kita ada masa dengan kawan-kawan kan. Tapi sekarang ni mungkin masa dengan kawan-kawan tu mungkin agak kurang lah.
0: Pasal apa kurang mam?
1: Yalah contoh siang kita bekerja. Malam kita nak kena ada masa dengan orang kata pasangan kita ataupun anak-anak kita. So? Dan kalau kata sebelum ni mungkin hari-hari kita berjumpa lepak dengan kawan-kawan dekat kedai mamak contoh. Sekarang ni mungkin berbeza lah. Mungkin ada orang yang masih buat macam tu. Tapi kita kena ingat anak-anak pun perlukan kasih sayang seorang mak, seorang ayah juga.
0: Itu bukan alasan bang.
1: Itu bukan alasan. Tapi cuma nak macam mana?
0: Dia sebab lepas berkahwin. Ayat dia apa perkara yang berubah selepas berkahwin?
1: Ya,
0: betul. Bukan selepas ada anak.
1: Yalah berkahwin lah. Anak-anak ada anak berkahwin lah tu.
0: Berkahwin dengan bini dulu.
1: Yalah.
0: Dia berkahwin dan berkeluarga lain. Yang salah lah yang perlu dia ni. Pakai dah. Nak kena ada dia apa. Bapak kata aku nak kena apa. Jadi kalau kawan tu ajak setakat minum teh tarik, roti canai, boleh je bawa pasangan tu pi mam.
1: Dia macam ni lah konsep dia. Dia macam ni lah konsep dia Jombi. Bambam dulu tiap-tiap malam lepak dengan member.
0: Oi betul ke?
1: Tiap-tiap malam.
0: Okay.
1: Kan. Tapi dah ada pasangan ni mau tak lah. Dulu kita kata ke orang, apalah menikah-menikah ambil lepak minum tak boleh. Alah kena batai hidung sendiri jugalah sihat kan. Tapi nak abang mai kata kalau dulu mungkin kita boleh lepak hari-hari Jombi.
0: Ya lain jugalah. Macam Jombi ni jarang melepak.
1: Itu Jombi. Jombi dah memang tak lepak kan. Macam Bambam. Bambam dulu kerap bersosial lah. Bersosial ni. Bersosial duduk dengan kawan-kawan. Banyak aktiviti.
0: Tengok bola.
1: Tengok bola 3-4 pagi siapa nak heran tu ya.
0: Lain ni duduk di rumah tengok bola sorak sorang-sorang. Kan jadinya?
1: Dah kami buat video call.
0: Luahkan Bambam. Luahkan. Loh, nampak? Loh.
1: Kita tengok lagi berikut. Jangan lupa sempat kita lihat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
0: Halo?
1: Dah letak.
0: Halo?
1: Gamak dia letak.
0: Halo?
1: Okey, 04-2107-389.
0: Ada yang dikongsikan oleh rakan kita di ruangan TikTok Live ni namanya Ningsi. Katanya dulu belum berkeluarga ni sikar baju seorang-seorang. Lah dah berkeluarga, dah berkahwin, dah berkeluarga ni sikar baju suami, anak-anak banyak. Saya paling tak suka sikar baju.
1: Sama. Sama.
0: Bama tak suka sikar baju.
1: Suka sikar baju.
0: Jadi cerita dia di rumah memang Bama kena sikar dulu, baju anak bini kalau guna.
1: Dari sini dulu kalau waktu bujang, mak saya sikar baju saya. Lah dah menikah bini saya pula sikar baju saya. Kan. Okeylah tu.
0: Baik.
1: Sikar baju je pun. Kan. Okey baik kita terima pemanggil yang berikut je. Halo siapa kita lihat? Dia kerja nak ceripoi ibu kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gelak awal, gelak awal. Dah tahu dah siapa dia.
1: Baik. Halo.
3: Halo.
1: Duduk tang mana?
3: Duk di luar kereta.
1: Di luar kereta.
0: Bahu.
1: Betul ke?
3: Betul. Dengar.
0: Okey, cuba tampak bumbung kereta nak dengar.
1: Baik, Cik Noah. Muka dima, Cik Noah.
3: Muka dima?
1: Ya, jangan panjang sangat.
3: Cum-cum bi cum sangat. Aduh Bambam olo cuitnya. Makan ubi, makan nangka. Bambam Jombi. Haifa haluka.
1: Alhamdulillah. Khair.
0: Cik Anwar.
1: Baik. Ini tengok nak kelepik abang ni ya.
0: Apa perkara yang berlaku pada Cik Anwar ni yang berubah selepas berkahwin ni?
3: Mula-mula.
0: Ya.
3: Status tu dia berbujang, dia jadi berkahwin.
0: Okey. Okay. Yang ni saya akui. Okey.
3: Lepas tu yang kalau berbujang tu, contoh saya bagi kan. Kalau dulu ni dah kita kerja, kita bagi duit apa kat ayah ibu yang mula-mula kita bagi duit itulah pendapatan. Lepas tu bambang combi kita nak roring orang satu brand-brand lah, kita pakai pakaian lah apa, nak pergi mana uang-uang kawan-kawan pun tak ada apa-apa. Dia ada batas juga, tapi dia boleh lah orang kata kelonggaran tu.
0: Tak bagilah lepas tu, tak bagilah kat mak ayah dah.
3: Bagi. Dengar tu combi bambam.
0: Sebab jangan berbunga-bunga bila
1: itulah
0: berbunga-bunga.
3: Itulah pasal. Lepas tu, memang combi dia tengok dia punya orang kata, apa dah? Tagline dah. Apa nama orang panggil tu?
0: Apa?
1: Apa dia?
0: Tunggu nasi.
3: Penghabis ni nak dapat dia punya line-line belakang kan. Lepas tu bila dah berkahwin kan. Bila dah berkahwin, masa tu duduk berdua.
1: Yelah, takkan duduk bertiga.
0: Itulah.
3: Duduk berdua dengan kami. Tapi duduk dengan ibu ayah lagi. Main anak ketiga baru saya duduk berkuartus.
1: Okey, nak tanya. Kami nak tahu apa benda yang berubah. Bagi Cik Anwar sendiri kan, apa benda perubahan yang ketara?
0: Ya.
1: Kali dulu mungkin Cik Anwar seorang yang penyegan. Contoh. Menikah kan.
0: Lagi penyegan? Jadi, lagi teruk.
1: Kok lagi teruk ke? Lagi bagus ke? Lagi rajin ke?
0: Kita nak tahu.
1: Kami nak tahu tu tak mahu duk cerita lepas nikah. Duk berdua, duk tiga, set tekuk. Tak mahu tu.
0: Cik Anwar nak bagi tahu. Okay, dulu saya belum nikah ni, apa-apa saya jarang buat rumah. Sika baju pun tak reti.
1: Betul.
0: Dalam nikah ni baju bini pun saya nak sika.
1: Contoh.
3: Macam mama kata tadi, memang penyegan. Dulu ni kalau kita mangkit memang lambat, tapi dah berkahwin, orang perempuan dia kerja awal. Tempat pagi kita mangkit dah. Kita piantak dia tunggu bas.
0: Ya tu tanggungjawab.
3: Lepas tu pula jomi bambam. Tak tahu asam garam berumah tangga ni.
0: Ya,
3: perubahan dia macam tu.
0: Memang dalam rumah betul. Tengah
1: kena asam garam.
0: Kau tidak berjana nak masak.
1: Nak masak apa garam tak ada.
3: Betul jomi bambam. Lepas tu bila dah
0: Dia goncang.
3: Bertambah. Bila anak dah bertambah. Cuba ya mam. Batuk dulu. Bila anak dah bertambah. Daripada yang perubahan dah, daripada roda dua dia bertukar jadi roda empat kalau ada rezeki.
0: Tak apa. Okey, tu tolak sebelah lah. Sebab yang tu adalah keperluan.
1: Baik. Jadi maksudkan mana kata tak ada banyak perubahan lah. Sekitar sebelum nikah, lepas nikah sama je lah. Cik Noor.
3: Dia berubah banyak lah. Kadang-kadang tu dengan kawan-kawan kita keluar juga. Bukan tak keluar kan. Kadang bawa pergi sekali.
1: Cik Noor masa bujang pun tak lepak dengan member.
3: Lepak je. Sebulan
1: sekali pun susah.
3: Mengapik dia dua-dua meninggal kan. Macam mana kan.
0: Dia awak memang lepak je kan kat Balik Pulau. Tak ada orang lain. Mana orang Balik Pulau saya nak tanya ni. Memang ada orang tu kan kat Balik Pulau. Tak ada orang lain kan selain daripada Cik Noor dengan kawan Cik Noor tu.
3: Ada lagi Kak Lila, Kak Noor semua Balik Pulau.
1: Nampak sangat tak berdunia dengan orang ni. Aduh. Cik Noor ni nak abak kat Cik Noor. Kami diorang pun function kat sini kot. Kan, kalau Cik Anwar kesepian, kesunyian, cari kami diorang.
0: Cik Anwar orang Balik Pulau, tak ada kawan. Saya ni duduk tak mana Cik Anwar, Paya Keladi, saya ada kawan.
1: Betul.
0: Bukit Jamui, telah lah. Balik Pulau ada kawan. Betul. Semua tempat saya ada. Sebab apa? Kita nak bersahabat, berkawan.
3: Memang bersahabat, berkawan, insyaAllah. Bambang Jombi dah tak mai rumah saya tu, tak panggil banyak kali. InsyaAllah, saya pergi cari di sana nanti.
0: Dia cerita dia macam ni, nak panggil tu, nak semawa tu ada cara.
1: Betul.
0: Dia lebih kurang macam ni lah. Minta maaf lah saya cakap kat Cik Anwar kan. Okay. Dia lebih kurang macam ni. Hang tahu tak 15 hari bulan 10 ni kenuri rumah aku. Kita abak tahu. Okay, cukup dekat tu. Kalau kita pergi makan esok, apa hukum dia? Kita tak dijemput.
1: Tak dijemput.
0: Dia semawa.
1: Sama juga macam ada kes hari-hari tu. Dia bagi dekat member dia untuk jemput kami. Padahal dia sembang kami baru tadi.
0: Betul ya?
3: Tapi bambang jombi
0: ada tapi
3: ni bukan nak kata ada berbuih je telinga-telinga ni kau.
1: Tak apalah Cik Noor, cari salah kami ya. Cik Noor
3: kena jombi bambang dia mai Balik pula. Dah siapa tak kena jombi kan.
1: Jombi
0: dia pun kepala jombi pula.
3: Jombi saya kenal lah.
1: Bambang jombi kan apa Cik Noor kan kenal.
0: Gamak Noor kata tak kenal.
1: Dah abang tadi. Jombi saya kenal lah, bambang tak kenal.
3: Bambang cakap
1: tepi. Dah nama pun tak kena apa-apa nak pergi rumah dia.
0: Tapi macam ni lah Cik Anwar. Betul-betulnya Cik Anwar. Secara jujurnya Cik Anwar. Cik Anwar abak tu yang terang. Apa yang sebenarnya yang berubah lepas berkahwin ni? Adakah Cik Anwar betul-betul daripada dulu orang kata orang yang bertegah. Lepas dah habis menikah ni terus kenok dengan yang namanya seorang wanita yang bergelar bini.
3: saya dia tak berkenung, dia macam tu juga. Cermin Bambang kata semua dia ada dalam tu fikir, lawak, serial semua ada.
0: Dengan last tone
3: kali Cermin Bambang nak beritahu ke perubahan ketara ni, semasa orang kata umur dah semakin meningkat. Dia main ke depan berat badan memang naik. Macam tu dia je lah. Tengok orang kahwin maintain depan berat badan tak naik.
1: Sagi Bambam share satu benda. Ni Cik Noah. Ni Cik Noah, sagi saya share satu benda. Kenapa kita kena berbangga bila badan kita naik sebab nikah?
0: Betul.
1: Sagi saya share.
0: Okey.
1: Dengar Cik Noah.
3: Nak cumi Bambam, asal orang kata pasal berat badan kan? Ha. Pasal baru ni saya baru lepas je pergi hospital kan. Ha. Doktor nasihat saya jaga badan, jaga pemakanan, padahal doktor tu pun gemuk.
1: Oh, sampai hati kita kat tu noh.
0: Sedap kata kat orang. Apa-apa terima kasih Cik Noah nah.
3: Saya belajar benda sikit-sikit tempeh-tempeh benda kata-kata cumi juga. Cumi pandai kelepiak.
0: Oh, cumi juga. Salah.
1: Baik. Masih Cik Noah.
3: Idola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tertarik lah. Macam orang kata apa. Bila kata bila menikah ni. Orang ni kalau dah menikah, dah berkahwin. Lepas kahwin, kalau badan dia kuih turun, bam. Jangan percaya dengan perkahwinan. Mesti ada tak kenal.
1: Dia macam ni tau. Bapak pernah jumpa dengan satu orang, satu pasal dengan Arab. Yalah kan. Bapak tanya dia. Orang Arab betul.
0: Arab.
1: Orang tanya dia kan. Kenapa eh? Pasal tak? Orang Arab, bini mereka semua barang besar-besar.
0: Ya.
1: Betul ya? Orang lelaki pun tegap-tegap tinggi-tinggi. Betul. Itu orang kata apa, orang Arab punya style lah.
0: Betul.
1: Dan bini mereka sebelum nikah dulu, memang masa anak darah dulu contoh lah kan. Weh, kecil amat.
0: Betul.
1: Lepas nikah, badan mereka memang besar. Bapak tanya dia, memang orang Arab tak jaga makanan kan? Sebab itu kita sembang bab badan besar lah. Ini cerita orang besar dengan orang besar lah.
0: Betul.
1: Betul dia kata apa tau? Sebenarnya di bumi Arab, nak tahu seorang suami tu pandai jaga bini dia, tak pandai jaga bini dia, tengok saya badan bini dia.
0: Betul ya, Bam? Ha. Yang ni cumi sokong.
1: Betul.
0: Kita ambil satu contoh lah.
1: Ha.
0: Kita ambil satu contoh.
1: Ha.
0: Kita nak beli lembu.
1: Betul.
0: Contoh.
1: Ha.
0: Kita ada duit nak beli, kita nak buat kenuri. Kita nak lembu yang kecil ke lembu yang besar?
1: Ha. Nampak dah.
0: Jadi bila lembu yang besar, tuan dia tahu jaga.
1: Ha.
0: Dan kita ni kalau orang lelaki dan orang perempuan, kira badan berat, badan meningkat, lepas menikah ni kira kena bersyukur alhamdulillah.
1: Betul.
0: Pasangan reti jaga.
1: Ha, sebab tu bila bapa tanya macam tu kan, dia kata apa tahu?
0: Ha.
1: Menjadi kebanggaan orang lelaki ataupun suami di luar sana di negara Arab ni, bila bini dia badan besar, nak kata betul, bini dia bahagia.
0: Betul.
1: Cukup makan. Ha. Duduk dengan suami dia. Ni kita orang Melayu sebelum nikah badan besar.
0: Tak, dia boleh ambil gambar dia pun dalam apa nama, dalam media sosial kan.
1: Ha.
0: Belum nikah dia boleh BTM.
1: Ha, BTM dia.
0: Berat BDM, BTM, berat tanpa muatan, berat dalam muatan. BTM, BDM.
1: Oh. Ha. Oh, nampak dah
0: dia
1: kan.
0: Dia macam lori pula.
1: Jadi berbangga lah.
0: Betul.
1: Ha, bagi orang perempuan kat luar, selepas menikah badan naik, itu nak kata membuktikan yang suami yang apa tu pandai jaga.
0: Nampak tu. Jangan genong, Bam.
1: Tapi kalau orang lelaki kuih handsome, biasalah.
0: Ya.
1: Ha, betul tak kan? Okey, kita nak ikuti utama 9 pagi di Ustaz Bintang TM. Selepas 04-2107-389.
0: Anda boleh ikut dengan WhatsApp kami telan 0105080957.
1: Yes, dan GPM dia, Jomi.
0: Dan dia, Bam.
1: Acuh.
2: Fresh dan trendy on Jemutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: Baik, 19 minit pagi waktu ini. GPM Game Pagi Mutiara masih lagi bertemankan Dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Ya, jam terakhir tugasan kita untuk hari ini, Chombi. Dan pasti kita masih nak sembang berkaitan dengan topik kita hari ini. Ya, kita sentuh. Berkaitan dengan perkara yang
1: akan berubah selepas berkahwin.
0: Bagi anda sendiri lah, apa perubahan ketara yang orang kata apa bagi berlaku pada diri anda, yang mana anda tak nak terfikir pun benda tu akan berlaku.
1: Dulu kan, ada setengah dulu dia belum berkahwin, bang. Dia ni selekeh yang amat, bang. Betul-betul selekeh lah. Betul. Tak terurus dan juga sebagainya. Jadi dia berkahwin. Bila dia berkahwin, rakan-rakan boleh tengok lah perbezaan yang ketara dalam diri dia. Dengan pakaian kemas, ada dia punya present dia kan. Macam contoh, selalunya duk pakai baju kemeja pun kedut. Bila orang tanya apa siapa pakai baju kedut, apa siapa tak selika, tahu jawapan dia apa?
0: Ha.
1: Seni.
0: Dia balok lah sikit macam penyengkan.
1: Betul, memang ada. Memang ada seni. Lepas tu bila dia menikah, alhamdulillah, apa nama ni, baju tu orang kata beli serika, terurus, makan, betul, pakai. Kita tengok lah kan, kita tengok keceriaan. Dan satu hari pasangan dia meninggal, adakah dia perlu balik macam dulu, bang?
0: Bagi Cemi,
1: dia kena meneruskan kehidupan. Betul. Dengan apa yang ditinggalkan oleh pasangan dia. Pasangan dia dah hajang dah, serika, baju dan juga sebagainya. Dalam masa yang sama, untuk meneruskan hari-hari yang berikutnya, siapa yang nak menguruskan dia?
0: Betul. Apa tindakan Jumi?
1: Cari lagi.
0: Tak guna Jumi. Baik, kita terima memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Asia.
2: Ya, saya.
0: Apa abang?
2: Alhamdulillah. Selamat pagi.
0: Ya, alhamdulillah. Subhan Nur. InsyaAllah. Cikgu.
2: Ya, saya.
0: Ada tang mana ni?
2: Saya duduk dalam kereta nak keluar pi bank sat.
0: Dah keluar ke belum?
2: Belum, duduk dalam kereta kat rumah ni.
0: Bagus.
1: Jadi cikgu, kalau contoh GPM sampai 3 petang, kalau cikgu boleh telefon pukul 2.50 petang, kira duduk ada kat rumah lagi, tak keluar lagi. Sebab nak telefon ke GPM kan?
2: Dah. Ini saya dah keluar awal.
1: Oh, keluar awal dah.
2: Telefon awal tadi lagi pukul 7 lebih, tak dapat-dapat.
0: Ya, pasal apa tak dapat? Kami duduk tunggu, nombor cikgu tak naik.
2: Tak naik pun, banyak kali naik tapi tak mau jawab.
0: Gamak cikgu cakap macam tu.
2: Lepas tu dapat kat mami, dapat kat orang lain. Nak
0: buat depa ni, ni cikgu, depa ni termasuk dengan cikgu rajin eksersis jari.
1: Cikgu.
2: Ya, saya.
1: Cikgu cuba pergi jumpa depa, suruh depa tunjuk jari depa. Cerita cikgu, ibu jari depa minat ketuan.
0: Depa rajin menekan.
2: Depa tak ada, saya sibuk, depa ada masa.
0: Baik. Cikgu, mukadimah cikgu. Ya, ada kata luan sikit, silakan.
2: Mukadimahnya, Pak Abu menjual kacang kelisa.
0: Tu dulu, tak jual kacang dah hal ni.
2: Kacang dia.

0: jual di pasar pagi.
1: Mana ada pasar malam tu jual?
0: Hidup berumah tangga ada kalanya indah, ada kalanya tersiksa. Perlu kesabaran yang sangat tinggi.
1: Okey, baik. Ada lagi?
0: Yang tu aja.
1: Baik, cikgu.
2: Tak habis okay. Lagi tu.
0: Ya, combi yang comel, abang-abang yang cute.
2: Cikgu.
0: Ya, saya.
2: Dua merpati terbang sejoli sambil diiringi si gagak hitam. Bam, silakan.
3: Tak dengar.
2: Bam. Silakan.
1: Lah, sambunglah pergi pabik.
2: Silakan.
1: Makan tu
2: kita
1: orang,
2: kena menghargai.
1: Orang kalau makan
2: kita
1: tu
2: kena menghargai
1: seorang, tak boleh tinggal
2: sisa-sisa. Kita kena menghargai seorang guru, Bam. Kita nampak pun kita berdua pagi. Kita bergandingan.
1: Kelepiak tu. Kemarin kena.
2: Bukan kita bergandingan.
1: Baik, Cumi ulang balik sekali lagi, Cumi. Dengar ni, Bam nak jawab ni.
2: Dua merpati terbang sejoli.
1: Sejoli.
2: Sambil diiringi si gagak hitam.
1: Hitam. Baik, cikgu, apa nak kongsi pagi ni?
2: Nampak?
1: Cepatlah, pitam ni.
0: Okay. Sabarlah,
1: Sam. Okay.
2: Nampak.
1: Mereka
0: tak
1: mahu
0: tarik nafas.
1: Sabar, cikgu. Cikgu, tarik nafas sikit, cikgu.
0: Tak
1: boleh
0: nak tarik.
1: Okey, baik, cikgu. Kami nak tanya cikgu lah. Tadi cikgu sebut ada yang berduka, ada yang bahagia, kan? Jadi, pagi ni kita nak tanya cikgu lah. Selepas cikgu menikah rumah tangga, apa yang berubah
2: lepas berkahwin?
1: Selepas berkahwin tu, depa kata dulu cikgu, bukan kata makit lepas subuh. Lepas maghrib baru tu sedar. Contoh
2: pula depa katakan cikgu dulu. Cikgu.
0: Ya.
2: Depa katakan yang paling ketara sekali dulu sebelum cikgu menikah ni, cikgu adalah seorang yang pendiam. Tapi lepas cikgu menikah dengan
1: Allah.
2: Lepas menikah dengan panglima ni.
1: Allahu Akbar.
2: Darah panglima tu masuk badan, ya Allah.
1: Dia punya beletiak tu tiga suku maut.
2: Depa lah kata
1: kami cerita balik ya.
0: Saya dari dulu, dari anak darah memang peramah.
1: Peramah. Tapi pasal apa elok ni,
0: baji? Tak ada orang kita sabar, kita hilang. Kita marah.
1: Cikgu tebak ni. Tadi cikgu cakap dulu cikgu seorang yang peramah. Pasal apa lah je seorang pemarah? Kata nak marah ni.
0: Dia tak marah sangat, suruh je dekat. Apa ni takkan mama ke Cumi tak kenal saya. Bila saya marah, lagi teruk lah dekatnya. Kalau berhenti dekatnya, dah tak bunyi suruh, siaplah. Kaki dengan tangan nak kena berjalan lah.
1: Tapi masalah cikgu kadang-kadang traffic light pun tak jumpa.
2: Macam mana tu?
1: Dia langgar traffic light, tak kira kuning, tak kira merah, tak kira hijau, dia bedah.
0: Saya orang yang berhema, bawa kereta, bawa motor.
1: Dah ni contoh.
2: Cikgu.
0: Ya, saya.
2: Bagi cikgu sendiri, cikgu tahu tentang dari cikgu, kadang-kadang mungkin ada kawan-kawan yang memuji cikgu lah. Bila mana cikgu ni dah berumah tangga. Apa yang cikgu berubah selepas kahwin yang sampai kawan-kawan
1: kami nak, benda yang indah-indah cikgu. Macam, daripada cikgu sendiri.
2: Macam contoh lah kawan-kawan kata. Kawan-kawan panggil kat cikgu apa? Asiah ke?
0: Ada yang panggil Asiah saja. Okay. Cikgu Siah saja.
2: Okay, contoh dia panggil ni. Kawan cikgu kata, Ish Asiah.
0: Kak Siah pun ada.
2: Contoh dia kata ni. Amboi Kak Siah lah ni tengok maralip-maralap. Dulu belum nikah tu kan. Orang tak kurang sikit lah. Tengok Nek Seri masak pun kuih pandai. Contoh dia macam tu lah.
1: Contoh kan.
2: Ada tak?
0: Dia macam ni kan. Kita bila kahwin, Mama dan Cumbi, kita berlaku pertembungan dua negeri yang berbeza. Ataupun ada orang satu negeri tapi kawasan tempat tu berbeza. Macam saya, dua negeri yang berbeza. Cara didikan ibu bapa dia dengan cara didikan kita pun berbeza.
1: Okey, kami nak tahu. Dalam banyak-banyak berbeza-beza perbezaan tu, apa yang bagi cikgu rasa paling ketara lah? Yang cikgu kena hadap, yang dia pun kena hadap. Kita tak lah, cikgu kahwin dengan orang Kelantan kan? Betul lah orang Kelantan.
2: Orang Kelantan ke orang Pantai Timur, cikgu?
0: Kelantan, Pantai Timur,
1: Pasir Mas. Mana kata, bukan kata cikgu je kena hadap apa yang dia lalui. Dia pun kena hadap juga apa benda yang ada kat cikgu. Jadi dua-dua benda ni kan.
0: Kena saling timbang rasa, saling tolak angsur.
1: Okey, dalam banyak-banyak tu kan, kami nak satu je yang paling ketara yang cikgu kena hadap, yang dia pun kena hadap.
0: Yang paling ketara yang saya kena hadap, dia tu suka makan pagi-pagi. Saya jenis tak makan pagi.
2: Sabar cikgu. Dia nampak dah ni bunga-bunga nak main tu.
0: Mereka orang Kelantan. Asuh dia ajak lima bapak mereka. Apa ni, pagi-pagi dah siap dah sarapan. Saya tengok mak dia tu. Mereka panggil mak tu mak lah kan. Arwah dah lah ni. Mak dia tu kan, lepas subuh tu dah siap dah. Masuk apa semua. bila apa ni, apa makanan semua terhidang dah. Apa. Jadi saya pula tak pernah buat benda tu. Jadi saya, masa saya duduk dengan, mula saya duduk dengan Tok Wan saya, duduk, apa Tok Wan saya, dia berjenis beli dia sebab dia duduk pergi jual ikan pagi-pagi pukul 5 nak keluar. Lepas tu saya, dia bagi saya duit, saya makan kat sekolah. Waktu saya sekolah lah. Kemudian saya pergi duduk dengan muangkan. Muangkan saya berniaga di kedai. Kami keluar lepas subuh tu, kami keluar pergi di kedai naik bas yang pinang yang lubah tu. Dari Sungai Dibong lah pergi kedai. Kami apa beli nasi lemak tepi jalan. Beli roti canai makan kat kedai.
2: Cikgu. Sajalah tanya cikgu, jangan marah. Bila bila cikgu menikah dengan orang Bajan Timur, cikgu tengok perbezaan yang lain. Macam contoh dia kata, cikgu pergi rumah dia pagi-pagi daripada siap sarapan selepas subuh kan. Cikgu tak rasa tercabar ke cikgu? Kalau comi-comi rasa tercabar macam mana tau? Comi takkan ambil benda ni sebagai negatif, comi ambil sebagai positif. Ya Allah, patutlah orang perempuan Bajan Timur ni rajin-rajin awal bangun siapkan sarapan kan, masak sendiri semua, bukan beli. Kita main tunjuk je.
0: Kita orang bekerja. Yang dulu hayang macam Mac dia tu tak kerja. Dia dia
1: tapi, rumah tapi apa yang cikgu kongsikan sebenarnya benda normal lah. Pagi makan pagi kan.
2: Dia sebenarnya kalau
1: cuma cikgu seorang kan,
2: kalau nak diikutkan bukan suka orang.
0: Ramai lagi lah.
1: Tak lah, memang lah, memang lah. Situasi cikgu dengan dengan family metua cikgu.
2: Cikgu
1: cikgu jenis tak makan pagi. Tapi cikgu berkahwin dengan orang yang makan pagi.
2: Itu bagi cikgu. Kalau nak diikutkan bukan suka orang Pantai Timur cikgu. Kita ambil satu contoh, even orang utara sekalipun. Yang mana yang buat kerja kampung, minta maaf saya cakap lah, bukan kata dia, bukan dia kata bangun-bangun pagi depa suri rumah sebelum masa tak kerja dah. Kadang-kadang depa akan bangun seawal pagi sebelum subuh untuk siapkan makanan sebab depa tahu depa nak subuh, lepas subuh depa nak makan, lepas tu depa
1: buat kerja. Kerja berat.
2: Kerja depa lagi berat.
1: Tapi bagi cikgu, okey, lepas lepas cikgu okey, tahu dah family bela suami cikgu memang makan pagi. Family selalu makan pagi. So cikgu macam mana? Hadap makan juga ke ataupun saya tak makan pagi, sorry.
2: Ataupun cikgu jadi penat.
0: Duduk sembang cubit-cubit sikitlah.
2: Cubit-cubit.
1: Itu okey, itu di
0: ambil hati.
1: Okey, ambil hati mentua. Okey, kita faham. Itu di sana. Lepas suami cikgu ikut cikgu mai di Penang. Kami nak tahu adakah cikgu menyediakan sarapan pagi untuk dia ataupun pandai-pandai hang cari ni.
0: Saya bagi dia makan kat kedai.
1: Satu solusi yang memang tepat lah cerita dia.
0: Apa-apa, kedai depan rumah kan. Kita jalan aja pergi makan kat kedai.
1: Oh, gamuk cikgu tu. Cikgu tak ada syurga tau bagi seorang bini yang sediakan sarapan makan untuk seorang lelaki.
0: Tak ada masa. Masa tu, kata masa tu saya duduk ngajar apa semua kan. Jadi, kita pukul 6. Lepas subuh dah kena keluar. Kalau tidak, jam lekat.
2: Faham.
1: Setel salah. Nampak kedai tu hampir cerai diri.
2: Nampak kedai cakap banyak apa api ya.
0: Kedai depan rumah nak duduk makan apa, nasi ada, nasi goreng ada, karipap putih ada.
2: Pergi beli sendiri.
1: Tunjuk-tunjuk
2: tu bayar duit. Settle. Itu
1: bagi cikgu sendiri lah. Bagi paman ini ketara juga ni. Yalah. Sebab satu benda yang yalah, sebab tapi kalau kata di rumah mentua, cikgu hidangkan, mak dia masak, mak dia masak.
0: Saya tolong masuk.
1: Macam ni bagus.
0: Jatuh kena pura-pura.
2: Cikgu, tapi cikgu sajalah nak tanyakan, kalau cikgu balik di di Pantai Timur, apa menu yang cikgu masak? Kita nak tahu juga kan.
1: Mana tahu kadang-kadang betul suruh.
2: Depa tak terima tau. Bukan tak terima, bukan semua orang macam ada yang kalau cara masak gulai Pantai Timur tak sama,
1: tak
2: macam
1: sama.
2: Orang Pinang
1: masak. Kena pula betul cakap kan. Ni cik, mak teringin nak makan masakan cik.
2: Betul?
1: Masakan original Pinang walaupun kadang duk rumah haram tak masak pun.
2: Itulah.
1: Contoh kan. Tapi bila mak betul cakap, dia kan cakap cik beli. Betul macam tu. Takkan macam tu.
0: Tak, saya beli siap-siap bahan kat sini. Lagi takut tak kerti nak cari kat sana.
2: Okey.
0: Sebelum nak pergi tu saya beli siap-siap. Macam contoh, suami saya ni dengan arwah mak dia, adik-beradik dia, suka makan gulai kepala ikan.
1: Gulai kepala ikan?
2: Macam
0: kepala ikan di Pasir Mas, apa market Pasir Mas tu mahal, RM45 sekilo. RM35 sekilo.
2: Okey.
0: Jadi saya beli kat sini siap-siap. Beli apa ni, beli 2 atau 3 biji bila kita belah jadi sebelah-sebelah tu jadi 6
2: betul,
0: lah
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Balik pi masuk sana bawa rempah giling daripada sini. Semua bawa lekat, pi masuk aja.
2: Baik.
0: Lepas tu depa masak depa punya singgang kayu, apa kayu tongkoi, ikan
1: tongkoi.
0: Saya tunjuk pula. ikan kembung, ikan temenung. Kita ikan temenung borek ni. Masak pindang.
2: Bagi
0: kuning sikit. Dia pun rebus saja. Kita betul, bagi betul. Kuning ada cabai dah. Bukan cabai ni kan timun apa semua kan.
1: Jadi lah persediaan cikgu memang mantap lah. Patut betul sayang.
0: Lepas tu bawa laksa berah daripada sini. Mereka dah makan laksa mereka. Mereka masak cara mereka.
2: Betul.
0: Apa ni, laksa mereka kecil-kecil.
2: Betul.
0: Dia punya tu, orak dia kecil. Lepas tu mereka masak buah santan lah kan.
2: Ya, betul.
0: Apa, saya masak kuah kita lah, kuah laksa pindang lah.
2: Baik.
0: Jadi, perbezaan ni. Depa makan laksa depa dah kuah pekat. Dia punya daun-daun tu depa panggil apa? Sampah.
1: Betul.
2: Okey.
0: Dan kita punya daun-daun ni depa tak pernah guna, kita bawa dari sini. Dan kita guna kat sini. Kita makan laksa kita kena apa ni, guna sudu.
2: Baik.
0: Depa makan dengan tangan, dia ramai dengan tangan betul je.
1: Betul. Saya sana.
2: Apa dia?
1: Saya sana. Tapi kita disebabkan cikgu dah menikah dengan orang Pantai Timur, kita orang utara
2: betul
1: kan.
2: Betul lah, betul.
1: Tapi yang kata apa, dua-dua kena saling melengkapi lah.
2: Ya, melengkapi.
1: Tak boleh kata, saya tak suka makan masakan sana. Habis dah menikah dengan orang sana, sebab suruh. Jodoh kan. Jadi kita kena
0: tolak ansur lah. Kena tolak ansur.
1: Baik.
0: Masa buat ketupat lah, contoh kan. Bila nak raya kan. Ketupat mereka tu macam ketupat bawang pun. Tu bulat kan. Lepas tu dah kadang-kadang manis. Kadang-kadang dalam dia ada inti macam serunding tu. Jadi saya perkenalkan ketupat lemak kita masih daripada sini. Cara balutan saya pun lain sikit daripada mereka.
1: So dia pakai teruja lah. Menantu kesayanganku. Contoh.
0: Yang saya buat tu kata apa, pertemuan budaya yang berbeza kan. Yeah. Cara kehidupan yang berbeza lah kan.
2: Alhamdulillah.
0: Cuma lah ni, bila saya sibuk meniaga, kalau dia mai sini, dia makan kat kedai lah. Saat ni balik, sewa balik lah lauk-lauk semua dengan nasi.
2: Baik, insyaAllah.
1: Dia balik sini makan kedai juga.
2: Baik.
1: Terima kasih cikgu.
0: Okey, sama-sama, kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lebih kurang macam combi lah.
1: Macam combi eh.
2: Macam combi. Bakal mak mentua kan. Dululah bakal mak mentua. Lah kali combi tak jadilah. Bakal mak mentua. Combi bawa budaya sini untuk makan di sana. Sebab mereka, budaya dia makan mereka lain bang.
1: Makan apa?
2: Mereka mukbang.
1: Teruk dia. Tapi kan Jumi, kalau kita suruh, kita akan makan pagi kan. Mubeng. Teruk aku dah ni. Tapi kan, kalau Jumi kata kan, kalau di sana, makan pagi sana, contoh lah kan, nasi dagang, berat kan.
2: Betul.
1: Macam berapa duduk semua. Sebenarnya di Pulau Pinang pun tak kurang dah. Sebab di Pulau Pinang, sebenarnya, apa sekenapa pagi-pagi orang lama dia akan makan nasi kenak. Contoh. Sebab apa? Nasi kenak ni, semua orang yang perut sekehan ni, kan, dia makan nasi kenak, lepas tu masuk pancong. Contoh kan.
2: Dekat ujung-ujung lah. Dekat ujung tu kan. Dah drop gear masuk dia tekan tu ya.
1: Makannya masuk pancong. Makan macam apa? Betul-betul sekehan je bro.
2: Baik,
1: orang Pulau Pinang ni sebenarnya. Kenapa dia makan nasi kanak? Dan kenapa dia masuk pancong? Pagi-pagi. Sebab apa? Kita tahu dah. Makan nasi kanak pagi-pagi ni. Dia punya kuah rempah tu memang pedih perut. Dan sebenarnya pagi-pagi tu dia makan nasi kanak tu dan untuk cuci perut.
2: Nak cuci perut. Baik. Sebut pasal nasi kanak ni bang. Saya jumpa satu pasangan lah tau. Kita katakan yang sebenar lah satu pasangan ni. Pasangan ni kali terakhir saya jumpa kemarin. Dia orang ni berkahwin atas pilihan keluarga. Jadi si suami ni sayang dekat bini. Memang betul-betul sayang. Memang betul-betul cinta lah. Kan? Dah ada anak cucu lah pun.
1: Okay.
2: Tapi sampai semalam saya jumpa dia bang. Dia tak pernah langsung makan masakan bini dia.
1: Fuh. Serius lah.
2: Ini kenyataan sebenar.
1: Sebab apa?
2: Saya sempat duduk sembang. Saya tanya dia betul ke? Dia kata betul. Tak ada tanya orang kot sini. Semua orang kawasan tu, semua orang kampung tu tahu, sebenarnya dia tak pernah makan masakan bini dia.
1: Pasal apa dia tak makan?
2: Dia tak suka bini dia masak.
1: Fuh.
2: Jadi bini dia hanya masak untuk bini dia makan dan juga anak-anak. Habis saya tanya dia lah. Mamu. Mamu ni berkahwin dengan orang Melayu lah. Faham lah Mamu. Mamu. Pasal apa Mamu tak masak apa nama ni?
1: Tak makan.
2: Tak makan bini Mamu masak. Aku tak boleh lah. Kan kena ni tak boleh lah aku nanti main sini main cari nasi ni, kari daging apa ke hari-hari sini makan lah. Betul bang, ini kenyataan yang sebenar.
1: Tapi dia pun okey lah.
2: Dia pun okey, dia pun bahagia.
1: Dia
2: pun memang bahagia. Pergi mana pun berdua lah. Memang sayang. Sampai anak-anak pun dah besar. Dah ada cucu pun.
1: Still tak makan?
2: Sampai sekarang saya tak makan. Oh, bahagia lagi bahagia.
1: Bahagia. Tapi kira okey, bini dia boleh terima apa yang laki dia ni.
2: Ya, betul.
1: Sebab bini... setengah orang kalau bini masak, berani laki tak makan.
2: Bini dia dah cuba masak apa yang laki dia suka.
1: Tapi tak boleh.
2: Tak sama.
1: Banyak kau ni.
2: Kena faham ambil lah kan.
1: Okay. Ini kita tak ada sebenar. Tapi sebenarnya kalau kata dia macam tu boleh tolak ansur, dia pun tahu yang laki dia tak makan masakan
2: betul,
1: dia.
2: Betul.
1: Dan dia tahu dah laki favorite laki dia boleh makan hak tu je. Baby. Ya. Tapi dia okey lah.
2: Betul.
1: Tapi semua orang kalau berani kalau bini masak laki tak makan. Puh, 3 hari 3 malam. Oh.
2: Dia kalau pasangan cumi nanti. Ha? Pasangan cumi nanti cukup senang lah.
1: Apa dia?
2: Balik payuk besar pemeluk tu. Ha? Masak sampai tumis banyak-banyak bolan freezer.
1: Macam tu lah.
2: Saya ambil pangat, saya goreng lah telur, goreng lah susu. Goreng lah nugget.
1: Terkejut pun mendengar. Beli perut sesak kan nak masak dia.
2: Dah. Senang. Sampai tu main tu masak boleh tahan stone. Senang. Ulang alih. Tiap hari makan
1: baik,
2: tu
1: baik. Je. Tapi kita tengok hati cumi eh. Baik. Untuk apa kita nak kongsikan 04-27-389.
2: Ada pula yang kandungan WhatsApp kami jalan 010-5080-957.
1: Ya, saya GPM dia cumi.
2: Dan dia bam-bam.
1: Acu.
4: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: Paning-paning pada.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, masih lagi bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi
2: 9.43 minit pagi waktu ni Combi.
3: Dan Habang.
2: Apa dia?
3: Yang Habang. Masih lagi yang tata 9.43.
2: Yalah. Baik, teruskan Combi, teruskan Combi. Jangan, mak jangan marah.
3: Nak isi apa orang pasal ni?
2: Dah apa siapa ni? Tiba-tiba mood tak okey pasal apa?
3: Nak isi apa orang pasal ni?
2: Dah, apa masalah Combi sekarang ni? Cuba cerita mai kat Babang.
3: Kita cerita benda betul ni salah satu berubah.
2: Ha, dah tak benda boleh bincang dah buat kabur. Apa benda cakap dah elok ke? Boleh terbuat elok ke? Nak marah-marah pasal apa?
3: Luahkan. Luahkan. Itulah yang berlaku, itulah yang berubah selepas berkahwin.
2: Sebab apa? Tak boleh nak tahu langsung.
3: Dulu waktu bercinta, ya Allah. Sayang nak makan apa? Sayang nak minum apa? Okey tak tu sayang, tak apa. Ai tolong ambilkan, takut jari bercalang. Nikah.
2: Oh.
3: Abang tolong ambil pinggan. Awak hantar dia ambil sendiri ke?
2: Boleh bangun kan?
3: Boleh
2: alat
3: bangun
2: kaki.
3: Kan?
2: Nampak tak? Benda-benda macam ni.
3: Luahkan, Bam.
2: Pasal apa semua kena kat Bam ni? Dah ada isteri apa orang apa?
3: Bukan.
2: Duk ada ke?
3: Ada. Ada ke?
2: Nak isteri ke nak start ke?
3: Dulu kan.
2: Nak start kita nak boh?
3: Dulu kan. Dulu. Sayang nak minum apa? Abang belikan. Sayang nak minum apa? Abang buatkan. Dah menikah. Hang tengok aku balik kerja kan? Tak ada kah kopi-kopi segelas kah teo kah? Tak ada pun yang suam kah hantar main kat aku?
2: Teruskan Jimmy, teruskan.
3: Yang ni saya tengok orang
2: saya tengok
3: orang
2: aku geram tadi ni.
3: Di treat. Jomi kalau menikah nanti Bam. Jomi tak buat yang tu.
2: Nah, betul.
3: Sebab saya semua ayak masak semua saya buat sendiri.
2: Oh, buat sendiri?
3: Ya.
2: Oh, ya ke?
3: Betul. Apa guna rumah saya ada tukang gaji?
2: Holomo. Oh, kemah tak nak tahu.
3: Saya bayar sampai 4 orang Bam,
2: tukang 4 gaji. 4 orang tukang gaji. Yang pertama buat apa?
3: Yang pertama bila saya balik tukang buka pintu.
2: Okay, yang kedua?
3: Menguruskan makan.
2: Yang ketiga?
3: Menguruskan minum.
2: Yang keempat?
3: Menguruskan rumah.
2: Rasyat Jambi ya.
3: Cukup.
2: Alamak. Habis bini buat apa?
3: Mana?
2: Bini?
3: Tunggu esok menikah. Baru kita talk bini buat apa. Duk saja.
2: Rasyat tak ada.
3: Kadang-kadang Bam, bila kita terlampau banyak bekerja ni, kita bekerja Bam, gaji terlampau banyak, duit tak nak buat apa.
2: Bila duit Kita pakai ayat tu.
3: Bila duit terlampau banyak, tak tahu nak buat apa kan. Waktu tu Combi berinkarnasi.
2: Baiklah Combi. Tengok Combi tu berinkarnasi. Kita nak panggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Pucuk cinta ulam mendatang dah.
4: Ya, mai dah.
2: Abang Cup.
4: Ya, saya.
2: Apa habis?
4: Khabar baik.
2: Masya Allah, sejak-sejak ni kan.
3: Semenjak duduk dengan cikgu ni, dia punya tata bahasa, tata susila tata.
2: Cakap KL. Nyampuh aku dengar.
4: Dengar baju nak tanya ni.
2: Ya.
4: Anak Cina menjual garam.
2: Anak Cina
3: menjual garam.
2: Okey.
4: Cina berehat di atas titi.
3: Titi mana? Titi Kamlun kah?
2: Titi Mukim.
4: Titi mana tak kisah lah. Asalkan titi ya.
2: Tempat dia tinggal tu. Okey.
3: Baik.
4: Apa khabar Cobi dan Bambang? Cobi aku sungguh dah pagi ni.
2: Okey. Cobi jawab.
3: Saya jawab.
2: Bambang muka lima.
3: Bagi muka lima. Tapi hak yang nombor dua. Bagi hak belakang dia ada gigi.
2: Gigi.
3: Ada G-I-G.
2: Okey. Pergi ke kedai membeli tokwang.
3: Tokwang, ya.
2: Sambil bawa balik dengan gigi.
3: Jadi Pak Long, kami ni macam biasalah berdua. Seorang ni duk fikir nak menikah lagi.
2: Menyesal aku ikut.
3: Kadang termakan.
2: Aduh.
3: Termakan.
2: Tobat tak ikut dah balik. Okey. Abang Cup, seorang yang berpengalaman. Alhamdulillah, mereka rumah tangga lebih 42 tahun. Dan yang terbaru pun, Alhamdulillah, dengan kita nombor 3 pun on the way. Jadi kita nak tanya lah dengan Abang Cup sendiri lah kan. Apa perkara... Ni, dengar soalan ni. Ni, Abang Cup.
3: Okey.
2: Apa perkara yang berubah selepas berkahwin 1, 2 dan 3? Bagi Abang Cup sendiri lah.
3: 3 coming soon.
2: Oh, 3 coming soon. 1 dengan 2 lah.
4: selepas berkahwin 1, 2 dan 3 ni jom pergi bang.
3: Ya, ya, ya.
2: Istihar 3 tu yang.
3: Istihar ni nombor 3 tak menikah lagi, baru duk semang, baru duk lancangkan jom pergi kan. Sabarlah Sat dulu.
4: Tu dah dengar apa ni, apa penasihat, tak tahu apa lagi.
3: Tak boleh, tak boleh, jangan kecoh-kecoh. Sagi kantoi, sagi kantoi. Ya.
2: Okey.
4: Penasihat-penasihat apa tak beritahu, tak beri green light pergi kan?
3: Ya,
2: betul. Apa?
4: Okey.
2: Ya. Apa yang berubah? Ceritalah. Yang kau tanya dari tadi.
4: Yang berubah. Tapi anak pergi mana tak boleh. Pakai ada pegang. Satu masalah hanya berubah tu.
2: Ulat bulu dah naik dah.
3: Baik.
2: Oh jadi tak melepas lah cerita dia.
4: Tak mana lepas.
3: Jadi tak boleh bergerak pergi mana lah. Nak bawa aja apa pun tak boleh lah.
4: Itulah ke mana nak ku bawa.
3: Itu dia.
4: Hati ini hancur tak terkata.
2: Cumi.
4: Yang mana bertaut agar tak jatuh. Kedatang gayanya.
2: Baik. Cobi, saya serahkan permasalahan Abang Cup ni kepada pakar penasihat lah.
3: Permasalahan Abang Cup ni senang. Abang Cup ni bekerja. Abang Cup ni adalah duit sikit-sikit, duit pencen tu. Jadi bila nombor satu tu kerja duk orang tanpa duk cangkui. Jadi Abang Cup ni dia tak meluahkan kat siapa, dia meluahkan kat nombor dua.
2: Nombor satu lah masalah dah sekarang.
3: Jadi,
2: ni
3: jadi nombor dua tu pun kira lah ni dah banyak terasa dah lah. Pasal Abang Cup duk habiskan dekat sulung. Mai pula nombor tiga. Nombor tiga ni bakal lah. Nombor tiga tau apa? Pramugari.
2: Pramugari. Pramugari lah.
3: Pramugari.
2: Oh, dahsyat. Pramugari.
3: Dah bau.
4: Aduh.
3: Utis tak tahan. Macam contoh kan, mam tahu kan pramugari ni ada apa abang? Abang.
2: Okey. Teruskan abang jawab, Abang Jom tak kata apa.
4: Ya.
2: Right, man. Tak apalah Abang Jom.
4: Abang Jom,
2: kami doakan semoga bahagia lah Abang Jom lah.
4: Ni bila apa ni? Pandai masuk.
2: Pandai masuk. Muntah apa? Nampak dah buang kat situ. Hak nombor dua.
4: Hak nombor dua dia akan ayam ya.
2: Tak apa, makan besar.
3: Tak apa, besar insyaAllah.
2: Hak nombor tiga pula.
3: Hak nombor tiga jatuh cinta pandang pertama abang.
2: Ya.
3: Dia pasal apa tau cerita dia ni? Macam mana yang Abang Cup ni jatuh hati kat pramugari ni? Waktu tu kira Abang Cup tengah bawa hati luka yang lara tau. Betul, bawa diri. Dengarlah dua Abang Cup eh. Tengah bawa diri. Hati yang luka lara ni. Waktu tu sedih tau. Hak nombor satu dengan nombor dua dia macam dia tidak orang kata mengambil berat tentang Abang Cup. Abang Cup bawa hati yang lara piduk Pantai Kamlun. Dia piduk dekat Pantai Kamlun.
2: Pramugari metal mana?
3: Apa dia?
2: Pramugari metal Pantai Kamlun.
3: Ya Allah, pramugari tu bukan pramugari kapal terbang.
2: Apa itu?
3: Pramugari mesin padi.
2: Oh ya.
3: Allah.
2: Baik, terima kasih lah Pak Cuk. Bapak yang istighfar lah Pak Cuk.
4: Bila nombor tiga tu, dok tunggu ni kan anda turun daripada pakar menasihat lah.
2: Punah betul nasihat ni. Baik Pak Cuk, terima kasih banyak Pak Cuk.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Semoga bahagia nak.
4: Baik, terima kasih jual doa kat saya.
2: Dah. Nombor dua cikgu tak kalah. Nombor tiga lagi tak mau kalah pramugari.
3: Bukan pramugari kapal terbang.
2: Oh ya, mesin padi.
3: Pramugari mesin padi. Oh, kira asal pramugari yang kena kerja dengan kapal terbang.
2: Allahu akbar. Pramugari mesin padi tu. Dah siap berkesebuah boleh.
3: Ya.
2: Mahu.
3: Sebab tu dia pamit banyak orang yang ambil apa nama ni Comi buka office, lantik Comi jadi pakar penasihat.
2: Punah betul nasihat Comi. Memang betul-betul dasar. Kan. Tapi apa pun terima kasih banyaklah untuk semua yang sudi berkongsikan topik kita hari ni. Kita bersantai dalam masa semua kita cari benda yang
3: betul.
2: Persediaan bagi mereka yang berkahwin dengan rumah tangga
3: macam ni.
2: Bukan kata nak berkahwin ni bukan nak sorong semata-mata, betul. Tetapi faham akan tanggungjawab, betul. Dan faham akan apa tugas yang tugasan sebagai seorang suami,
3: betul.
2: Dan juga isteri. Okay, sebab apa? Memang tanggungjawab suami sekian, tanggungjawab isteri sekian, tetapi bertoleransi dalam keluarga tu penting sebenarnya.
3: Dan yang paling penting di mana bila mana kita nak mendirikan rumah tangga, nombor satu kuncinya adalah kesefahaman.
2: Kesefahaman, betul.
3: Dan masing-masing pasangan masing-masing, kita kena tahu satu, kita jangan cari kesalahan yang lampau.
2: Ya. Yeah.
3: Sebab kesalahan yang lalu, apa kesalahan dan juga dosa dia lalu, itu di antara dia dengan Sang Pencipta.
2: Betul.
3: Apabila kita bersama dengan dia, sedang menuju ke satu jalan yang namanya kebahagiaan dalam mendirikan hubungan yang dinamakan rumah tangga, kita kena masing-masing menerima baik dan buruk.
2: Betul.
3: Sebab kita kena tahu, kalau kita nak cari yang sempurna, sesungguhnya sampai ke akhir dunia kita tidak akan jumpa yang sempurna. Tetapi cukuplah kita ada untuk yang namanya saling melengkapkan.
2: Ya, ingat jangan compare apa yang kita dapat dengan apa yang orang dapat.
3: Betul.
2: Jangan bandingkan apa yang bini orang buat untuk suami dia dengan bini kita yang buat untuk kita.
3: Ya, betul.
2: Okay? Sebab penting tau benda ni. Seorang ada suka tengok, tengok tu bini tu, tengok tu kawan tu, tengok kawan ni.
3: Jangan.
2: Sebab kita bersyukur dengan apa yang kita ada, hargai dan insyaAllah laksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Sebab apa? Kita hari ini sebenarnya kita sembang.
3: Betul.
2: Kahwin bukan sekadar bertukar status tau.
3: Betul.
2: Daripada bujang kepada suami isteri. Kita bertukar cara hidup kita. Sebab kita belajar berkongsi masa, duit, ruang, masalah dan impian. Ada dan benda yang berubah macam ni. Dan kadang-kadang perubahan tu mencabar sebenarnya.
3: Dan tapi bang, kena faham juga, kalau kita belajar untuk faham betul ansur dan menghargai pasangan, perubahan itu boleh jadi sesuatu yang indah.
2: Betul.
3: Sebab akhirnya dalam rumah tangga bukan siapa yang paling banyak menang, tetapi siapa yang sanggup bersama-sama bertahan, belajar dan berubah menjadi lebih baik. Dan Comi tertarik dengan apa nama yang Bambam kata tersan ni. Kita ni bila dalam hidup pasangan, kita jangan nampak, oh kawan tu suami dia buat ni untuk isteri dia, isteri dia buat itu. Kita jangan membandingkan.
2: Betul.
3: Kerana kita takut satu hari nanti bila suami kita bawa balik madu bayar di rumah, apa abang bawa balik madu ni? Ay, hari tu suruh tengok kawan tu bini laki dia buat apa kat bini dia. Tu hak dia tu, laki tu menikah sampai 2-3. Aku ikut awak hamarah. Betul tak betul?
2: Ya, Jami. Ada. Tak apalah, sampai sini cukup lah. Saya otak dah berhubung kan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Ya, boleh dengarkan siaran Mutiara FM melalui RTM Klik dengan adanya internet dan juga data yang tak tenat. Boleh dengar siaran kita secara langsung di mana saja anda berada, di luar negara pun boleh, seantero dunia pun boleh. Okey. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam fokus Mutiara 103 Eli temani anda untuk edisi hari ini. Hari Rabu ya, Rabu. Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 jam di lawal 14.48 Hijrah ya. Terima kasih kepada geng pagi tadi, dia Bambam dan juga dia Combi yang telah pun menceriakan suasana pagi anda pada hari ini. Baik, kita dah pun dengar tadi 4 buah lagu Simi Tehas Novel daripada Julio Iglesias. Sebelum tu Aku Cinta Padamu, paduan suara Ani Mayuni dan juga Iwan, Casablanca, Novel Azrin dan juga Nuha Bahrain, dan lagu yang membuka cerai tadi Ya Rab, Marwan Khouri dan juga Carol Samaha, ya, lagu Arab untuk anda. Okey, baik, untuk hari ini sepanjang harinya dijangkakan tiada hujan ya, pagi petang malam tiada hujan. Suhu minimum 24, maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis esok ya, esok pagi di Pulau Pinang dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Suhu minimum esok 24, maksimum 32 darjah Celsius. Untuk anda yang masih lagi memandu waktu ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Yang pastinya kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi dan mendoakan perjalanan anda selamat. Ya, untuk hari ini nak masuk ke pulau, sepanjang jambatannya trafik terkawal. Pulau Kepri lancar, kebanyakan jalan-jalan utama, lebuh raya semuanya lancar waktu ini, termasuk di jambatan kedua, kedua-dua arah pun lancar. Ya, cuma sikit je dekat mana? Dekat jalan Masjid Negeri menuju ke jalan Scotland selepas jambat ya, hampiran Masjid Negeri tu, nak turun ke jalan Scotland tu agak sedikit tinggilah aliran trafik dan perlahan di sana ya. Okey, pagi-pagi ni kita ada lagi hiburan untuk disajikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Dan jangan lupa sat lagi apa cerita Acik B. Maida hari ni. Sama-sama kita nantikan ya.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok dengan Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombud mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Tu dia.
1: Ha, Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
0: Ha, tu dia, Maida.
5: Ceklah Cibi. Maida. Assalamualaikum. Pura.
0: Oi.
5: Oh, Pura.
0: Waalaikumsalam. Oi, bila lah ha. Tak jumpa hang Bi pasal apa ni hang cari aku ni mesti ada pasal.
5: Baik hang ada di rumah Pura.
0: Ha. Ni. Ha.
5: Kut lah kan.
0: Ha, kut, apa dia?
5: Kut lah hang senang.
0: Ha. Hai, macam ni hang.
5: Kut-kut hang senang. Jomlah kita pi mengopi-ngopi sat petang ni. Mau dah.
0: Alah tu kita pi kopi kedai siam kat depan tu sudahlah. Hang ni pun.
5: Hang ni jauhlah sikit Pura. Alah. Ni dengar kata hang ada kafe baru buka.
0: Kat mana?
5: Kat Tanjung Bunga.
0: Ui,
5: jomlah kita pi.
0: Dia hang ni kalau selalu babak nak pi mengopi-ngopi ni kan hang suka duk pi dengan Nana hang tu saja. Mana hang ada hari nak ajak aku.
5: Time ni lah aku kena guna masa aku untuk healing me time dengan hang Pura.
0: Siapa Nana pi mana?
5: Nana tak ada. Nana pi ride.
0: Ui, dia pi ride pula tu. Untunglah.
5: Ride pi perlih dengan kawan-kawan dia. Dia kata.
0: Ui, tu tinggal hang lah ni.
5: Tinggal aku dengan boy lah. Boy macam biasa lah. Hang pun kerja. Jadi aku main lah cari hang. Kut-kut lah hang free. Jom lah. Bawa aduh, aku sat.
0: Itu dia haja sungguh hang ni nak healing. Hai, tapi.
5: Aku hang faham lah. Aku ni kan Pura mana dah leset.
0: Aduh betul lah pula. Ish, tapi lah hang ni kan. Boleh lah kut lah. Sebab aku pun kan hari tu kerajaan bagi budi 300 liter.
5: Betul. Tiap-tiap bulan kan. Siapa yang ada lesen.
0: Tapi so, kan. Tapi kan. Nah, ni bi aku pun bukan dok keluar pergi mana sangat. Kadang-kadang
5: so, kelak lah dengan aku.
0: Itu kan tak luar tak pun. Boleh lah,
5: kena
0: boleh lah.
5: Kena dah aku mejak hang tu.
0: Elok lah tu. Ni, nak pi ni kan. Tanjung Bunga tu pun boleh tahan juga tu.
5: Awak
0: jehulah juga kan. Tapi takkanlah hang nak pakai budi aku. Boleh hang bayar lah duit minyak.
5: No problem. Duit minyak, duit kopi sekali semua aku settlekan ke hang.
0: Boleh macam hang
5: bawa ini. Aku sudahlah aku kabat belakang hang.
0: Oi, hang ni teringin macam apa ni?
5: Dia pun kata sedap Pura. Jomlah kita pi.
0: Boleh lah.
5: Ni.
0: Apa dia?
5: Hang ada dengar tak?
0: Apa dia?
5: Aku dengar ada juga warga Malaysia ni dah dapat dah budi tu patutnya bersyukurlah.
0: Betul.
5: Terima kasih dengan kerajaan.
0: Betul.
5: Tapi kan Pura aku dengar ada yang pi bagi IC depa ni dekat warga asing.
0: Ni janganlah macam tu. Ya Allah, dah betul-betul kerajaan tu bagi kat kita, bagi bantuan kat kita. Kita kena guna benda tu sehabis baik, kena manfaatkan benda tu untuk ke jalan yang benar.
5: Aku sokong apa yang hang cakap tu.
0: Kan.
5: Ni dok pi bagi pula dah dekat warga-warga asing ni. Mana boleh dok pinjam IC kita?
0: Jangan.
5: Jadi manfaat yang kerajaan bagi tu dapat pula kat depa. Tak betul lah cara tu. Betul tak?
0: Betul Bi. Ni, hang ni pun satu juga dok macam kempen bagai apa semua kan. Ni, dok ni hang bila nak pi ambil lesen boleh lah pula aku kerabat motor dengan hang pula kan. Kok hang dapat
5: pula. Nana dok beli tiak kat aku. Aku rasakan Pura. Aku nak kena pergi ambil jugalah lesen tu. Senang tu.
0: Lepas ni, lepas keluar dengan aku, keluar dengan hang pula.
5: Keluar dengan hang pula.
0: Jadi kurang-kurang budi yang aku terima tu pun bermanfaat. Hang dapat pun bermanfaat juga.
5: Betul Pura. Aku setuju bab ni.
0: Jomlah. Sat, aku PCR dulu ni sat ni.
5: Okey.
0: Jom.
6: Ayah, sudah habis dah. Berapa lepas lagi, Ma?
7: Kisah Acibi sebentar tadi dijayakan oleh Azizah sebagai Acibi, DJ Mimi sebagai Pura dan penerbit Syamimi Syazwani.

0: Music paling meletop, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okay, sudah ada penuh 10.52 minit pagi selepas lagu ini daripada Francis Capital. Saya nak kongsikan petua. Petua di dapur lah kan untuk suri rumah kita, ya. Jadi ada beberapa petua lah yang akan saya kongsikan. Dengarkan dulu lagu ini daripada Francis Capital untuk lagu Ku Ke Udara Lagi. Dan yang baru saja nak mulakan sarapan pagi, lewat hari ini bersarapan. Mungkin sebab sibuk sangat kan, sampai tak sempat nak sarapan awal. Selamat menjamu selera. Ada yang kata saat lagi pukul 11.30 kami dah mula makan tengah hari sebab nak siapkan kerja-kerja di pejabat. Banyak yang perlu diselesaikan sebelum menjelangnya petang nanti. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Mutiara FM sebagai teman setia anda, teman hiburan anda pada hari ini, hari

0: chasing the golden age of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Okey, sebagaimana yang diwar-warkan kepada anda, ya, hari ini kita ada petua mahat di dapur lah untuk seri rumah kita yang sedang sibuk memasak, ya, ataupun yang baru saja kita melangsungkan perkahwinan jadi suri rumah dah sekarang, ataupun bila hujung minggu saja ke jadi suri rumah, mungkin petua-petua yang tak pernah kita amalkan di dapur boleh kita amalkan, ya, untuk saya kongsikan kepada anda hari ini mengenai dengan kalau kita masakan tu terasa masin sikit lah kan, kadang-kadang kita lupa dah letak garam dah, tiba-tiba kita masukkan lagi garam dalam masakan, bila rasa-rasa masin lah pula kan, macam mana caranya ya, untuk kita nak kurangkan rasa masin tu. Kalau tawar tak apa, kita boleh tambah garam, tapi kalau dah terlebih garam, macam mana kita nak kurangkan? Adakah kita perlu tambah air lebih? Kadang-kadang rasa dia jadi tak sekata dah kan. Anda boleh gunakan petua ini kalau masak tapi masakan tu terlalu masin sebab terlebih garam tu. Cara nak kurangkan rasa masin tu, anda boleh letak kentang sampai masak rasa akan kurang masinnya. Tak percaya, cubalah kan. Oh ya ke, dengan cara kita letakkan kentang dalam masakan tu sampai kentang tu masak kan, dia akan tarik masin tu supaya lauk kita akan okey lah, kuranglah rasa masinnya tu kan. Okey. Selain itu juga, kalau kita biasa pergi ke pasar ataupun pasar raya, kita beli tomato untuk kita nak masak masakan, nak gunakan tomato. Kalau kita simpan tomato, kadang-kadang kita beli 4-5 biji tomato, ada hari kita masak kita tak pakai semua tomato yang kita beli tu kan. Kita akan simpan sedikit untuk kita masak pada hari-hari berikutnya. Tapi macam mana ya kalau kita nak simpan tomato supaya tak cepat busuk ataupun dia lembik. Cara dia ada, boleh kita amalkan dengan petua ini. Simpan dalam bekas bertutup, jangan dibasuh dulu tomato tu ya. Nak masak tu baru basuh. Okey, biar dia kering ya. Dari pasar ke pasar raya, pastikan tomato tu kering betul-betul. Jangan kita basuh, kita simpan di dalam tupperware ataupun bekas bertutup. Kemudian kita simpan dalam peti sejuk kita. InsyaAllah tomato tu lambatlah nak jadi lembik ataupun busuk ya. Itu ada dua petua untuk pagi ini dalam tips dan juga petua masakan. Okay? Boleh amalkan. So.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Baik, saudara, 5 rakyat Malaysia ditahan bawa 5 kilogram kokain didakwa ke Jepun untuk melancong. 5 rakyat Malaysia yang didakwa menyembunyikan 5 kilogram kokain dalam pelapik kasut di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo, Jepun pada Sabtu lepas bertolak dari Malaysia sehari sebelumnya dengan tujuan melancong. 27 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 9 pagi. Paus Leo Ziv disahkan hidap kanser paru-paru. Dwayne Davis dihukum penjara rancang pembunuhan Tupac Shakur.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi maaf gustakhi maaf.
3: Okey, selamat pagi diucapkan kepada Encik Ismail Suranjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaran di pagi yang mulia dikurniai oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Syukur alhamdulillah. Tadi dengar lagu Sharifah ini tu bersama dengan M Nasir, Sabarlah Sayang. Terbaik. Thank you very much katanya. Mutiara FM segalanya untukmu. Tak segak tak apa. Saya mau dengar Mutiara FM. You are the best DJ. Terima kasih Encik Ismail Suranjaya yang sudah bersama dengan kita. Ramai yang duk tunggu ni. Selagi kita ada lagu Hindustan ni, kita siar dulu lagu Hindustan untuk anda 12 tengah hari hingga 1 tengah hari macam biasa Isnin dan Rabu. Shotnya Hindi di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: Flora FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Flora FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Flora FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, saudara, Tourism Malaysia perluas promosi ke Balikpapan, Manado dan Denpasar. Terbuka Denmark, Aaron Wiik tewaskan juara bertahan, Letshana tersingkir awal. Seterusnya, kerangka sumut protokol perkukuh gerakan pembebasan Palestin.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

FM. Rancang Hujung Minggu anda bersama keluarga. Program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung pada Sabtu 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam. Bermula jam 8 pagi hingga 4 petang, jom sertai Breeze Walk, Sukan Rakyat, Pertandingan E-Sport serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan. Lebih menarik, ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan pelbagai lagi. Hadiah lumayan. Cabutan bertuah motosikal EV dan basikal menanti anda. Ayuh turun padang, kita jumpa di sana. Pakat-pakat main, ah.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

निकालो, मुझे कुछ होता है।

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 12.33 minit tengah hari dalam ni saudara, pada minggu lepas ya, seorang pelakon Bollywood yang bernama Nana Patekar ataupun nama sebenarnya Vishwanath Patekar, dilahirkan pada 1 Januari tahun 1951, meninggal dunia akibat sakit dada di rumahnya ya di Goa, India. Dan beliau pernah memenangi banyak anugerah untuk filem-filem lakonannya ya. Dan sebenarnya beliau mula aktif dari tahun 78 hinggalah tahun ini sebelum kematiannya, okay? Itu salah seorang pelakon Bollywood yang meninggal dunia pada minggu lepas, 8 Oktober 2020.

0: Tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nesye, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.

Okey, dah pun 12.46 minit tengah hari dah lah ni. Terima kasih yang kirimkan ucapan melalui WhatsApp Sri Konti juga. Ada siapa ni? Kak Ina. Kak Ina, terima kasih Kak Ina. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Selamat tengah hari. Moga sihat selalu. Kita layan syaknya Hindi. Apalagi Senin Rabu macam biasa lah kan. Kak Baria. Terima kasih Kak Baria. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Syaknya Hindi terbaik. Okey, kita dengarkan lagu yang menyiasi filem box office tahun 2015. Kalau tadi Dilwale tahun 1994, ini Dilwale 2015. Tajuk lagunya Gerwa daripada Arijit Singh bersama Antara Mitra menyampaikan lagu ini.

0: filem Dilwale, lagunya Kerouac, Ranjit Singh antara mitra. Okay, filem tahun 2015 menampilkan Kajol dan juga Shah Rukh Khan, mereka kembali bersama dan filem ini menjadi box office ataupun filem hits pada tahun 2015. Baik, terima kasih kepada yang sudah mengirimkan ucapan ini daripada Mak Ngahanggun Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin untuk doa yang dipanjatkan tu. Okay, terima kasih, kita doakan yang baik-baik untuk semua yang mendengar siaran kita waktu ini, tak kira di mana saja berada. Juga ucapan selamat ulang tahun buat sayangku anak Damat Zamri bin Masudi. Semoga bertambah sihat walafiat, sukses, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, cerah masa depan, jadi suami yang soleh, bahagia dalam lindungan Allah SWT, keluarga sentiasa. Okey, amin ya rabbal alamin. Salam sayang daripada Mak Ganggun sekeluarga, Datuk Abdul Rahman Senin sekeluarga, Big Jun Hamzah, Sa'diah Hazim, Mak Hajah Mira Usman sekeluarga. Okey, terima kasih, thank you darling ya, sama-sama Mak Ganggun. Dan juga daripada Kak Syidah kita, waalaikumsalam, layan syaknya Hindi sambil makan ni memang terbaiklah, terima kasih, jangan tersedak dah,
1: dengarkan lagu-lagu.

Baik, sebelum kita dengarkan lagu yang terakhir pada tengah hari ini dalam Shocknya Hindi, lagu ini pun panjang juga, lebih 6 minit ya durasi lagu ini. Lagu yang menghiasi sebuah filem box office, filem popular yang menempatkan pelakonnya Shami Kapoor menang award ya untuk filem Brahmachari tahun 1968. Lagu daripada nyanyian Muhammad Rafi, Dil Ke Jaro Kime. Kita dengarkan lagu ini untuk anda, Shocknya Hindi. Okay, yang baru selesai masak suri rumah kita, selamat menjamu selera ya. Untuk mana-mana anda muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1.07 minit tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan warta mutiara pukul 4 setengah petang. Waktu sekarang menghampiri 1.11 petang tengah hari.

munafik ni tuan-tuan, saya ingat kita ni suasana sekarang, munafik ni ramai keliling kita. Apa tanda orang munafik? Perangainya buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia memang cerdik, membohong orang dia memang asyik, menjadi manusia bibir diangkat, mulutnya manis, hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah dilupa, janji pun mungkir, memujuk menipu memang dia mahir. Orang menipu, orang semua dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat dia menyingkir, diberi petunjuk dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok, mulutnya manis tapi hati bak iblis. Mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah, mulutnya memuji tapi hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain mulut, lain di hati, siapa mengikut hidupkan keji. Lain mulut, lain perbuatan, siapa mengikut menjadi setan. Bercakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Eh, tiga hari pun tak habis nak cerita satu persatu perangai orang munafik. Ada atau tidak sekeliling kita perangai orang begitu? Ada?

10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh. Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh. Agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak bolehkan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Baik, seru sedikit info berita ingin saya kongsikan kepada anda. Agong terima menghadap Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Belanjawan 2027 diterima baik rakyat hasil keberkesanan libat urus semua peringkat. Malaysia, negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima kembali rakyatnya. 5 rakyat Malaysia ditahan bawa 5 kilogram kokain didakwa ke Jepun untuk melancong. Pelabur di Malaysia perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan yang diwujudkan dan layanan mereka terhadap pekerja terutamanya wanita. Malaysia, Indonesia bincang kerjasama tangani kebakaran hutan dan jerbu rentas sempadan. Dewan Rakyat lulus usul lantik 4 ahli parlimen anggota I Majlis Perkhidmatan Parlimen. Seterusnya, PMKS Syarikat Pertengahan bakal terima manfaat daripada jaminan pembiayaan RM57 bilion. Pertambahan kerusi parlimen Sarawak tertakluk pada proses pelembagaan. Isu kesihatan mental tidak harus diperlekeh dipandang ringan.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiar FM, segalanya untuk.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Indo.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

ada sedikit info cuaca yang dikemas kini, yang terbaru ya. Di mana pada sebelah petang ni dijangka tiada hujan, malam ni dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24, maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca, pada hari Khamis esok pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai sebelah pagi, dan ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang. Malam esok tiada hujan, suhu minimum 24, maksimum 32 darjah Celsius.

terima kasih kepada Saudara Syarul. Waalaikumsalam. Dan semua semoga diberikan kesihatan yang baik ya. Duk dengar di RTM Klik, kata Syarul ya, di Taiping dengan radio online. Cuaca alhamdulillah petang tak menentu, kadang hujan ya. Yang sedang bertugas semoga dipermudahkan urusan. Selamat berjamu selera. Esok birthday dan akan membuat kenduri tahlil untuk arwah ibu yang telah kembali ke rahmatullah. Oh ya ke, buat staff KTMB Butterworth Bukit Tengah, selamat bertugas ya. Ini dia lagu Patar Ke Sanam, tajuk filem sama, filem tahun 1967. Ini Muhammad Rafi.

0: FM. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Dengarlah Radio Malaysia Utara FM bersama-sama.

Baik, dah pun 2 petang waktu ni. Kita masih lagi dalam fokus Mutiara hingga jam 3 petang. Saya Eli masih lagi temani anda ya. Okey, yang baru saja masuk semula ke pejabat untuk meneruskan tugasan anda hingga petang ini. Selamat bertugas kembali dan pastikan kita dapat melaksanakan setiap amanah dan juga tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita untuk selesaikan sebelum pulang nanti ya. Yang mana yang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada yang kerja pagi, kerja petang, kerja malam, kan ada 3 shift yang dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja, selamat melaksanakan tugas nanti. Dan ada kata pukul 3 kami nak balik dah, shift dah habis kan. Jadi tunggu masa aja lagi, lebih kurang sejam saja lagi.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki ai. Wey.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Sukacita saya umumkan. Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: lepas dari tugasan, saya akan bakal jam 3 petang dalam Fokus Mutiara. Jangan lupa, petang ni kita ada petang kru. Nak tahu siapa dia, kena tunggu sah. Lepas ni 3 petang hingga 8 malam.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
0: Pasdara, Akta Perkhidmatan Parlimen bukti Kerajaan Madani tunai janji reformasi. Jerebu, Malaysia Indonesia bincang kerjasama tangani kebakaran hutan. Warga Kementerian Komunikasi perlu saling melengkapi dalam laksana amanah. Agong berangkat menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-273. Projek sambungan kabel dasar laut Madani dijangka bermula suku pertama 2027.

0: daripada kumpulan Elikat tahun 81, mangsa renunganmu. Baik, kalau kita tengok balik kembali ya, penyanyi Logan Harden, iaitu adik kepada David Armagam, meninggal dunia pada 4 Jun tahun 2007, dan baru semalam ya kita dikabarkan pula isteri kepada penyanyi Elikat, iaitu isteri kepada Datuk Logan Harden Armagam, Datin Susan Lovey, meninggal dunia pada usia 69 tahun ya. Dan berita pemergian Susan disahkan anak perempuan yang juga penyanyi dan penulis lagu, Dasha Logan, menerusi kenyataan pagi semalam. Dasha, 38 tahun, berkata ibunya menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit paru-paru obstructive chronic COPD di Hospital Kuala Lumpur jam 8.47 pagi kemarin ya. Dan ibunya sudah 10 hari dirawat di hospital selepas dikejarkan dengan ambulans kira-kira 1.30 pagi pada 2 Oktober lalu apabila keadaan kesihatannya merosot ya. Ibunya ada menunjukkan perkembangan positif selama beberapa hari dan banyak berbual dengan abang sulungnya, iaitu Vignesh Warren ya, dan Dasha sendiri. Ibunya sudah letih 15 tahun menderita penyakit berkenaan. Mereka hampir kehilangannya akibat penyakit itu kira-kira 11 tahun lalu ya. Walau bagaimanapun, ibunya berjuang bersungguh-sungguh, bertahan dan berjaya mengharunginya walaupun kehilangan penglihatan dan keupayaan untuk berjalan. Beliau sentiasa ceria. Dan Dasha menyifatkan ibunya sebagai peminat dan pengkritik terbesarnya yang tidak pernah berhenti memberikan sokongan terhadap perjalanan seni anak-anaknya ya. Okey, dan ibunya sangat meminatinya ya. Okey, itu dia sedikit info. Dan jangan lupa selepasnya bersama dengan rakan tugas untuk bersama-sama dengan Petang Kru ya, selepas ni, nantikan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut madani. Salam.
2: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
1: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenduri.
4: Obor, obor kulit hitam.
5: Bukan.
4: Obor-obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat datang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar semua hari ni?
2: Ya, alhamdulillah. Diharapnya semuanya khabar baik. Yang tak baik itu insyaAllah moga diberikan khabar baik tak lama lagi. InsyaAllah.
3: Amin. Sebab jerbu-jerbu ni ramai juga yang tak sihat. Amin. Tambah kes influenza pun makin naik.
2: Allah Akbar.
3: Aku pun diharapkan hampir semua berada dalam keadaan sihat sejahtera.
2: Amin. Allahumma amin. Apapun kami berdoa lah teman-teman semua. Amin dan juga Fazrina untuk di hari Rabu 14 Oktober bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
3: Juga terima kasih kepada rakan penyampai Eli, temankan hampus semua dalam Fokus Mutiara. Dan pastinya hari ini ada banyak pengisian menarik kami nak share. Dan petang satgi pun kita ada Kopi O Belanjawan.
2: Wow. Untuk anda yang terbaik, terus layan
3: Petang Crew.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu, 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru Amin dan juga Fazrina. InsyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Dato' Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz, bahagian terakhir dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
3: Ya'juj dan Ma'juj ni hatta futihat min radmi Ya'juj wa Ma'juj, akan dibukakan pintu-pintu daripada Ya'juj dan Ma'juj akan terbit. Duk di mana? Ada yang kata depa ni duk dalam tanah. Duk dalam tanah. Asal nak korek keluar, dengar bunyi azan, kambuih balik. Tiap-tiap hari duk korek keluar, nampak aja kambuih balik pasal azan. Sampailah azan dah tak ada, depa mai terbit. Wallahu a'lam. Cuma Allah kata tembok di antara dua gunung. Belah sini ada gunung, di sini ada gunung, dibuat tembok tengah-tengah dia, depa tak boleh masuk dah. Jadi tembok tu mesti hebat. Tembok tu mesti tinggi. Tembok tu sangat hebat. Sampai bangsa ni tak boleh panjat, tak boleh naik tangga, tak boleh guna tali, tak boleh nak drill. Beribu-ribu tahun tak boleh nak drill. Sampai zaman Nabi Muhammad, lubang dia besar ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni, ada orang tua-tua kata dia makan bukit. Dia tarah bukit licin. Tengok-tengok yang duk tarah tu backhoe dengan traktor. Orang tu Ya'juj Ma'juj duk mengangkang kaki dia tu. Kita kecil-kecil lu percaya nak mampus. Tu dia Ya'juj dan Ma'juj bulldozer mai. Macam-macam tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang kita kena ingat nombor satu, depa sangat ramai. Nombor dua, depa sangat rakus. Bahasa apa depa pakai, cara apa bercakap kita tak tahu kan. Jenis tak ada belah kasihan. Jumpa orang dia makan, jumpa orang dia bunuh. Yang boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni, Allah Ta'ala hantar burung macam burung ababil tu, mampuihkan mereka semua. Bila dah mati semua, masalah apa pula? Bangkai mereka terlalu banyak. Nabi Isa berdoa lagi, Ya Allah tolong kami Ya Allah ni. Asal nak pijak mereka, asal nak berjalan mereka busuk sangat ni. Ya Allah oi, Allah turunkan hujan, bawa segala bangkai depan ni pergi buang tempat lain. Barulah boleh hidup dengan aman. Maka pada masa itu dunia menjadi aman. Tidak ada siapa lagi orang jahat. Dan selepas itulah berlakunya asap, berlakunya duhan, berlakunya kiamat. Jadi last sekali tuan-tuan, selepas Dajjal itu mati, baru terbitnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan kita duk kelirukan pada orang. Kita kata bangsa tu Ya'juj dan Ma'juj. Ha, yang tu Ya'juj Ma'juj tu. Sabar sat dulu. Kita ada sandaran kita. Tuan-tuan yang saya muliakan,

di Pulau Pinang ni 20 tahun lebih, 20 tahun lebih lama. Dan saya rasa saya ni ustaz di antara ustaz yang veteran lah di Pulau Pinang. Tak veteran pun veterina kan. 33 tahun. Saya lupa di Matang Manggih ke Matang apa, saya lupa. Saya ceramah Matang Buluh ke apa. Depa ada rakam buat keset, masa tu keset. Tajuk dia Budaya Dajjal. Tajuk dia Budaya Dajjal. Saya rasa 25 tahun yang lepas. Punya lama. Ustaz 25 tahun umur apa? Tingkatan satu. Lah anak tingkatan satu. Punya lama entah. Saya tingkatan satu, dia tingkatan satu, saya ceramah lah, bab Dajjal. Orang hari ni baru ceramah Dajjal. Saya cerita lama lah bab Dajjal. Saya cerita satu agama muncul, nama dia agama Scientology. 25 tahun dulu saya cerita. Agama yang percaya pada sains. Dia tak percaya dengan Tuhan. Bagi dia, sains itu adalah Tuhan. Apa yang sains kata ada, dia kata ada. Apa yang sains kata mustahil, maka mustahil pada dia. Nama dia sains dan teknologi diangkat menjadi agama. Dan hari ini sungguh jadi agama. Ada pelakon Hollywood yang jadi penganut agama Scientology. Malah mayat mereka tak ditanam, tak dibakar. Mayat mereka disimpan. Kerana mereka percaya satu hari nanti sains akan dapat menghidupkan mayat-mayat mereka, seperti mana kepercayaan Fir'aun yang tak dikebumikan, malah disimpan dalam peti, diawet. Kerana mereka percaya satu hari nanti akan ada orang yang menghidupkan mayat-mayat Fir'aun. Maknanya tuan-tuan, agama Scientology ni kepercayaan dia bermula daripada zaman Fir'aun lagi. Satu. Dua, dia bukan Dajjal. Sebelum Dajjal ni sampai, budaya dia sampai dulu. Kalau orang tanya pada kita, ustaz, apa itu Dajjal? Jawapan dia, Dajjal adalah pembohong. Tadi saya forum dekat saya PPD Kuala Batas ni. Ustaz, dia tanya saya, ustaz, apa makna riba? Riba tu makna lebihan. Riba ni lebih, riba ni macam-macam. Jawapan riba mengikut kepada jenis riba. Riba ni nama lain, riba ni nama lain, riba ni nama lain. Itu riba. Riba bukan satu je, macam-macam jenis riba. Orang tanya pula, ustaz, Dajjal tu apa? Apa makna Dajjal? Dajjal tu maknanya pembohong. Apa makna Dajjal? Dajjal tu ialah satu orang laki-laki, manusia biasa, yang diberikan oleh Allah keupayaan untuk menipu orang. Tetapi tidak ada keupayaan untuk menipu orang beriman. Apa ciri-ciri Dajjal? Matanya satu. Matanya, apa nama ni, di dahinya ditulis kafir. Matanya buta satu. Satu pula terkeluar sikit. Terjuntai mata dia. Ada orang main jumpa saya dari Sabah. Dia kata, ustaz, Dajjal ni cantik, handsome. So, sebab tu di akhir zaman yang banyak ikut dia ialah perempuan. Sebab perempuan suka pada laki-laki handsome. Saya pun baca hadis kat dia, mata dia terjuntai sebelah, Kak Leha suka tengok dia. Handsome tak mana, mata jadi macam buah anggur. Saya lari kat Leha. Tapi dia belajar handsome, lawa, cantik. Sebab tu orang perempuan ramai yang ikut. Saya kata, kak, hak laki pun ramai ikut. Jangan kata dia handsome. Ustaz, kak dah tengok dah Dajjal. Bila kak tengok dalam mimpi? Rambut dia kerinting, orang dia putih, tinggi. Nampak tak mata dia buta sebelah, rata sebelah ni, rata ni. Belah sini rata, tak

0: tak apa ni, belah sini pula terjuntai. Nabi sebut macam tu kak. Tuan-tuan, memanglah. Sebab apa yang ramai orang ikut Dajjal? Sebab orang kita dia suka dengan perkataan at least. At least. Eh, halal kan nasi kelepok tu? Entahlah. At least ada juga orang kita masak kan. Nampak tak? At least tu. Jangan terfikir halal lah. Yang penting dia pakai kopiah, isteri dia pakai tudung, at least adalah juga kan. Dia tak tengok halal ke, haram ke, wine ke, tak wine ke, dia peduli apa? Jawapan dia, at least. Eh, kau pasal apa kau ikut dia? Dia tu kan teruk. At least dia bagi aku makan. Semalam dia belanja aku makan. At least kuang-kuang dia belanja aku makan. Engkau ada belanja aku. Manusia mengikut orang sebab at least tu banyak pakai. Di akhir zaman, at least itulah alasan ikut Dajjal. At least kita minta nasi, Dajjal bagi. Kita kemarau, at least dia bagi air tau. Kita lapar, at least kita boleh jadi kenyang ikut Dajjal. Eh, kenapa kau ikut Dajjal? Dia kan Dajjal. At least dia bagi aku rumah. Aku tak ada rumah. Eh, kenapa kau terpengaruh dengan Dajjal? Aku sakit. Kurang-kurangnya, sekurang-kurangnya, at least dia datang ziarah aku. Dia bawa aku ubat. Dajjal bagus. Itulah alasan orang ikut Dajjal. At least sekurang-kurangnya. Dia menawarkan satu benda yang hebat untuk kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, cerita tentang Dajjal ni bukan main-main. Macam iblis tadi. Tapi sayang, manusia suka main-main dengan iblis. Dia main-main, dia tak takut godaan iblis, dia jadi pemarah. Sedangkan iblis suka sifat marah, dia suka boros. Sedangkan iblis saudara pemboros, dia suka kelam kabut. Iblis suka menjadikan orang kelam kabut. Dia suka gopoh. Gopoh tu daripada iblis. Kita tak anggap iblis sebagai musuh. Begitu juga dengan mati. Mati adalah benda yang benar. Mati adalah benda yang benar. Berapa ramai yang main-main dengan mati? Saya ni seminggu duduk sakit dada. Sakit dada. Nafas tak pun nak lepas. Sibuk sangat kot. Tapi saya ambil tapak tangan saya, saya baca kat dada saya ni. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allah bagi tanda. Seminggu dah duk pedih dada. Saya duk teringat hari tu ada ustaz ada ceramah kuliah subuh. Dia kata 3-4 hari lah sakit dada. Tengah-tengah duk ceramah, jalan. Tak apa lepas subuh. Tengah kuliah pula, cantik punya mati. Ni tengah tarik nafas karaoke mati. Allah dah bagi tanda dah. Hang tak perasan ke? Allah bagi tanda dah. Berapa ramai yang tak perasan? Aidah ayo, hak mati depa. Aku lambat hari. Padahal Allah bagi tanda dah. Kita je tak mau ambil berat tanda-tanda tu. Kita duk mimpi jumpa arwah mak. Pakai telekung putih, duk senyum dekat kita, duk babai. Man, mai lah ikut mak. Man, sepa ni duk mimpi mak tiap-tiap malam ni. Tanya dekat isteri. Isteri kata, abang tak basuh kaki. Tanya dekat Tok Imam. Kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Tu macam mana dengar dialog tu, Ustaz? Kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Mu ingat kat mak, mu ingat kepada mu. Oh tak apa, ingat aku saya nak mati. Kalaulah tuan-tuan, saya ni ustaz duk pedih dada seminggu lah. Duk telan penedo sapu minyak cak kapak ustaz eh. Allah bagi tempoh. Pilah buat baik. Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Pi qada sembahyang, pi bayar zakat. Qada zakat tak bayar. taubat, bangun malam, tah-tah Allah bagi tanda. Ada tanda-tanda tu, cuma kita tak perasan. Yang perasan orang tu pun lepas kita mati. Dia tak ada tanda apa ke Kak Sum ni? Suami Kak Sum mati tu. Ada, adalah dia duk habang, duk sakit dada 4-5 hari dah. Kita ingat sakit dada biasa lah, tak apa lah. Tu duk suruh dia pergi klinik, dia kata ubat duk ada. Tak tahu pula hak tu. Ha, sudah tuan-tuan. Berapa banyak macam tu. Tapi dalam 3-4 hari ni dia duk mimpi dah, duk jumpa ayah dia dalam mimpi lah, duk minum kopi lah apa semua. Duk cerita ke Kak Sum lah. Kak Sum kata, abang tak bersuruh kaki lah kot. Benda tu ada dah, Tuhan bagi. Cuma kita tak perasan. Sebab kita anggap yang akan mati dia dulu, orang tu dulu, orang tu dulu. Aku, aku lambat lagi. Cubalah kita ingat betul-betul mati tu betul. Kita tak mencarut lah. Cuba ingat kita mati, kita tak tolak hukum Tuhan. Cubalah kita ingat pada mati tuan-tuan, kita tak bantah perintah Allah. Kita takkan bergaduh, kita takkan maki orang, kita takkan putus silaturahim. Aku takut mati. Jom tuan-tuan, Dajjal bila nak berlaku tak tahu, Imam Mahdi bila nak turun tak tahu. Tapi yang tahu, yang pasti kita jumpa dulu ialah mati. Itulah akhir zaman untuk kita. Tuan-tuan duk cerita nu akhir zaman, nu akhir zaman. Baru ni ada orang tanya saya, ustaz, apa pendapat ustaz tentang madain soleh, tentang al-ula di Arab Saudi yang mereka buat tempat lawatan. Saya kata saya tak tahu. Tunggu saya pergi. Tunggu saya nak pergi umrah tak lama lagi. Saya nak tanya pada kawan-kawan saya orang Arab sana, apa sebenarnya mendatang ni? Al-ula tu apa? Madain salih tu apa? Jarak dia apa? Tempat yang dilaknat tu di mana? Tang mana? Sebab saya tak nak pergi. Di Madinah ni, waktu kita dapat visa umrah, kita boleh duduk Madinah. Habis-habis kuat pergi market dia. Tapi sekarang kita dah dapat visa pelancong. Malaysia dapat visa pelancong. Tu yang boleh berjalan merata. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat perang Badar. Sebab nak pergi tempat perang Badar, dia kena ada visa pelancong. Visa umrah tak boleh pergi. Sekarang visa pelancong kita dapat, so kita boleh pergi. Sebab tu bulan 9 tahun lepas saya pergi ke Badar. Saya tengok tapak perang Badar. Saya ziarah. Saya pergi tengok tubu nama-nama yang mati syahid. Saya tengok tempat di mana orang-orang kafir Quraisy berseronok malam sebelum pergi perang dengan Nabi. Depa 1,000 orang. Yang depa tahu Nabi sikit, malam tu enjoy ya. Clubbing. Pagi enjoy ya. Ngongang tuan-tuan. Pasal depa tahu depa nak menang lah. Tempat tu pun dah. Tapi saya tak singgah. Saya lalu eh. Kawan saya kata, tu dia Syekh. Tempat hak orang duk joget tu. Sembelih makam nyanyi duk yale. Semua duk situ. Esok nak perang dengan Nabi, depa kata depa menang. Hak-hak ni, hak bau ni, ular lah apa bala semua ni, saya tak tahu. Tunggu saya pergi umrah nanti, insyaAllah saya nak jumpa kawan saya balik. Saya nak tanya habis-habis, baru saya bagi komen. Sagi bagi komen tak kena, salah orang marah. Kita tak tahu menatang apa, cakap tak tahu sudah. Tapi yang kita tahu, mati mesti mai. Sudah-sudahlah, takkan kita nak mati dalam keadaan putus silaturahim. Sudahlah, kadang kita bergaduh pasal politik, sudahlah, pangkah dah habis dah hari tu, cukuplah. Sekarang untuk kita bekerjasama eratkan silaturahim. Dan kalau kita mati pun, kita tak pernah bergaduh dengan orang. Sebab Nabi kata, orang yang putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Aku nak syurga, tapi dalam dunia tu aku bergaduh. Aku kata kat dia, aku dengar orang cakap, aku kata, lalah dia mati, tak ada minta maaf. Takut tuan-tuan. Tutup buku. Nanti lagi 5 tahun, kita bergaduh balik. Lah, sambung balik silaturahim. Dah. Kita ada masalah dengan keluarga kita, mak kita, bapa, ayah kita, abang kita. Kita berada pada peringkat akhir umur kita. Maafkanlah abang kita. Maafkanlah anak kita. Jangan putus silaturahim dengan darah daging. Jangan sampai mak kita mati, kita derhaka pada dia. Saya bela orang tua-tua tuan-tuan 17 tahun. Bukan mak saya, bukan bapak saya, 17 tahun. Berapa ramai? 200 orang. Saya nak cerita tak seronok. Tapi saya cerita untuk pengalaman tuan-tuan. Anak hebat. Mak dia bagi saya 3,000. Ustaz ni 3,000. Kalau makcik mati, ustaz tanam, ustaz uruskan. 3,000 belanja. Nombor 2, ustaz jangan habaq kat anak-anak makcik kalau makcik mati. Ustaz tanam. Kalau depa cari, ustaz tunjuk kubur sudah. 2 pesan. Saya ambil duit dia, saya simpan dalam peti besi. Bubuh dalam sampul tulis amanah hajah sekian-sekian-sekian, tulis. Kod saya mati pula, orang tak tahu duit tu. Abang kat depa ni, makcik ni amanah. Sampai dia sakit, masuk wad. Doktor kata, ustaz, beratlah makcik ni, boleh panggil dah keluarga. Saya nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil. Tak sampai hati tak panggil tuan-tuan. Telepon anak dia. Bang, mak abang sekarang dalam wad, keadaan dia tak apa sihat cantik lah. Kalau adik-beradik nak main tengok, boleh lah main. I say, man, actually ustaz, besok saya ada meeting lah. I say, tak apa ustaz, try tengok adik saya kot, dia boleh pergi. Nombor dia ada bang. Bukan dia nak call adik dia. Dia suruh saya pula call. Saya pun telefon, kak, mainlah tengok mak ni. Dia tak boleh lah ni. Doktor kata harapan tipis lah. Mainlah aku, kau nak jumpa apa-apa semua. Allah ustaz, saya ni besok ada trip lah ustaz. Trip pula nampak. Bila mati, saya telefon lagi sekali. Abang, mak abang dah tak ada. Tak apa ustaz, saya batalkan meeting saya. Sekarang saya balik. Saya nak kata aja kepala hutan. Masa mak masih hidup, masa mak boleh cakap, hang tak teringin nak balik. Dia dah mati, hang balik nak buat apa? Nak minta ampun tak boleh. Kalau ada kita ni tuan-tuan, dengan mak kita kecikkan hati bapa, kita kecikkan hati bapa kita. Kita sekarang berada di fasa terakhir umur kita. Pilah minta maaf. Kalau kita ada hutang orang, settlekan hutang. Kalau kita ada mengata pada dia, minta maaf, jangan malu. Saya depan mimbar ni tuan-tuan, jadi saksi saya. Bulan lepas, saya turun baca khutbah semayang Jumaat, saya semayang depan mimbar, semayang sunat, orang tunggu saya sampai habis semayang. Habis-habis semayang saya, dia peluk saya, ustaz, saya banyak mengata pada ustaz. Saya banyak mengumpat ustaz. Saya datang daripada Kuala Lumpur nak minta maaf pada ustaz. Saya kata sama-sama, saya pun minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz, baru lapang hati saya ustaz. InsyaAllah saya takkan mengata lagi pada ustaz. Saya tak tanya pun kat dia, abang kata apa kat saya? Saya boleh maafkan awak, tapi awak kata apa kat saya? Tak mau panjang awak apa. Lepas dia mai hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, ada 16 bas melawat sekolah saya. Orang lain balik dah naik bas, tinggal dia seorang. dari Muar. Orang lain balik lah, bergambar lah, makan balik lah dengan dia. Selagi saya tak jumpa ustaz, saya takkan balik. Biar bas tunggu saya. Kenapa bang? Saya banyak ngata pada ustaz, saya banyak fitnah ustaz dalam Facebook. Saya mari ustaz nak minta maaf. Saya sakit ustaz. Saya takut saya mati. Ustaz ampunkan saya ustaz. Dunia akhirat saya ampunkan. Saya pun minta ampun. Kok-kok saya tersalah bahasa pada abang. Saya tak kenal dia pun. Tapi tetap saya minta maaf. Kok saya salah. Sebab saya bila-bila masa boleh mati. Saya takut tuan-tuan. Kita tak sempat nak jumpa akhir zaman. Kita jumpa dulu akhir hayat. Nama dia mati. Jadi kesimpulan ceramah kita malam ni, buat persiapan untuk akhir zaman dengan kabel yang paling kuat, dengan Allah, melalui jalan solat, melalui jalan Quran. Nombor dua, sebelum kita bertemu dengan akhir zaman, kita mesti bertemu dengan akhir nyawa. Sebelum sampai akhir nyawa, jom kita jadi orang baik di sisi Allah dan baik di kalangan manusia. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian muatan ilmu sebentar tadi bersama-sama Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian terakhir dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Muatan ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan muatan ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mujair FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: orang tetap malam tolong tidur di solat taubat, sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
1: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
2: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni, kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
3: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
4: Bagi anda yang berada di luar Pembinaan, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Selamat masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
6: Ya, Bapak, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama kami di frekuensi gelayan kami di RTM Click.
5: Ya, ada juga rakan-rakan kita kan, Amin, tanya dekat area rumah saya ni ada juga ceramah, boleh ke Mutiara Ilmu Marikot?
6: Boleh je kan. Kita tengok kepada keperluan dan juga waktu kelapangan dari segi arrangement kita kan. Hantarkan saja dengan WhatsApp kami di 010-5080-957. Nanti penerbit kita akan susun lah sama ada available ke tak available. Kalau ada rezeki, tim kita akan sampai ke sana.
5: Yes, betul. Dan kita nak share juga. Kita ada majlis selawat dan juga zikir perdana tak lama lagi.
6: Ya, yeah, betul. Pada hari Sabtu 24 Oktober bertempat di Masjid Kapitan Kelly. Yang mana ini antara program berprestij juga, program tahunan juga yang melibatkan bukan sahaja di Malaysia tapi melibatkan negara-negara yang lain juga.
5: Dan banyak juga program yang telah pun diatur, ada kasidah, ada zikir, ratib, menghimpunkan ulama, macam-macam lagi lah.
6: Ya, kalau ikutkan ada berapa negara yang terlibat
5: Saya kira lebih kurang dalam 7 negara juga.
6: Wah, menarik itu. Jadi kalau yang berkelapangan, boleh beramai-ramai ke Majlis Ilmu.
5: Sama-sama kita imarahkan. Okey, terus layan Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grafam.
1: Ya, Putra FM, segalanya untukmu dah masuk jam yang kedua.
0: Ya, pastinya lagu-lagu bestman nanti anda kita nak belanja.
1: Ya, kita ada bersuara Insomnia featuring Uniboy juga kita ada.
0: Kita ada Teratela Yulita Sip Madu juga kita ada.
1: Kita ada Just The Way You Are, Bruno Mars, terbaik untuk anda.
0: Petang Crew.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.23 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM. Ya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

ada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada wang ringgit. Rezeki termasuklah keluarga yang bahagia dan beriman, nikmat hidup yang sejahtera dan bertakwa. Maka berusahalah kita sedaya upaya. Kita berdoa moga Allah

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
2: #Belanjawan2027, #ApaKitaDapat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Pulau Pinang, 4:30 petang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masa di kami dan juga Fazrina.
1: Ya, halo-halo, selamat petang kepada hampa semua.
2: Apapun untuk anda semua yang sekarang ni, mungkin ada juga rekan-rekan yang dah on the way nak balik ke rumah masing-masing. Ada juga yang mungkin baru sampai. Ada juga yang mungkin baru tune kita punya Mutiara FM.
1: Ya, on the way nak balik ni kan. Dan pastinya kita nak bawa something best juga untuk kita bincangkan petang sat lagi.
2: Dalam Kopi O Belanjawan, apa beliau dapat, kita nak bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa juga. Ini Johan Anugerah Perdana Belia Negara 2026 kategori individu wanita ni. Yang mana akan bercerita berkenaan dengan kesan ataupun bajet 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Yes, kita nak chit-chat mengenai apa yang beliau dapat. Betul-betul lagi.
2: Yes, dan banyak lagi benda kita nak kongsikan, update-update terkini dalam utama 5 petang. Yes. Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan
1: Petang Crew.

0: Sekarang, tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang tu eh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang eh.
3: Teruk meh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Ami dan juga Fazrina, petang kru.
6: Ya, masih lagi bersama kami berdua. Mestilah, lima suku ni semua dah waiting, orang kata. Stay tune, ada apa ni episode on air untuk hari ni.
5: Betul, dan macam biasalah untuk jam ini.
7: Based on air.
5: Kita nak bersama-sama dengan Puan Rose Niza Talib, iaitu produk kesihatan homemade.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Ya Puan, apa khabar Puan?
8: Khabar baik.
5: Allahuakbar. Bila cakap berkenaan dengan kesihatan sekarang ni, memang itu antara fokus utama kita lah. Ada betul. Yang sekarang ni sengal-sengal badan lah, rasa macam lenguh-lenguh lah. Jadi produk kesihatan yang Puan Rusniza jual ni, dia produk kesihatan yang macam mana?
8: Saya buat berasaskan herbal tanpa bahan pengawet. Maksudnya macam bahan-bahan rempah ratus saya kawet jadikan majut ataupun jamu. Saya akan olah, masak. Mula sangai dululah, saya keringkan dulu dalam seminggu dua macam tu. Lepas tu saya akan hancurkan dulu bagi serbuk kan. Saya akan bantu dengan majut, saya akan jadikan majut.
5: Selalunya
8: kira-kira tak ada bahan pengawet lah.
5: Memang 100% rempah saja, no? Ataupun herbs.
8: Lepas tu macam halia, dengan
6: manis,
8: macam
6: tu lah. Organik lah orang kata.
5: Ini orang kata ni cara orang lama punya sentuhan ni, belajar ni daripada turun-temurun ke ataupun sendiri punya explore ni Puan?
8: Saya punya minat ni dari umur 18 lagi. Jadi saya olah-olah-olah sampai sekarang. Alhamdulillah dapat sambutan.
5: Jadi kalau
6: Produk yang Puan usahakan ni untuk kesihatan yang macam mana?
8: Kesihatan yang lebih pada dalam wanita, lepas tu orang yang ada saraf, teruk. Lepas tu kira macam mereka apa, nak sikit ke ubat-ubat hospital, mereka nak gabung dengan traditional. Jadi kita combinekan lah.
5: Dia apa nama, untuk dapatkan satu produk tu kan, proses pembuatan dia tu lama ke Puan?
8: Tengok macam majun tu, kalau bahan tu dah kering selama seminggu, macam cuaca panas elok, tak lama.
5: Dia kena dia kena jemur bawah matahari. Kalau pakai air fryer tu tak boleh ya Puan?
8: Air fryer dia punya kualiti bahan tu, dia punya herbal tu, dia mati sikit lah. Dia tak berapa stress lah kalau kita makan.
5: Dia kena jemur lah no. Patutlah proses dia pun lama lah kiranya.
8: Kita juga beli yang tu. Kalau cuaca panas, cuaca hujan, terpaksa lah pakai kan.
5: Kira nak buat satu proses tu bukannya lama lah kiranya kan.
6: Kalau saya nak tahu juga antara testimoni daripada customer Puan sendiri macam mana?
8: Testimoni banyaknya dia lah makan, cuma ada keberkesanan lah. Tak ada lah macam efek, ada efek macam bila makan ada darah tinggi ke. Memang siasa dia pedut ritik lah.
5: Kiranya setiap produk kesihatan tu dikira rate daripada harga berapa sampai harga berapa tu Pan?
8: Biasa buat harga mampu milik je, dalam RM10 ke bawah. Macam kalau jenis sabun, sabun berbentuk herbal lah semua.
6: Sabun pun ada?
5: Sabun pun ada?
8: Sabun pun ada, sabun homemade lah. Sabun serai wangi, sabun hidung, sabun.

0: kampung ke apa ke, nak rendam-rendam ke apa, dah jadi sabun dah eh?
1: Ah betul, sebabnya alhamdulillah lah kat sini ada apa, makcik-makcik yang tanam. Saya pergi belilah.
2: So sabun tu kira macam sabun gel ke ataupun sabun ukur tu pun?
1: Ya, gimana?
2: Sabun tu jenis sabun gel ke macam mana?
1: Sabun ketul.
0: Jadi sahabat-sahabat kita ni dah tanya juga ni. Amin tanya Asyik Amin dengan Mazrina. Meniaga kat mana tu Puan Rosniza? Dia meniaga kat kedai ke, meniaga kat rumah ke, macam mana?
1: Meniaga kat rumah. Dekat peniaga. Kampung Pak Elong.
0: Kampung Peniaga?
1: Kampung Pematang Pak Elong Peniaga.
0: Okey. Kalau nak waste, kalau nak waste terus itu dekat mana? Nak kena search apa tu?
1: Nak
0: ser
1: Kampung Pematang Pak Elong lah.
0: Kampung Pematang Pak Elong. Terus jumpa lah insyaAllah.
1: Terus jumpa sebab area Pematang Pak Elong ni kot seorang je lah.
0: Tu dia. Ada juga yang nak minta follow ni.
2: Social media.
1: Boleh.
2: Macam mana tu nak kata cariannya?
1: Boleh follow dekat FB, IG Ija. Lepas tu TikTok pun. Yang tu juga.
0: Haji Ija Ija juga.
1: Haji Ija Ija.
0: Okey, baik. Ada yang suka jenis yang nak tengok-tengok dulu kat media sosial, ada yang jenis nak telefon. Tokoi, kalau nak telefon tu dekat nombor talian mana tu Puan Rosniza?
1: Dekat nombor 019-005-266.
2: Laju sangat. Mamu tertinggal pen.
0: Mamu ni pun. Sekali lagi lah ke Puan.
1: Satu lagi ah. 2005-266.
0: Mamu. Okey, Mamu. Mamu duduk menulis. Duduk menulis catat nombor telefon. Dia nak jaga kesihatan lah tu. Okey, apa-apa. Terima kasih banyak-banyak Puan tu hari ni.
1: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih Puan. Semoga terus maju jaya.
0: Amin, sama-sama. Itu dia bersama dengan Puan Rosniza. Kiranya ingat ke untuk makan saja, untuk apply kat badan pun ada juga.
2: Sabun pun ada. Kebaran kesihatan pun ada juga.
0: Yo, kan. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu dengan lebih lanjut produk-produk yang dijual oleh Puan Rosniza, boleh terus hubungi 019-200-5266. Terus layan
2: Petang Crew.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: #belanjawan2027 #apakitadapat.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Amin Fazrina untuk Petang Kru jam ini.
4: Ya, Tepan. Kita nak bawakan kepada anda ruangan kopi belanjawan petang ni, Amin.
3: Ya, untuk kopi belanjawan, kalau first episode hari Jumaat kita bersama-sama Dr. Rais. Jadi untuk edisi kali ni, kita dah masuk episode kali kedua untuk kopi belanjawan. Apa belia dapat?
4: Jadi kita bawa orang yang belia
3: juga.
4: Kita
3: nak bersama-sama Syamira Nasri Ahmad Nurdin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Ini bukannya biasa-biasa, belia yang orang kata terkehadapan.
4: Betul.
3: Merupakan orang kata Johan Anugerah Perdana Belia Negara dan juga merupakan seorang pegawai perhubungan Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang PYDC. Dan pastinya orang yang sangat aktif dalam berkenaan dengan apa sahaja kebaikan-kebaikan khususnya kepada golongan-golongan belia.
4: Betul. Dan baru-baru ni juga Syamira pernah dapat tokoh belia wanis negara 2026.
3: Tahniah.
5: Terima kasih. Alhamdulillah.
3: Itu nak dalam untuk dapatkan title tu, seramai berapa kategori yang perlu untuk melepasi setiap fasa ataupun level tu?
5: Untuk Anugerah Perdana Belia, dia ada 3 kategori. Individu wanita, lelaki dan juga kategori pertubuhan. So saya bertanding dalam kategori individu wanita di peringkat Pulau Pinang. So dia kena ada Johan di peringkat Pulau Pinang dahulu, dan automatically Johan tu akan qualify ke peringkat kebangsaan. So nanti dia ada interview process, lepas tu kena buat pembentangan, dan ada evaluation di peringkat kebangsaan untuk menjadi Johan lah. So seramai 129 nominations across the country lah.
4: Satu kebanggaan untuk kita sebagai orang Pinang juga.
3: Jadi kebanggaan juga untuk anda semua untuk nak bertanyakan apa saja soalan, insyaAllah. Tapi fokus kepada beliau hari ini.
4: Betul.
3: Yang mana kita nak cerita berkenaan dengan pembentangan bajet 2027. Hari ini dah masuk hari kelima.
4: Betul.
3: Selepas pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi ada banyak sebenarnya fasa-fasa. Dan apa yang menariknya bersama-sama dengan Syamira dan juga rakan-rakan, pembentangan bajet untuk 2027 ini sangat menyeluruh.
4: Betul.
3: Kadang sampai ke kasut sukan, sampai yang yang ada si bulus kucing pun ada tau.
4: Ada juga.
3: Peruntukan khas yang akan kita bincang dan akan kita kongsikan bersama-sama.
4: Tapi hari ni kita nak fokus lebih kepada belia. Sebab tu kita tiga-tiga pun belia hari ni. Jadi kita nak start dengan benda yang kita nak start dengan benda yang orang suka lah. Sebab pasal gaji.
3: Betul.
4: Kerajaan ada mengumumkan kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan. Jadi pandangan Syamira sendirilah, adakah gaji minimum RM2,000 ni benar-benar membantu kita menghadapi kosar hidup sekarang ni?
5: Macam Amin dengan Fazrina cakap tu, gaji tu benda yang we all look forward lah. Tiap-tiap kali bajet mesti nak tengok gaji kan.
3: Even kita nak, even kalau minta kerja pun ada apa-apa soalan.
5: Gaji, paket gaji. Paket gaji, betul. So saya rasa kenaikan gaji especially untuk golongan belia ni, dia memang sangat-sangat mengalukan lah. Dan juga yang ni kita macam acknowledge pasaran dalam pasaran kerja ni, dia is like acknowledging kos sara hidup yang tinggi lah sekarang, betul tak? So, sebab mana-mana kita pergi pun saya rasa kos perumahan sangat tinggi. Lepas tu nak manage tu, nak kos sara hidup tu memang itulah cabaran yang paling besar untuk anak muda. So dalam pandangan tu saya rasa yang ni memang inisiatif yang sangat bagus lah dan juga langkah positif lah, sebab dia memang mengiktirafkan one reality check. Dia macam reality check sikit. So tapi as I said, reality check ni kita kena tengok juga di pandangan yang lagi satu. Sebab peningkatan ni dari 1,700 kepada 2,000, betul? RM300. So kita kena tengok juga adakah RM300 ni akan membantu tak dalam kos sewa rumah, pengangkutan, lepas tu makanan, komitmen bulanan. Ada yang sebelum ni kita boleh bincang pasal PTPTN, tapi sekarang PTPTN pun dah ada juga kan. So tapi kalau pandangan saya, gaji minimum ni dia kena seiring juga dengan kita punya productivity, lepas tu pekerjaan yang kualiti. Mesti kan kita kena make sure juga gaji tu dia selari dengan kemahiran kita dan juga pengalaman. So yang tu pun sangat penting. So kenaikan gaji ni kita tak boleh lihat dari sudut amount tu saja, tapi dari pelbagai aspek.
3: Jadi orang nampak kadang-kadang bila naik satu tangka gaji 300 tu, tapi mesti ada kesannya juga kan.
5: Ya, betul.
3: Dan mana kata kesan bila mana gaji naik, kesan-kesan ataupun side effect-nya antaranya berkenaan dengan ada setengah company ataupun setengah syarikat yang tak boleh sustain dengan pembayaran gaji RM2,000 kepada pekerja. Jadi mungkin nak kena berhadapan dengan pembuangan.
5: Ya.
3: Bila mana ada pembuangan, yang mana setengah company yang mampu pula, mesti ada kadar peningkatan harga barang pula. Sebab nak bayar untuk yang nak pergi berjalan ataupun nak hantar barang, gaji dia mahal. Jadi barang pun terpaksa dinaikkan. Jadi itu antara kesan-kesannya yang perlu dihadapi. Right?
5: Ya, betul-betul. So, sebab tu saya kata kita kena lihat dalam pelbagai perspektif. Kan? Dia bukan saja dari sudut kenaikan dalam angka, tapi dia ada berbagai faktor-faktor yang kita perlu lihat juga.
3: Jadi kalau kita tengok pula dari segi belia, yang tu yang berada di syarikat yang bersetuju untuk pembayaran RM2,000, bagaimana pula kalau syarikat kecil yang dikecualikan dengan kadar baharu ni, apa yang langkah perlu dibuat untuk tak ketinggalan lah dari segi pendapatan standard
4: kurang daripada 50 juta tu.
5: Saya rasa yang tu kerajaan kena ambil langkah untuk empower the smaller syarikat pula. You know, untuk cover dia punya salary range. Sebab kadang-kadang yes, kita cakap pasal kenaikan gaji apa semua, like but yang ni lah realitinya. Syarikat besar dapat menampung kos tu, tapi what about
3: yang
5: syarikat
3: kecil-kecil,
5: IKS? Betul. So yang tu yang tu sudut lain pula untuk empowering dana kepada MSME pula. Bagaimana dana tu boleh membantu. So mungkin dana-dana tu boleh membantu untuk cover balik kos untuk gaji-gaji anak muda yang akan bekerja di syarikat MNC.
3: Dan kalau kita tengok pula untuk gaji permulaan RM2,500 untuk graduan dan juga pekerja yang separa mahir, yang mana kalau untuk dalam belanjawan yang telah pun dikongsikan, yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Kewangan, yang mana selain kenaikan gaji minimum, kerajaan ada juga mengenalkan ataupun memperkenalkan gaji permulaan RM2,500 ini, mekanisme yang diperincikan oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi kalau ikutkan implikasi pengumuman permulaan gaji RM2,500 kepada graduan baharu, dan apakah yang perlu dipastikan supaya semua mereka ini betul-betul menerima manfaat daripada dasar yang telah pun dikongsikan oleh Yang Amat Perdana Menteri.
5: Ya. So, RM2,500 untuk graduan mahir ni saya rasa juga salah satu faktor yang sangat penting, ataupun aspek yang sangat penting dalam kita punya belanjawan. Sebab dia merupakan satu signal yang sangat penting bahawa kita menilai semula workforce ataupun tenaga kerja anak muda di negara kita lah kan. So, seterusnya kita selalu bila kita ada graduan ataupun mahasiswa-mahasiswa di universiti ni, kita selalu nak encourage untuk meningkatkan kemahiran teknologi. Sekarang pula kita sembang pasal AI. So the workforce ataupun job market sekarang sangat-sangat competitive. It's not the same. Kalau kita nak compare 5 tahun pun tak boleh. Sebab peredaran masa dengan teknologi sangat changing. Cepat. Yes, it keep changing. So tapi that's the thing lah, salary dengan kemahiran tu perlu, it has to match. Dia kena selari. Yeah. So kita kena, inilah salah satu is also contributing kepada mismatch of job. Mm-hmm. Ataupun ketidakpadanan kerja. Kita mm-hmm. belajar degree lain, mm-hmm. diploma lain, tapi dapat yeah. kerja lain. Like, saya rasa ramai je dalam kalangan ramai. Kita sendiri. Saya sendiri pun macam tu juga kan, mismatch of job.
3: So, oh, Syamira pun lain ke?
5: Ya, yeah, saya pun lain.
3: Awak
4: kena duduk macam mana?
5: Saya background science, fully pure science.
3: Pure science.
5: Ya, yeah, tapi saya kerja di sektor impact. Ya, yeah, impact sector kan. Ha, so it's my passion juga. Tapi saya suka apa yang saya bekerja sekarang dengan apa yang saya buat sekarang. Tapi apa yang belajar sangat berbeza. Tapi I take it in a way yang tu saya specializing in a certain bidang lah kan. Itulah saya melihat benda tu sebagai sebegitulah. Ya. Yeah. So coming back to dasar tu, tapi kejayaan dasar ni dia bukan sekadar graduan atau mahasiswa ni ataupun belia yang mendapat kerja ni akan menerima gaji permulaan RM2,500 tu. Tapi mereka ada pathway ataupun laluan kerja yang sangat jelas dan juga apa yang diorang ataupun dia nak lah. Ha, yang tu, that is one thing that we have to look forward. Dan juga apa, macam mana dasar ni dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran dan juga ruang kepada belia-belia ni berkembang dalam pekerjaan mereka. That's what I see.
4: Jadi sekurang-kurangnya adalah usaha untuk melihat nilai tenaga kerja tu sendiri.
5: Betul.
4: Kan. Nak tanya juga apa pendapat Syamira sekarang ni kan, merisaukan belia untuk mendapatkan kerjaya macam tadi Syamira cakapkan, belajar lain, dapat kerjanya lain. Pendapat Syamira pula macam mana?
5: Ya, saya rasa macam ni. Sekarang dah banyak, ada banyak kemudahan. So you can actually pergi belajar banyak course dalam tempoh 6 bulan, setahun. So I think it's about
3: short term punya ni lah.
5: Short term punya course. So itu kemahiran-kemahiran yang sangat penting yang kita boleh add lah dalam, kita boleh tambah dalam kita punya resume, cover letter. Itu sangat penting. Sebab sekarang kalau mengikutkan degree semua, kita ada 300 graduan yang keluar ataupun 3,000 graduan yang keluar dalam degree yang sama. Sekarang semua ada capacity untuk mencapai CGPA 3.78 dan ke atas. So apa yang akan make you feel different ataupun special, kenapa majikan kena
3: ambil you?
5: So pada pendapat saya, satu dari segi bahasa, bahasa pun sangat membantu kita.
3: Betul.
5: Juga
3: betul.
5: Macam negara seperti Malaysia, I think all of us could at least understand ataupun speak more than 2 or 3 languages. So yang tu pun adalah merupakan salah satu faktor lah kan. Kalau saya boleh cakap 4 bahasa.
3: Empat bahasa
5: boleh.
4: Bahasa apa tu?
5: Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil, sebab bahasa ibunda, dengan Mandarin. Mandarin sebab saya belajar lah. So sekarang tak mahir sangat, tapi sedang belajar, beginner level. Tapi memang sedang belajar. So 4 yang tu memang sangat membantu. Seterusnya skill set, macam software. Kalau untuk bidang saya, there is a software called ArcGIS. ArcGIS ni diperlukan di certain agency macam PBA. Dia perlukan juga. So dan agency-agency ini memang memerlukan graduan ataupun anak muda yang ada special atau certain certification. Macam programming, coding. You don't have to know all. You tahu
4: there's
5: Python je. You tahu Java. Betul, cukup. It's sufficient. C++ cukup. So yang tu akan menambah baik resume dan juga cover letter lah untuk mendapat kerja di luar sana.
3: Jadi orang kata sekarang ni untuk sekarang yang penuh dengan persaingan, kalau dulu nak dibandingkan dengan dulu, kita selalu macam kalau dulu-dulu macam ni, kalau sekarang ni, dulu kalau kita nak masuk universiti mungkin ada dia punya apa ni, jurang yang agak besar. Tapi sekarang ni kalau tak masuk universiti, itu adalah satu perkara yang sangat aneh, setengah yang macam tu. Dan sekarang orang kata untuk macam-macam Syamira katalah, kena ada satu nilai tambah dalam setiap insan tu lah. Jadi dia tak boleh hanya follow dengan syllabus yang ada dan kemudian kita follow dan kemudian habis, maka habis.
4: Betul.
3: Tak ada inisiatif sendiri untuk nak untuk nilai tambah dalam diri, nak ada ilmu tu, nak ada add-on skill dan sebagainya.
4: So baru majikan macam, kalau ada ramai calon, so majikan boleh tahu, boleh ambil yang
3: betul.
4: Yang ada macam boleh cakap lah ada nilai tambah di situ.
3: Kan? Contoh, dia ada 10 orang pure science. Tapi pure science ni apa yang bezanya, macam itulah kan. Jadi banyak benda lagi kita nak sama-sama bersama-sama dengan Syamira Nasrin. Dan juga mungkin anda juga yang mungkin nak sama-sama dengan kami, boleh terus komen di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pelaminan, sebab kita dah live dah pun. Nanti kita akan kongsikan bersama-sama.
4: Boleh juga anda WhatsApp kami di 010 5080 9557. Terus layan
3: Tangkru.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Majlis Perundingan GIG sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja GIG yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yep, petang kembali lagi bersama Ami dan Fazrina. Dan kita masih lagi dalam ruangan Kopi O Belanjawan.
4: Yep, jadi untuk hari ini kita terus bersama-sama dengan Syamira Nasrin Ahmad Nurdin, juga merupakan seorang pegawai perhubungan Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang hari ini, yang mana kita nak sembang berkenaan dengan pembentangan bajet 2027, apa yang kita dapat khususnya kepada golongan-golongan belia.
3: Kalau tadi kita sembang pasal gaji permulaan RM2,500 kan untuk graduan, kita nak sambung lagi lah untuk tanya dengan Syamira kan, macam mana pula kerajaan kan boleh memastikan majikan tidak mengurangkan allowance ataupun faedah yang sedia ada sehingga kenaikan gaji asas itu tidak membawa peningkatan kepada pekerja.
5: Okay, pada pandangan saya rasa kita tak boleh just tengok lagi angka gaji itu sahaja. Kita kena tengok package pekerjaan itu sendiri. Macam kita punya salary package lah kan. So kita, kalau kita ada salary asas, kita ada gaji asas, kita ada juga allowance kan. So allowance tu ataupun manfaat yang diberikan tu, komponen dia macam peningkatan tu, dia usually tak boleh dirasakan oleh pekerja lah kan. Sebab allowance dia sangat sangat kecil berbanding dengan kita punya gaji asas tu. So saya rasa kerajaan perlu membantu dalam menyediakan garis panduan pelaksanaan yang jelas ataupun mekanisme aduan yang mudah diakses ataupun pemantauan pematuhan yang berkesan lah, yang efektif. Dan pekerja ni juga perlu mendapat information tu, macam mana aduan tu yang boleh dibuat ataupun hak mereka sebagai seorang pekerja ataupun buruh mereka dalam kontrak pekerjaan itu sendiri. So I think it's very important. I think sekarang ramai tak tahu pasal hak pekerja itu sendiri kan. Banyak isu pasal ni. So I think we need to have a proper guidelines and also mechanism lah dalam tu. Dan saya juga rasa pada masa yang sama, majikan tu kena tengok gaji ni sebagai salah satu perkara yang adil lah bagi dia, macam satu investment terhadap tenaga kerja yang telah diambil. So pekerja pun rasa macam dihargai. Dan juga dapat menyelah lah dalam potensi diri ataupun productivity yang dapat menyumbang kepada organisasi ataupun company itu sendirilah.
4: Kita tak nak ada satu pihak yang mengeksploitasi pekerja sampaikan pekerja itu sendirilah rasa macam penat, drain dan sebagainya bila tak dihargai, appreciate. Sebab kita ni kalau ikut hierarchy keperluan Maslow kan, penghargaan dia tu yang paling tinggi sekali. Jadi kalau kita menghargai dia, maka apa yang kita bagi ataupun apa majikan tu menghargai, so pekerja tu akan return satu benda yang yang baik lah.
3: Lagi bersemangat untuk bekerja.
4: Betul.
3: Serve the best kan.
5: Actually dia macam ni juga, kita banyak dengar kan, oh generasi masa ni, kini Gen Z ni suka je tukar kerja. Betul tak? Lompat-lompat. Why do you think that is the reason? Sebab banyak ni diorang expect ataupun memerlukan appreciation, penghargaan itu sendiri. So if diorang memang dapat rasa dihargai dan juga kerja ataupun apa yang diberikan tu, okay, I'm appreciated at workplace, dia bolehlah sambung dalam satu bidang tu, mm-hmm, ataupun di tempat yang dia bekerja tu. Mm-hmm. Kalau tak, saya rasa generasi kini yang banyak fokus pasal work life balance lah, mm-hmm, mental health apa semua kan. Mm-hmm. So so yang ni one of the main factor.
3: Betul lah. Itu menjadi keutamaan untuk Gen Z juga kan.
5: Betul,
3: work
5: betul.
3: Life balance, mm-hmm, kan?
5: Mental health kena bagus.
3: Betul.
4: Ini walaupun kita cerita berkenaan dengan belia, tapi untuk rakan-rakan yang dengar mungkin di luar konteks belia pun boleh ambil juga input ni.
3: Betul.
4: Kan, sebab baru-baru ni ada yang saya tengok viral baru-baru ni, Syamira Fazrina. Berkenaan dengan ada seorang pekerja tu bila nak cuti kena tuliskan alasan kenapa cuti. Kan viral kan benda tu, alasan saya tak ada, saya tak rasanya tak ada keperluan untuk saya cerita. Tapi saya nak kena tulis dalam reason ni. Tapi dalam akta pekerja tak ada perlu. Dia cerita benda tu kan.
5: Yang tu kepada kepada mana-mana individu yang cakna pasal hak seorang pekerja. Ya, hak pekerja. What if seorang tu tak cakna ataupun tidak tahu ataupun tak ada, tiada dalam access tu. Kita tak boleh expect pakcik-pakcik, makcik-makcik kita tu tahu pasal hak atau buruh lah, kan tak ada kan. So saya rasa sekarang belia, bukan semua belia yang cakna juga yang pergi cari Google ChatGPT akta buruh kan, tak kan. So it really depends on the individual juga. So kita rasa it come back to the question juga kan. Satu sistem ataupun macam sistem ni tu macam ChatGPT kita jugalah kan. Satu mekanisme yang kita dah tahu apa hak seseorang pekerja dalam.
4: Jadi itu yang yang akan kita rungkai bersama-sama.
3: Betul.
4: Kebaikan bersama-sama lah. Macam mereka tu bukannya apa ni, secara kolektifnya bukan hanya beliau tapi untuk semua lah. Kalau boleh sekali pakcik-pakcik lah yang dulu sana yang tahu sebenarnya pakcik-pakcik pun ada hak juga.
5: Betul.
4: Berkenaan bila bekerja ni, waktu jam kita macam mana, bila kita kerja lebih masa, apa yang kita dapat dan sebagainya. Dan kalau cakap berkenaan dengan beliau kan, dan bila cakap berkenaan dengan graduan, kita boleh katakan hampir 70-80% yang graduan kita merupakan seorang peminjam PTPTN.
5: Betul.
4: Dan bila cakap berkenaan dengan PTPTN ketika pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Mohd Perdana Menteri, ada cerita berkenaan dengan PTPTN yang mana penambahbaikan dari segi bayaran balik. Dan kalau kita tengok dekat sini, kalau kita nak recap balik, yang mana peminjam yang berpendapatan di bawah 2,500 sebulan, yang mana 2,500 hingga 3,000 dikenakan bayaran minimum RM50
3: sebulan.
4: Padahal baru-baru ni saya potong hampir 200. Tapi ini ada. Ini satu itu berita baik untuk peminjam-peminjam luar sana. Minimum RM50 sebulan. Ini diskaun 10% turut ditawarkan kepada peminjam yang membuat bayaran balik secara teratur dan tidak mempunyai tunggakan. Persoalan yang kita nak sembang untuk hari ini, bagaimana graduan yang baru bekerja dan masih perlu menanggung sewa rumah, nak kena sanggung pengangkutan lagi sebab yelah orang kata apa, expenses kita ni macam-macam, dengan perbelanjaannya sekarang ni, dengan telefonnya dan sebagainya. Jadi sejauh manakah kelonggaran bayaran balik PTPTN ni dapat membantu mereka, khususnya pada golongan-golongan belia ni, untuk memastikan kestabilan kewangan mereka?
5: Setiap tahun ni mesti kita ada baca berita kan PTPTN, pasal PTPTN. Tak boleh bayang
4: duk berhatip lah apa lagi PTPTN.
5: Tak boleh bayang lah lepas tu ada beberapa peratus lah yang tak bayar lagi. Lepas tu menyusahkan pula generasi yang masa akan datang nak nak ambil PTPT yang apa semua kan.
4: Betul.
5: Saya rasa inisiatif ini ataupun announce pengumuman kewangan ini adalah jawapan lah kepada semua berita yang kita dah baca selama ni kan. So saya rasa kelonggaran bayaran balik PTPT yang ni dia macam ruang bernafas lah kepada graduan. Khususnya kepada belia-belia ataupun graduan yang baru je bekerja dan juga masih menyusahkan diri dengan komitmen kewangan lah, macam di tengah balance kan. Oh, pengangkutan saya kena bayar macam ni. Saya punya, kadang-kadang saya duduk Pulau Pinang, tiba-tiba dapat kerja dekat KL. Lepas tu saya nak adjust sewa bilik ni macam mana. So untuk belia-belia macam ni, saya rasa inisiatif ni memang sangat bagus lah. So sebab dia juga bukan saja untuk dia dapat membantu belia sekarang untuk balance dia punya expenses ataupun kewangan, tetapi dia juga akan menggalakkan graduan-graduan yang sebelum ni yang mengalami kebebanan untuk membayar balik PTPTN.
4: Betul.
5: So rasa nafas baru untuk golongan tersebut jugalah. Sebab sebelum ni memanglah macam saya kata tadi, banyak kan kes-kes ataupun ramai yang dapat macam, you know, sampai blacklist. Betul tak? Sebab
3: PTPTN tak nak keluar negara.
5: Keluar negara, PTPTN. Ah, yang ni semua saya rasa memang solution yang sangat bagus lah. Kita sebanyak RM50 tu pun dah boleh bayar. So, ada lah juga kan rekod bayaran tu. So, saya rasa yang 10% diskaun tu pun lagi bagus.
4: Kan, maintain je bayar. Dapat lagi kan?
5: Ha, RM50 mungkin. Ah, maintain, dapat lagi. 10% diskaun. So, saya rasa memang sangat bagus lah. So, yang ni pun akan menggalakkan ramai lagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk meneruskan pelajaran. Sebab ada jaminan yang dia ataupun seseorang individu ni boleh depend ataupun depend on PTPTN dan dia tak akan dibebankan dengan banyak lah.
4: Yalah, sebab orang kata kan, sudahlah berhutang lagi. Orang kata penghutang-penghutang muda kan. Kerja pula tak setimpal lah. Jadi itulah antara. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi pengurangan RM50 minimum ni, kebaikan dua-dua pihak. Kebaikan untuk peminjam tu sendiri, kebaikan untuk PTPTN tu sendiri. Bila mana ada pembayaran balik ataupun pembayaran semula, maka dia kata boleh putaran semula modalnya tu dapat juga kebaikan kepada anak-anak kita yang nanti nak buat pinjaman pula, sebab nanti abah pun tak bayar. Jadi itulah yang kebaikan bersama yang dapat kita rasai.
3: Jadi dengan adanya inisiatif ni, tak adalah alasan untuk adik-adik kita tak sambung belajar kan.
4: Dan kalau kelonggaran bayaran balik pinjaman ni, kalaulah kita kata ini adalah langkah penting untuk memastikan graduan itu bayar, bagaimana pula kita nak memastikan pekerjaan yang setimpal dengan kelayakannya tu pula, Syamira?
5: So saya rasa ada tiga perspektif dalam hal ni. So satu, kita kena make strong lah ataupun mengkukuhkan kerjasama antara institusi pendidikan dan juga pekerjaan lah peringkat permulaan yang dapat memberikan ataupun industri supaya kemahiran ni dapat benar-benar memenuhi keperluan job market tu sendiri. So yang kedua, memperluaskan latihan industri yang berkualiti lah, dan juga pekerjaan peringkat permulaan ni yang dapat memberikan pengalaman kepada anak-anak kita. So dia bukan macam segi administration sahaja ataupun more to skills lah. Yang ketiga, dia dapat menggalakkan majikan kita untuk dia dapat menggalakkan satu pathway ataupun satu jalan yang sangat jelas kepada graduan kita. So kita dapatlah tengok lebih banyak pekerjaan yang ada di luar sana tu sangat bersesuaian ataupun matching of jobs lah untuk masa sekarang. So dia dapat encourage ramai untuk belajar, sama pelajaran, mendapat pekerjaan di dalam satu pathway yang sangat clear ataupun jelas.
4: Dan ada banyak lagi kita nak sembang-sembang bersama-sama dengan Syamira. Juga untuk anda semua yang nak sembang sekarang, kita dah live dekat dua platform dah pun. Dekat Facebook Live pun kita dah live. Dekat TikTok pun ada juga.
3: Jadi boleh komen nak tanya soalan apa-apa kau dekat Syamira, boleh kami bacakan. Ataupun nak WhatsApp pun boleh di 0105080957.
4: Terus layan
3: Petang Crew 95.7, 93.9 dan juga 90.9
6: Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat. Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang G, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM. Petang kru masih bersama Amin dan Fazrina dalam ruangan Kopi O Belanjawan. Hari ini kita bersama dengan Syamira Nasrin Ahmad Nordin yang merupakan Johan Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Kebangsaan kategori Individu Wanita 2026, juga tokoh belia wanita negara.
5: Yes. Jadi hari ini kita nak cerita berkenaan dengan bab dalam Kopi O Belanjawan 2027. Ini rentetan daripada pembentangan yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkenaan dengan bajet 2027. Yang mana highlightnya banyak juga kepada belia dan juga secara kolektif, secara keseluruhannya. Dan untuk hari ini kita nak fokus kepada belia. Dan kalau tadi kita nak recap sekejap berkenaan dengan pembayaran semula PTPTN, yang mana macam Mira katalah, antara dasar yang kita sentiasa ulang-ulang kalau dah masuknya pembentangan bajet, apa yang diharapkan dari segi pembayaran PTPTN.
2: Yes, betul.
5: Dan bagaimana telah pun dikurangkan dan dikecualikan untuk yang mana bergaji RM2,500 dan ke bawah dikecualikan, yang mana kalau nak bayar secara minimum RM50 dan sebagainya. Itu antara satu yang boleh kita katakan langkah baik untuk peminjam dan juga pemberi pinjam, iaitu peminjam kita sebagai graduan dan juga pemberi pinjam iaitu PTPTN. Dan kita nak tanya juga soalan berkenaan dengan TVET.
2: Ya, kita beralih kepada TVET. Baru-baru ni dalam Belanjawan 2027 kan memperuntukkan 8 bilion kan bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET. Merentas Kementerian Serta menyiasakan 30,000 peluang pekerjaan baharu menerusi bakat madani. Jadi pada pandangan Syamira sendirilah, macam mana peruntukan TVET ni dapat memberi peluang pekerjaan yang disasarkan boleh membantu belia kita membina kerjaya in the future?
6: Okay, baik. So, I think a few years ago, kalau TVET ni kita berfikir sebagai satu laluan yang untuk, it's not a conventional way. Betul tak?
2: Betul.
6: Sebab kita selalu nak, okay, habis diploma, habis SPM, nak pergi diploma, degree. Tapi sekarang TVET ni dia menjadi salah satu laluan yang memang dipilih secara purposely, secara sengaja memang nak pilih kerjaya tersebut sebab dia hands on ya, terhadap banyak pelbagai jenis bidang macam you have computer engineering, you have mechanical, you have you have mechatronics and then you have banyak. Sekarang kita cakap pasal AI pula. So sekarang dia ada pelbagai which comes under TVET tu sendiri. So di mana saya rasa 8 bilion ringgit ni dia merupakan satu investment lah kepada belia-belia ataupun mahasiswa atau pelajar yang hendak memilih TVET sebagai salah satu pathway. Tapi ini pada pandangan saya, kita tak boleh mengukur kejayaan tu just because dia punya peruntukan tu 8 bilion ringgit tak. So kita kena tengok juga hasil dia macam mana, macam dia punya return of investment tu macam mana. Adakah program-program yang dianjurkan atau ditawarkan itu selari dengan demand, dengan demand yang kita ada. So tapi TVET ni dia memang mempunyai potensi yang sangat besar lah untuk menyediakan laluan macam macam saya kongsikan tadi. Memang yang tu merupakan satu pathway yang dipilih oleh belia. Seterusnya saya rasa latihan saja atau program saja tidak mencukupi lah untuk ditawarkan. So saya rasa kursus yang ditawarkan tu perlu parallel ataupun selari dengan keperluan industri. So saya rasa 8 bilion ringgit ni bukan sekadar program tapi satu investment kepada industri-industri yang dapat menawarkan kursus-kursus yang akan yang diperlukan oleh industri itu sendiri. Sebab kalau kita tengok supply chain tu, graduan tu akan belajar, lepas tu pergi balik di job market, di industri tu balik. So baik kita ambil tawaran ataupun program daripada industri tu dan juga train mahasiswa graduan yang kita ada, lepas tu bagi balik dekat industri. So dalam laluan ni kita tak nampak lah mismatch of job. So dia demand and supply tu sangat selari. So saya rasa yang ni so it's not just about, you know, offering courses ataupun program tak. Dia kena investment towards industry dan sebagainya lah.
5: Jadi kalau ikutkan secara mata kasar kita lah, macam Syamila katalah, untuk return balik kan, bila mana kita dah keluarkan sesuatu amount ataupun program itu begini dan returnnya sepatutnya begitu. Tapi kalau kita nak mengukur kejayaan akan sesuatu program TVET ni, bolehkah kita nak mengukur dari segi ramainya pelajar-pelajar ataupun mereka-mereka yang join program TVET ni, ataupun kita boleh ukur dari segi hasil selepas join program TVET ini, kelayakannya dapat kerja yang setimpal, gaji yang setimpal tu, macam mana gaya pengukurannya tu?
6: Saya rasa setakat pendaftaran tu tak boleh lah kan.
5: Ramai tengok sekali, oh ini kira dah berjaya, 20,000 orang satu tempat.
6: Ya betul, tak semestinya 20,000 orang tu dapat kerja. Betul tak? So dia punya kejayaan tu berapa orang yang dapat kerja yang dapat membina satu kehidupan yang lepas tu. Right, so dia so kita kena dia, kita dah lah bincang pasal TVET. So orang yang dapat kerja tu, dia kenalah dapat kerja dalam selari dalam, dalam bidang TVET. Itulah kejayaan dia. So that means duit yang kita invest tu betul lah. Kan kalau tiba-tiba dia belajar TVET, macam kita mismatch of job pula, and tu pun bukan tak boleh diukur sebagai kejayaan juga kan. Sebab kita kita bincang ni spesifik dan sangat khusus TVET, bidang TVET.
5: Jadi itu yang kiranya apa-apa sajalah, TVET ke dan sebagainya, graduan kita ke, yang yang nak mengukurnya tu adalah outcome selepas
6: outcome
5: tu.
6: Outcome selepas tu.
5: Umpama pokok lah yang kita tanam kan. Kita tak tengok sebanyak mana yang kita tanam, tapi kita tengok seberapa banyak hasil yang kita boleh tuainya tu. Jadi itu antara yang dapat kita kongsikan dan dapat kita inginkan bersama-sama. Dan suka juga untuk kita nak kongsikan dari segi message-message utama yang mungkin Syamila boleh kongsikan untuk sepanjang perbualan dan juga topik yang kita kongsikan ini.
6: Ya, saya rasa message saya, kita fokus pasal belanjawan lah ya. So satu, gaji yang lebih tinggi tu dia perlu meningkatkan taraf hidup seseorang individu itu juga. So kita dapat fokus pasal keperluan asas dan juga dapat balance cost, living cost, ataupun dapat balance dapat meneruskan kehidupan tanpa macam mencekik kan. So dia tak payah stress pasal financial struggle kan. So yang tu dia bukan, tak semestinya dia dapat gaji RM4,000 tu, RM4,000 tu cukup tak kan. So it's about gaji tu, dia perlu meningkatkan taraf hidup seseorang. Yang tu satu. Nombor dua tu, kita dapat tengok pendidikan lah kan, kepentingan kepada pendidikan tu, ia dapat dapat lebih banyak pendidikan ataupun lebih banyak skill, kemahiran yang dapat ditambah tu, dia akan membuka jalan kepada pekerjaan yang lebih kualiti. Ataupun dia membuka peluang untuk individu-individu yang untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Sebab kita bincang dan kita cakap tadi pun dapat competitive workforce. Kenapa majikan perlu memilih individu ni, ataupun kenapa majikan perlu pilih saya, why am I special kan? So yang ni dapat memberikan graduan ni ataupun beli-beli ni untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nombor dua. So yang nombor tiga, kejayaan sesuatu dasar ataupun belanjawan telah mengumumkan tu perlu diukur bukan semata-mata angka macam kita bincang tadi lah, bukan pendaftaran yang banyak kira dah dasar tu ataupun belanjawan tu dah lulus tak. So kita berdasarkan dengan perubahan cost living ataupun taraf hidup, pendapatan ataupun peluang pekerjaan ataupun kestabilan kewangan beli itu sendirilah.
5: Baik, ada orang lagi kita nak sembang-sembang soalan itu antara fakta dan juga key point yang kita nak kongsikan kepada anda semua selepas ini. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu untuk anda. Masih lagi boleh terus kongsikan apa saja soalan dan juga komen-komen anda dengan Facebook Live kita ataupun di TikTok Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terus layan.
2: Petang Kru. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.

0: kita berada di gear 4 lah. Kalau motor tu gear 4 lah. Tekan je kan, kita nak cari kekuatan kita. Grab peluang. Ada sebanyak yang boleh. Macam Syamira katalah, kalau boleh wakil untuk ke luar negara, kita pergi.
1: Macam Syamira sendiri baru je balik pada New York.
2: Ya, betul.
0: Boleh New York. Itu
1: mungkin boleh share sikit tak?
0: Program apa tu Syamira?
2: Boleh. Saya telah mewakili Malaysia ke United Nations Economic and Social Council Youth Forum. UN, United Nations ECOSOC Youth Forum 2026 yang berlangsung di New York lah, headquarters of United Nations New York, pada 14 hingga 16 April yang lalu. So memang sangat momen yang sangat macam saya rasa dalam mimpi lah.
0: Prestige. Itu antara the best pencapaian yang yang Syamira pergi, antaranya dekat mana?
2: Itulah sebab yang tu memang menjadi impian kan. Sejak saya tahu pasal kewujudan UN ni, kita berfikir kan, adakah satu hari nanti saya akan melangkah ke United Nations. Alhamdulillah.
0: Dan di situ kamu
2: dah jadi juga. So pergi tu memang serial lah. Kita tengok tu, ya Allah, betul ke ni saya ada kat sini.
1: Kita nak tanya juga soalan pada pendengar kita. Ada yang sempat tanya pada Kak Aina.
0: Kak Aina,
1: kalau boleh ubah satu benda kan, tentang anak muda sekarang, apa yang Syamira nak ubah?
2: Saya rasa behavior kot, attitude sikit kot, yang terlalu laid back. Saya rasa perlu cakna lah pasal banyak benda. Kena banyak tengok news. Kena banyak belajar jugalah. Saya rasa pengetahuan tu memang sangat penting. Kita kena banyak belajar
0: fakta,
2: fakta
0: kan?
2: Sangat penting.
0: Apa-apa sahaja kan, even kalau kita nak debate berkenaan dengan bab makan pun ada fakta.
2: Betul.
0: Apatah lagi berkenaan dengan isu-isu semasa sekarang. Informasi rentas negara kan,
2: Sangat cepat. Setiap 5 saat tu ada news, ada berita yang baru.
1: Kita nak scroll-scroll tu pun macam-macam ada, kan?
2: Kita terlalu cepat komen. So sebelum komen tu pun kita kena analisis juga. Yang tu misinformation ke, betul, disinformation ke. Yang tu pun kita perlu pengetahuan, betul tak?
0: Betul.
2: So saya rasa banyak perkara-perkara yang saya rasa beliau pada masa ini kena ni lah. Bukan kita tak boleh lah selalu complain je. Kita perlu banyak membaca, tahu ataupun fakta tu betul ke tak ke. Saya rasa kena banyak menimba ilmu
0: untuk kita nak menjawab segala persoalan.
2: Betul.
0: Kan? Ini daripada Badrul. Abang Badrul kata, tapi persoalan Abang Badrul ni lain sikit. Kenapa dia Abang Badrul tanya berkenaan dengan masa depan? Tak apalah, kalau dah Abang Badrul tanya, kita meraihkan soalan-soalan kan. Dia kata Amin dan Fazrina, untuk soalan kepada Syamira berkenaan dengan kalau umur dah masuk 30 tahun, bila mak bertanya nak kahwin, bila nak kahwin,
2: Allah,
0: ataupun gaji yang belum stabil ataupun sebagainya, soalan mana yang paling menakutkan?
2: Saya rasa bila nak kahwin tu paling menakutkan kot. Saya rasa sekarang pun dah 26 pun dah.
0: Okay. Ibu Bonda ada di belakang, nak saya tolong tanya Ibu Bonda.
2: Dah tanya tiap-tiap hari, dah tanya. Saya rasa bak gaji tu pun mak saya okey lagi. Kurang pun tak apa, bila nak kahwin tu lagi betul.
0: Jadi untuk konklusi kita untuk hari ni, Syamira, untuk penutup buat para beliau semua dan juga untuk selaku pendengar secara keseluruhannya, silakan Syamira.
2: Saya rasa itulah satu benda yang saya nak bagi tahu adalah peluang di luar sana sangat banyak. So sila mengambil semua peluang-peluang tu untuk kita punya juga, untuk future kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk menambah kita kemahiran kita dan juga untuk menjadikan kita sebagai seorang individu yang lebih baik dan cakna terhadap semua perkara yang berlaku lah. Saya rasa untuk pada masa sekarang ni yang tu memang sangat-sangat penting lah.
0: Dan alhamdulillah, terpapun terima kasih berbanyak-banyak kepada seorang belia yang dapat kongsikan banyak ilmu bersama-sama kita, iaitu Syamira Nasrin Ahmad Nordin, yang merupakan seorang Johan Nugrah Perdana Belia Negara peringkat kebangsaan kategori individu wanita, juga merupakan tokoh Belia Wanis Negara dan sekarang ni bergiat aktif dalam Majlis Belia Malaysia. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Syamira sama-sama untuk hari ini, dan mungkin next lagi boleh hadir lagi untuk kongsikan banyak lagi maklumat dan juga buat bicara bersama-sama.
2: Boleh. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih
0: banyak. Sama-sama. Apapun untuk anda semua yang terlepas, jangan risau, boleh tonton semula di Facebook Live kita di Mutara FM RTM Pulau Pinang. Terus layan
1: Petang Crew.

0: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi Maida. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi Maida.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Patah Group masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
2: Ya, apa pun terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sejak jam 3 sampailah sekarang ini. Mungkin ada yang terlepas tadi, kita nak bersama-sama dengan seseorang yang sangat penting dan juga sangat banyak juga perkongsian yang dikongsikan.
1: Ya, kita bersama dengan Syamira Nasrin Tariyai yang merupakan Johan Anugerah Perdana Belia Negara dengan kebangsaan kategori individu wanita dan juga tokoh belia wanis negara.
2: Betul tu. Jadi seorang belia yang mana kita kongsikan pun inisiatif dan juga insentif untuk belia, kebaikan-kebaikan juga untuk belia, tetapi
1: yang pernah membawa nama negara ke persada antarabangsa.
2: Yep. Jadi
1: New York,
2: New York jugalah kita bawakan kepada anda semua. Dan kebaikan secara bersama lah, kan orang kata antara yang dikongsikan itu kita boleh ambil sedikit sebanyak, bukan hanya untuk belia saja tapi untuk semua golongan orang kata.
1: Betul. Jadi kepada hampa yang terlepas, don't worry, boleh saja ke Facebook kita untuk tengok balik video tadi.
2: Betul tu, insyaAllah. Dan apapun banyak benda lagi kita nak kongsikan untuk anda semua, pastinya selepas Pasca Pembentukan Bajet 2027. Dan pastinya di Mutiara FM juga ada banyak perkongsian program-program terbaik untuk anda. Terus layan
1: Petang Crew.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru Amin dan juga Fazrina. InsyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz, bahagian terakhir dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
3: Ya'juj dan Ma'juj ni, hatta futihat min radmi Ya'juj wa Ma'juj, akan dibukakan pintu-pintu daripada Ya'juj dan Ma'juj akan terbit. Duk di mana? Ada yang kata depa ni duk dalam tanah. Duk dalam tanah. Asal nak korek keluar, dengar bunyi azan, kambuih balik. Tiap-tiap hari duk korek keluar, nampak aja kambuih balik pasal azan. Sampailah azan dah tak ada, depa mai terbit. Wallahu a'lam. Cuma Allah kata tembok di antara dua gunung. Belah sini ada gunung, di sini ada gunung, dibuat tembok tengah-tengah dia, depa tak boleh masuk dah. Jadi tembok tu mesti hebat. Tembok tu mesti tinggi. Tembok tu sangat hebat. Sampai bangsa ni tak boleh panjat, tak boleh naik tangga, tak boleh guna tali, tak boleh nak drill. Beribu-ribu tahun tak boleh nak drill. Sampai zaman Nabi Muhammad, lubang dia besar ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni, ada orang tua-tua kata dia makan bukit. Dia tarah bukit licin. Tengok-tengok yang duk tarah tu backhoe dengan traktor. Orang tu Ya'juj Ma'juj duk mengangkang kaki dia tu. Kita kecil-kecil lu percaya nak mampus. Tu dia Ya'juj dan Ma'juj buldozer mai. Macam-macam tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang kita kena ingat, nombor satu, depa sangat ramai. Nombor dua, depa sangat rakus. Bahasa apa depa pakai, cara apa bercakap, kita tak tahu kan. Jenis tak ada belas kasihan. Jumpa orang dia makan, jumpa orang dia bunuh. Yang boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni, Allah Ta'ala hantar burung macam burung ababil tu, mampuihkan mereka semua. Bila dah mati semua, masalah apa pula? Bangkai mereka terlalu banyak. Nabi Isa berdoa lagi, "Ya Allah, tolong kami."

0: Ya Allah ni, asal nak pijak mereka, asal nak berjalan mereka busuk sangat ni, ya Allah oi. Allah turunkan hujan, bawa segala bangkai mereka ni pergi buang tempat lain, barulah boleh hidup dengan aman. Maka pada masa itu dunia menjadi aman, tidak ada siapa lagi orang jahat. Dan selepas itulah berlakunya asap, berlakunya dukhan, berlakunya kiamat. Jadi last sekali tuan-tuan, selepas Dajjal tu mati, baru terbitnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan kita duk kelirukan pada orang, kita kata bangsa tu Ya'juj dan Ma'juj, ha, yang tu Ya'juj Ma'juj tu, sabar sat dulu, kita ada sandaran kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebelum dia terbit, ada satu lagi benda terbit, nama dia Dajjal. Saya lupa, saya ceramah di Pulau Pinang ni 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Lama. Dan saya rasa saya ni ustaz di antara ustaz yang veteran lah di Pulau Pinang. Tak veteran pun veterina kan. 33 tahun. Saya lupa di Matang Manggih ke Matang apa, saya lupa. Saya ceramah Matang Buloh ke apa. Depa ada rakam buat keset, masa tu keset, tajuk dia Budaya Dajjal. Tajuk dia Budaya Dajjal. Saya rasa 25 tahun yang lepas. Punya lama ustaz 25 tahun umur apa? Tingkatan satu. Lah anak tingkatan satu. Punya lama entah. Saya tingkatan satu, dia tingkatan satu, saya ceramah lah bab Dajjal. Orang hari ni baru ceramah Dajjal, saya cerita lama lah bab Dajjal. Saya cerita satu agama muncul, nama dia agama Scientology. 25 tahun dulu saya cerita. Agama yang percaya pada sains. Dia tak percaya dengan Tuhan. Bagi dia, sains itu adalah Tuhan. Apa yang sains kata ada, dia kata ada. Apa yang sains kata mustahil, maka mustahil pada dia. Nama dia sains dan teknologi, diangkat menjadi agama. Dan hari ini sungguh jadi agama. Ada pelakon Hollywood yang jadi penganut agama Scientology. Malah mayat mereka tak ditanam, tak dibakar. Mayat mereka disimpan. Kerana mereka percaya satu hari nanti sains akan dapat menghidupkan mayat-mayat mereka, seperti mana kepercayaan Firaun yang tak dikebumikan, malah disimpan dalam peti, diawet. Kerana mereka percaya satu hari nanti akan ada orang yang menghidupkan mayat-mayat Firaun. Maknanya tuan-tuan, agama Scientology ini, kepercayaan dia bermula daripada zaman Firaun lagi. Satu. Dua, dia bukan Dajjal. Sebelum Dajjal ni sampai, budaya dia sampai dulu. Kalau orang tanya pada kita, ustaz, apa itu Dajjal? Jawapan dia, Dajjal adalah pembohong. Tadi saya forum dekat saya PPD Kepala Batas ni. Ustaz, dia tanya saya, ustaz, apa makna riba? Riba tu makna lebihan. Riba ni lebih, riba ni macam-macam. Jawapan riba mengikut kepada jenis riba. Riba ni nama lain, riba ni nama lain, riba ni nama lain. Itu riba. Riba bukan satu je, macam-macam jenis riba. Orang tanya pula, ustaz, Dajjal tu apa? Apa makna Dajjal? Dajjal tu maknanya pembohong. Apa makna Dajjal? Dajjal tu ialah satu orang laki-laki, manusia biasa, yang diberikan oleh Allah keupayaan untuk menipu orang. Tetapi tidak ada keupayaan untuk menipu orang beriman. Apa ciri-ciri Dajjal? Matanya satu. Matanya, apa nama ni, di dahinya ditulis kafir. Matanya buta satu, satu pula terkeluar sikit, terjuntai mata dia. Ada orang main jumpa saya dari Sabah. Dia kata, "Ustaz, Dajjal ni cantik, handsome. So, sebab tu di akhir zaman yang banyak ikut dia ialah perempuan. Sebab perempuan suka pada laki-laki handsome." Saya pun baca hadis kat dia. Mata dia terjuntai sebelah. Kak Leha suka tengok dia. Handsome tak mana, mata jadi macam buah anggur. Saya lari kat Leha. Tapi dia belajar handsome, lawa, cantik. Sebab tu orang perempuan ramai yang ikut. Saya kata, "Kak, hak laki pun ramai ikut." Jangan kata dia handsome. "Ustaz, kak dah tengok dah Dajjal." "Bila?" "Kak tengok dalam mimpi. Rambut dia kerinting, orang dia putih, tinggi. Nampak tak mata dia buta sebelah, rata sebelah ni, rata ni. Belah sini rata, tak ada apa ni. Belah sini pula terjuntai." Nabi sebut macam tu, kak. Tuan-tuan, memanglah. Sebab apa yang ramai orang ikut Dajjal? Sebab orang kita, dia suka dengan perkataan "at least". At least. Eh, halal kan nasi kelepok tu? Entahlah. At least ada juga orang kita masak kan. Nampak tak? At least tu. Jangan kita fikir halal lah. Yang penting dia pakai kopiah, isteri dia pakai tudung, at least adalah juga kan. Dia tak tengok halal ke, haram ke, wine ke, tak wine ke, dia peduli apa? Jawapan dia, at least. "Eh, kau pasal apa kau ikut dia? Dia tu kan teruk. At least dia bagi aku makan. Semalam dia belanja aku makan. At least kuang-kuang dia belanja aku makan. Engkau ada belanja aku." Manusia mengikut orang sebab at least tu banyak pakai. Di akhir zaman, at least itulah alasan ikut Dajjal. At least kita minta nasi, Dajjal bagi. Kita kemarau, at least dia bagi air tau. Kita lapar, at least kita boleh jadi kenyang ikut Dajjal. "Eh, kenapa kau ikut Dajjal? Dia kan Dajjal. At least dia bagi aku rumah. Aku tak ada rumah." "Eh, kenapa kau terpengaruh dengan Dajjal? Aku sakit. Kurang-kurangnya, sekurang-kurangnya, at least dia datang ziarah aku. Dia bawa aku ubat. Dajjal bagus." Itulah alasan orang ikut Dajjal. At least sekurang-kurangnya. Dia menawarkan satu benda yang hebat untuk kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, cerita tentang Dajjal ni bukan main-main. Macam iblis tadi. Tapi sayang, manusia suka main-main dengan iblis. Dia main-main, dia tak takut godaan iblis, dia jadi pemarah. Sedangkan iblis suka sifat marah. Dia suka boros. Sedangkan iblis saudara pemboros. Dia suka kelangkabut. Iblis suka menjadikan orang kelangkabut. Dia suka gopo. Gopo tu daripada iblis. Kita tak anggap iblis sebagai musuh. Begitu juga dengan mati. Mati adalah benda yang benar. Mati adalah benda yang benar. Berapa ramai yang main-main dengan mati? Saya ni seminggu duduk sakit dada. Sakit dada. Nafas tak pun nak lepas. Sibuk sangat kot. Tapi saya ambil tapak tangan saya. Saya baca kat dada saya ni. "A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Allah bagi tanda. Seminggu dah duk pedih dada. Saya duk teringat hari tu ada ustaz ada ceramah kuliah subuh. Dia kata 3-4 hari lah sakit dada. Tengah-tengah duk ceramah, jalan. Tak apa lepas subuh. Tengah kuliah pula, cantik punya mati. Ni tengah tarik nafas karaoke mati. Allah dah bagi tanda dah. Hang tak perasan ke? Allah bagi tanda dah. Berapa ramai yang tak perasan? Aidah ayo, hak mati depa. Aku lambat lagi. Padahal Allah bagi tanda dah. Kita je tak mau ambil berat tanda-tanda tu. Kita duk mimpi jumpa arwah mak. Pakai telekung putih, duk senyum dekat kita, duk babai. Man, mai lah ikut mak. Man, siapa ni duduk mimpi mak tiap-tiap malam ni? Tanya dekat isteri. Isteri kata, abang tak basuh kaki. Tanya dekat Tok Imam. Kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Tu macam mana dengar dialog tu, Ustaz? Kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Mu ingat kat mak, mu ingat kepada mu. Oh tak apa, ingat kot saya nak mati. Kalaulah tuan-tuan, saya ni Ustaz duk pedih dah ada seminggu dah. Duk telan penedo sapu minyak cak kapak Ustaz. Allah bagi tempoh. Pilah buat baik. Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf, pi qada sembahyang, pi bayar zakat, qada zakat tak bayar. Taubat, bangun malam. Tah-tah Allah bagi tanda. Ada tanda-tanda tu, cuma kita tak perasan. Yang perasan orang tu pun lepas kita mati. Dia tak ada tanda apa ke Kak Sum ni? Suami Kak Sum mati tu. Adalah dia duduk habang, duduk sakit dada 4-5 hari dah. Kita ingat sakit dada biasa lah, tak apa lah. Tu duduk suruh dia pergi klinik, dia kata ubat duduk ada. Tak tahu pula hantu. Sudah tuan-tuan. Berapa banyak macam tu. Tapi dalam 3-4 hari ni dia duduk mimpi dah, duduk jumpa ayah dia dalam mimpi lah, duduk minum kopi lah apa semua. Duduk cerita ke Kak Sum lah. Kak Sum kata, abang tak basuh kaki lah kot. Benda tu ada dah, Tuhan bagi. Cuma kita tak perasan. Sebab kita anggap yang akan mati dia dulu, orang tu dulu, orang tu dulu. Aku lambat lagi. Cubalah kita ingat betul-betul mati tu betul. Kita tak mencarut lah. Cuba ingat kita mati, kita tak tolak hukum Tuhan. Cubalah kita ingat pada mati tuan-tuan, kita tak bantah perintah Allah. Kita tak akan bergaduh, kita tak akan maki orang, kita tak akan putus silaturahim. Aku takut mati. Jom tuan-tuan, Dajjal bila nak berlaku tak tahu, Imam Mahdi bila nak turun tak tahu. Tapi yang tahu, yang pasti kita jumpa dulu ialah mati. Itulah akhir zaman untuk kita. Tuan-tuan duk cerita nu akhir zaman, nu akhir zaman. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Madain Salih, tentang Al-Ula di Arab Saudi yang mereka buat tempat lawatan. Saya kata saya tak tahu. Tunggu saya pi tu. Tunggu saya nak pi umrah tak lama lagi. Saya nak tanya pada kawan-kawan saya orang Arab sana, apa sebenarnya menatang ni? Al-Ula tu apa? Madain Salih tu apa? Jarak dia apa? Tempat yang dilaknat tu di mana? Tang mana? Sebab saya tak nak pi. Di Madinah ni, waktu kita dapat visa umrah, kita boleh duduk Madinah. Habis-habis kuat pi market dia. Tapi sekarang kita dah dapat visa pelancong. Malaysia dapat visa pelancong. Tu yang boleh berjalan merata. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat perang Badar. Sebab nak pergi tempat perang Badar, dia kena ada visa pelancong. Visa umrah tak boleh pergi. Sekarang visa pelancong kita dapat, so kita boleh pergi. Sebab tu bulan 9 tahun lepas saya pergi ke Badar. Saya tengok tapak perang Badar, saya ziarah, saya pergi tengok tubu nama-nama yang mati syahid. Saya tengok tempat di mana orang-orang kafir Quraisy berseronok malam sebelum pergi perang dengan Nabi. Depa 1,000 orang yang depa tahu Nabi sikit, malam tu enjoy ya. Clubbing. Pagi enjoy ngongang tuan-tuan. Pasal depa tahu depa nak menang lah. Tempat tu pun ada. Tapi saya tak singgah. Saya lalu eh. Kawan saya kata, tu dia Syekh. Tempat hak orang duk joget. sembelih makam, nyanyi duk yale yale yale semua duk esok. Esok nak perang dengan Nabi, depa kata depa menang. Hak-hak ni, hak baru ni, ular lah apa bala semua ni, saya tak tahu. Tunggu saya pi umrah nanti, insyaAllah saya nak jumpa kawan saya balik. Saya nak tanya habis-habis, baru saya bagi komen. Sagi bagi komen tak kena, salah orang marah. Kita tak tahu menatang apa, cakap tak tahu sudah. Tapi yang kita tahu, mati mesti mai. Sudah-sudahlah, takkan kita nak mati dalam keadaan putus silaturahim. Sudahlah, kadang kita bergaduh pasal politik, sudahlah, pangkah dah habis dah hari tu, cukuplah. Sekarang untuk kita bekerjasama, eratkan silaturahim, dan kalau kita mati pun kita tak pernah bergaduh dengan orang. Sebab Nabi kata orang yang putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Aku nak syurga, tapi dalam dunia tu aku bergaduh. Aku kata kat dia, aku dengar orang cakap, aku kata, lalah dia mati, tak ada minta maaf. Takut tuan-tuan, tutup buku. Nanti lagi 5 tahun kita bergaduh balik. Lah, sambung balik silaturahim. Dah. Kita ada masalah dengan keluarga kita, mak kita, bapa, ayah kita, abang kita. Kita berada pada peringkat akhir umur kita. Maafkanlah abang kita. Maafkanlah anak kita. Jangan putus silaturahim dengan darah daging. Jangan sampai mak kita mati, kita derhaka pada dia. Saya bela orang tua-tua tuan-tuan 17 tahun. Bukan mak saya, bukan bapak saya, 17 tahun. Berapa ramai? 200 orang. Saya nak cerita tak seronok. Tapi saya cerita untuk pengalaman tuan-tuan. Anak hebat. Mak dia bagi saya 3,000. Ustaz ni 3,000. Kalau makcik mati, ustaz tanam, ustaz uruskan. 3,000 belanja. Nombor 2, ustaz jangan habaq kat anak-anak makcik kalau makcik mati. Ustaz tanam. Kalau depa cari, ustaz tunjuk kubur sudah. 2 pesan. Saya ambil duit dia, saya simpan dalam peti besi. Kubur dalam sampul tulis amanah hajah sekian-sekian-sekian, tulis. Kod saya mati pula, orang tak tahu duit tu. Habaq kat depa ni, makcik ni amanah. Sampai dia sakit, masuk wad. Doktor kata, ustaz, beratlah makcik ni, boleh panggil dah keluarga. Saya nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil. Tak sampai hati tak panggil tuan-tuan. Telepon anak dia. Bang, mak abang sekarang dalam wad, keadaan dia tak apa sihat cantik lah. Kalau adik-beradik nak main tengok, boleh lah main. I say, man, actually ustaz, besok saya ada meeting lah. I say, tak apa ustaz, try tengok, adik saya kot dia boleh pergi. Nombor dia ada bang. Bukan dia nak call adik dia. Dia suruh saya pula call. Saya pun telefon, kak, mainlah tengok mak ni, dia tak boleh lah ni. Doktor kata harapan tipis lah. Mainlah aku, kau nak jumpa apa-apa semua. Allah ustaz, saya ni besok ada trip lah ustaz. Trip pula nanti. Bila mati, saya telefon lagi sekali. Abang, mak abang dah tak ada. Tak apa ustaz, saya batalkan meeting saya. Sekarang saya balik. Saya nak kata aja kepala hutan. Masa mak masih hidup, masa mak boleh bercakap, hang tak teringin nak balik. Dia dah mati, hang balik nak buat apa? Nak minta ampun tak boleh. Kalau ada kita ni tuan-tuan, dengan mak kita kecikkan hati bapak, kita kecikkan hati bapak kita. Kita sekarang berada di fasa terakhir umur kita. Pilah minta maaf. Kalau kita ada hutang orang, settlekan hutang. Kalau kita ada mengata pada dia, minta maaf, jangan malu. Saya depan mimbar ni tuan-tuan, jadi saksi saya. Bulan lepas saya turun baca khutbah semayang Jumaat, saya semayang depan mimbar semayang sunat, orang tunggu saya sampai habis semayang. Habis-habis semayang saya, dia peluk saya, ustaz, saya banyak mengata pada ustaz, saya banyak mengumpat ustaz, saya datang daripada Kuala Lumpur nak minta maaf pada ustaz. Saya kata sama-sama, saya pun minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih ustaz, terima kasih ustaz, baru lapang hati saya ustaz. InsyaAllah saya takkan mengata lagi pada ustaz. Saya tak tanya pun kat dia, abang kata apa kat saya? Saya boleh maafkan awak, tapi awak kata apa kat saya? Tak mau panjang awak apa? Lepas dia mai hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, ada 16 bas melawat sekolah saya. Orang lain balik dah naik bas, tinggal dia seorang dari Muar. Orang lain balik dah, bergambar lah, makan balik lah dengan dia. Selagi saya tak jumpa ustaz, saya takkan balik. Biar bas tunggu saya. Kenapa bang? Saya banyak ngata pada ustaz, saya banyak fitnah ustaz dalam Facebook. Saya mari ustaz nak minta maaf. Saya sakit ustaz, saya takut saya mati. Ustaz ampunkan saya ustaz. Dunia akhirat saya ampunkan. Saya pun minta ampun. Kok-kok saya tersalah bahasa pada abang. Saya tak kenal dia awak. Tapi tetap saya minta maaf, kok saya salah. Sebab saya bila-bila masa boleh mati. Saya takut tuan-tuan, kita tak sempat nak jumpa akhir zaman, kita jumpa dulu akhir hayat, nama dia mati. Jadi kesimpulan ceramah kita malam ni, buat persiapan untuk akhir zaman dengan kabel yang paling kuat, dengan Allah, melalui jalan solat, melalui jalan Quran. Nombor dua, sebelum kita bertemu dengan akhir zaman, kita mesti bertemu dengan akhir nyawa. Sebelum sampai akhir nyawa, jom kita jadi orang baik di sisi Allah dan baik di kalangan manusia. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian muatan ilmu sebentar tadi bersama-sama Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian terakhir dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Muatan ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Muatan Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mujair FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi polepa.
2: Oh, mana pula hang ni?
1: Polepa nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk Aedes ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu penutup ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Terbaik semua ada.

0: Penat, stres. Jom kita guna mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Pertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudi Mimi Pora menemani anda untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 jam hari awal 1448 Hijriah menerusi segmen Konamai sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih buat rakan setugas petang kru Amin dan juga Fas menemani anda, okey. Kini tiba pula Mimi akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.16 minit malam. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: Mitra FM, segalanya untukmu. Syukur Alhamdulillah untuk anda yang mungkin dah selesai menunaikan solat fardu isyak untuk semua. Baik saudara, untuk jam ini Mimi nak kongsikan juga dengan anda info-info yang terkini. Jangan lupa, okay, jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita ada ruangan Cafe Music untuk anda yang nak minta lagu. Macam biasa, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Okey, dan jangan lupa juga jam 10 malam nanti kita akan bersama Mersi Ruangan, bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Mungkin ada juga di beberapa jalan utama kita masih lagi berada dalam keadaan yang sesak. Berhati-hatilah. Kesabaran tu amat penting untuk anda selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah. Kami sentiasa mendoakan anda semua, okey? Sambil layan-layan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Majlis Perundingan GIG sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja GIG yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Bedra FM segalanya untukmu. Jam 9 kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita ada Cafe Music dan juga Bicara Hati. InsyaAllah Mimi akan bersama dengan anda menerusi TikTok Live nanti jam 9 selepas berita utama nanti, okey? Yang pastinya kena terus follow kami dekat TikTok Bedra FM dan juga hantarkan permintaan lagu anda dan juga luahan hati dan juga perasaan anda yang nak kongsikan sangat tu dekat ruangan WhatsApp 010-5080-957. InsyaAllah Mimi akan bacakan luahan hati anda nanti. Merusi ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
2: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Salam Malaysia. Salam Madani, Malaysia Madani. Yang mana baru saja bersama dengan kami di Putra FM segalanya untuk bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda malam ini yang pastinya menerusi edisi Rabu hari ini 14 Oktober 2026 bersamaan 3 jam adil awal 1448 Hijriah menerusi segmen Kona Mai dari jam sekarang sampai 12 tengah malam nanti. Dan untuk maklumat anda juga, malam ini kita ada KFM Music yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Begitu juga yang mana nak hantarkan ucapan, semuanya boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Dan malam ni juga kita ada bicara hati. Jadi untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati anda, mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, dendam, kasih dan sayang, semuanya boleh kongsikan dengan Mimi di ruangan kita, di ruangan WhatsApp lah. Okay, dan malam ni juga Mimi tengah berlive TikTok, di TikTok di TikTok pula dah, di TikTok Mimi DJ Mimi dan juga di TikTok Mutiara FM. Jadi nak follow dua-dua pun boleh, nak follow DJ Mimi punya pun boleh, nak follow TikTok Mutiara FM pun boleh. Jangan lupa juga tap-tap screen. Terima kasih juga Mangah Anggun kita, Pijan, Kak Lina, Cik Halim kita, ramai dah yang bersama dengan Mimi dekat TikTok live ketika ni. Terima kasih banyak-banyak. Nak minta lagu macam biasa dekat pot biasa lah kan. Okey, baik, untuk malam ini menerusi ruangan Cafe Music sebagai lagu pertama permulaan kita, Mimi nak tunaikan ini dia lagu yang dihantar oleh sahabat kita di ruangan WhatsApp ni daripada Hakim. Nak dengarkan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Jadi teruskan kesetiaan bersama dengan Mimi di Metro FM segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Itu dia bersama merosi ruangan Cafe Music, Pelamin Anganku Musnah daripada Azzy. Lagu yang diminta oleh Pijan seketika tadi, diharap terhibur hendaknya, insyaAllah. Okey, baik. Ramai yang minta lagu malam ni. Jadi macam biasa, siapa yang minta lagu sama ada dekat live TikTok Mimi ataupun live TikTok Mutra FM, dan juga dekat ruangan WhatsApp, kalau Mimi panggil je tu kena keluar lah. Dia kena kata ya ada, baru Mimi akan tunaikan lagu dia. Kalau tidak, kalau memang Mimi tak akan tunaikan lagu dia. Ini dekat untuk kawan-kawan yang dekat TikTok live kah? Sebab apa? Sebab yalah kan, kita ni ramai dekat TikTok tu. Takkan kita nak bubuh lagu dia? Tak tengok-tengok dia tak ada. Tak best lah bubuh lagu dia kan. Dan dia tak tunggu kita. Berapa kita nak bubuh lagu dia? Kita bubuh lagu orang lain. Okay. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Halim kita. Setia menanti ni katanya. Setia dengan Mimi ni setiap kali live TikTok. Nak dengarkan, ini dia lagu yang diminta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Jom kita dengarkan bersama Rosi Ruangan

0: Jagat yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

lagu kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mucara FM.

manifestasi bersama dengan Syahrul Kamal seketika tadi. Lagu yang diminta oleh Mr. Kamim. Itu dia. Diharapkan terhiburlah hendaknya dengan lagu yang diminta tadi kan. Okey, saudara, jam 10 nanti kita akan bersama di ruangan Bicara Hati untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, keluarga, rindu, kasih dan juga sayang. Bolehlah hantarkan di ruangan WhatsApp nanti. Okey, baik. Seterusnya lagu terakhir menerusi ruangan Cafe Music yang sempat Mimi tunaikan malam ini. Ini dia. Lagu yang diminta oleh Kak Normah. Kita nak dengarkan lagu daripada Sunny Sahuri, Sampaikan Hati Ini Kepadanya. Trafam segalanya untukmu.

0: ada yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

10:06 minit malam dah ketika ini menerusi ruangan Bicara Hati dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati anda, boleh luahkan, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 menerusi ruangan Bicara Hati. Mungkin ada isi yang nak dikongsikan, mungkin ada yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan, ada juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran. Ataupun mungkin ada juga yang masih lagi mengenangkan insan yang telah pergi meninggalkan kita. Ataupun ada cinta baru yang bersarang di hati anda. Semuanya anda boleh kongsikan dengan Mimi. Untuk luahkan, untuk kongsikan, untuk titipkan puisi dan juga madah anda bersama dengan Mimi malam ini. Okey, hantarkan dekat ruangan WhatsApp. Nanti Mimi akan bacakan kiriman anda. Kita berhibur dulu. Ini dia bersama dengan Ashira dan juga Eddie Hamid. Buat Insan Tersayang. Trafam!

0: Aduh.
1: Eh, Zam, Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
0: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
1: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembuih. Aku ada je kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum sat. Aku belanja.
2: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Heal 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

bersama dengan Mahali ini, Sisa Rasa menghiburkan anda semua. Baik saudara, sambil-sambil itu Mimi juga nak berkongsikan kepada anda semua, khususnya bagi anda yang tinggal di Taman Desa Pauh Bukit Mertajam SPT, yang mana esok kerja-kerja penyambungan akhir paip lencongan 300 mm dan juga di jalan Desa Pauh Seberang Perai Tengah akan mengalami gangguan bekalan air berjadual untuk 60 akaun. Okey, jumlah akaun terjejas adalah 60, iaitu bermula daripada jam 10 pagi sampailah jam 7 malam. Yang mana jenis gangguannya adalah tiada air, kualiti air terjejas dan juga berwarna. Jadi kepada anda ataupun ada kawan-kawan yang tinggal dekat Taman Desa Pauh Bukit Mertajam SPT tu, maklumkan kat depa, tolong isi air ataupun simpan air siap-siap. Okay. Simpan dan juga isi air siap-siap hari ini, yang mana esok hari Khamis 15 Oktober akan berlakunya gangguan bekalan air berjadual. Ada juga yang maklumkan dekat Mimi ni, kongsikan Mimi, air mesti tak ada lah. Kalau ikutkan tadi jam 5.30 petang, PBA telah memaklumkan kepada pengguna bahawa pemulihan bekalan air susulan gangguan bekalan air yang berlaku sebelum ini telah selesai sepenuhnya. Kesemua akaun pengguna yang terjejas 100% telah kembali menerima bekalan air di seluruh kawasan, dan mereka juga akan terus memantau situasi bekalan air bagi memastikan tekanan air kembali stabil di semua kawasan yang terjejas secepat mungkin. Jadi ada lagi yang terdapat air tu, kena harap bersabar lah. Nak buat macam mana kan, dia dah pulih dah, terayak tu nak sampai, dia jauh sikit. Biasalah Seberang nak masuk Penang kan, lepas tu nak naik bukit balik pulau pula. Jadi kenalah bersabar, insyaAllah. Okay. Baik, menerusi ruangan bicara hati, dari hati untuk yang mengerti malam ini. Mimi nak bacakan, ini dia kiriman daripada Nur Hikmah. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Hikmah nak kongsikan puisi untuk suami katanya. Buat suamiku, usah sesekali engkau gusar bila melalui jalan yang sukar, kerana kita harus sedar hidup tidakkan mudah. Jika semangat kita lemah, suamiku, usahlah engkau terus membisu. Jika ada rasa yang terbuku, bukankah kita sudah ditakdirkan bersatu? Berkongsi rindu dan sendu, kerana kita harus tahu beratnya beban menanggung pilu. Buat suamiku, memang tidak mudah untuk memulakan alam yang baru. Tetapi kita berjaya menongkah dengan 1,000 tabah. Dan semusim sudah kita bersama, semua yang pahit jadi indah bila haluan kita jadi searah. Buat suamiku, menjelang malam ini ingin ku pinjam cahaya bintang, biar ianya terus menyinar hingga ke siang, kerana kilauannya adalah kasih sayang dari isterimu. Nur Hikmah, itu dia. Terima kasih kiriman daripada Nur Hikmah untuk suami yang tersayang. Jom kita berhibur bersama dengan Data Permaisuri. FM, segalanya untukmu.

Fatih bersama dengan iklim Gerhana Cinta Luka menghiburkan anda semua. Membawakan kita ke jam 10.32 minit malam. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Nizam. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Ingin kucorekkan puisi ini khas untuk sahabat. Sahabat, aku sambut dengan 1,000 penghargaan agar kita menjadi insan yang berilmu dan membela nasib di masa hadapan. Hatimu perlu lebih cekal dan tabah sesabar ibu mendewasakanmu. Jiwamu juga perlu subur dengan keimanan sesubur hijau bumi Tuhan. Kita diajar untuk cintakan kematian bagai musuh kita cintakan kehidupan. Maka di bawah langit biru ini, kita mengenal erti sebuah kehidupan. Sahabat-sahabatku, engkaulah harapan untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Sebagai satu contoh akan kejayaan, masa depanmu mesti kau merdekakan. Itu dia kiriman daripada Nizam. Khas untuk semua sahabat-sahabatnya. Baik. Seterusnya Mimi nak bacakan pula ini dia kiriman daripada Abdullah. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Puisi ini khas untuk kekasihku. Hanyut aku, kekasihku. Hulurkan tanganmu, tolonglah aku. Sunyinya sekelilingku ini. Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati. Tiada air menolak untuk mengelak. Aku dahagakan kasihmu, hauskan bisikmu. Mati aku disebabkan diammu. Langit menyerkap, air berlepas tangan, lalu aku pun tenggelam. Tenggelam dalam malam, air di atas menindih keras. Bumi di bawah menolak ke atas, lalu aku mati. Aku mati kekasihku. Janganlah engkau buatku begini, menghilangkan diri entah ke mana. Jawablah panggilanku. Jangan biarkan aku terus hanyut dengan kasihmu. Itu dia kiriman daripada Abdullah. Terima kasih. Ha, baik untuk anda. Jom kita teruskan lagi hiburan. Kalau ada lagi yang nak hantarkan kiriman menerusi Bicara Hati, hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. Ini dia bersama dengan Tommy J. Pisa. Biarkan aku menangis. Trafam segalanya untuk menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Selamat segalanya untukmu. Masih lagi bersama dengan Mimi Merusi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. 10.45 minit malam ketika ini. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan lagi kiriman daripada sahabat-sahabat kita. Kiriman daripada Anwar. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Khas untuk isteri tercintaku Wani. Wani, ketahuilah aku amat mencintaimu. Sepanjang pernikahan kita ini yang dah pun masuk usia yang ke-8 tahun, pelbagai onak dan juga duri yang kita tempuh bersama. Aku sangat kagum dengan dirimu. Biarpun kita diuji dengan pelbagai dugaan dan juga rintangan, kau masih lagi tetap setia di sisiku. Kau tidak pernah loket, tidak pernah merungut, tidak pernah membentak dan sentiasa membantuku. Kau adalah isteri syurgaku. Untuk Wani, isteri kesayanganku, ketahuilah syurga adalah tempatmu. Andai kata satu masa nanti abang pergi meninggalkanmu, sekurang-kurangnya aku tidak tinggalkan engkau dengan tangan yang kosong. Aku tinggalkan engkau dengan dua permata yang akan menemani hari tuamu nanti. Didiklah mereka, ajarlah mereka supaya menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Wani, kau pun tahu aku sebenarnya tidak mampu daripada segi wang ringgit. Malah aku juga tidak mampu daripada segi kesihatan. Kau juga tahu kesihatan aku sejak kebelakangan ini tidak mengizinkan. Dan kau juga tahu, aku mungkin tidak lama di dunia ini. Tapi ketahuilah, biarpun berapa lama aku di dunia ini, aku akan terus menemanimu. Kerana itu semua bukan kerja doktor, tapi kerja Tuhan. Teruslah untuk berada di sampingku, untuk setia menemani hari-hariku. Yang terakhir ini, barangkali, siapa tahu, sekurang-kurangnya aku ingin mati di pangkuan isteriku. Salam sayang dari suamimu untuk isteriku. Itu dia. Terima kasih kiriman daripada Anwar khas untuk isterinya. Saya memahami apa yang ingin diluahkan. Suaminya tak berapa berada dalam keadaan tidak sihat. Kita doakan yang terbaik untuk suaminya, insyaAllah. Walau apa pun yang terjadi, kita harap isterinya setia menemaninya sehingga ke akhir hayat, sehingga ke jannah nanti, insyaAllah. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama dengan Izzat, Rindu Hatiku Rindu. Trafam, segalanya untukmu, bersih ruangan, bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Penat, stres. Jom kita Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Sukacita saya umumkan. Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM sekalinya untuk

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Potong kayu ke di hutan.
2: Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

0: diorang.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengulah pula. Siapa mengulah, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga, penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter

Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97-95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng Burhan tu, dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan, yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rokus dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di Negeri Perlis, seluruh Negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidah dari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Mohamad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor, Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juaz Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah ya. Mami Zaida, YMC luncur terus. Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Istani Patola, Astani Patola, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Dia Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nek Mas Kota Baru, Ramlah Din, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, hakikat perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 16 pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat, selalu jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Ya, walaupun pun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Dan semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Dalisha, Syekh Bani, Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Mat Saleh, Ita Chon. Ada juga Nur Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap lightnya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapi lightnya kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu kan?

0: dengan terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri, antara yang terbarunya Abdul Muiz, Ida Comel, PN94 Budak Felda, ada Remy 78, Roy RS Chal dari Tenom. Oh, Tenom lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Marayati Ibunda 79, Kiwani Anak Utara Channel, Suzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bar SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan hadir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah. Apapun yang paling penting, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga.

dulu bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan pelbagai, pelbagai rentak. Ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah eh. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada melanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita, kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal. Demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau boleh lah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jaja 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yung Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerebu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara, Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi Mike.

itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal kan? Umur 41, 42 dah bersara. Ya, lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit kan. Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cerita hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnuri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah buruk menghala ke pucung, pam-pam-pam. Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Hari serewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangannya selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalamannya yang kita lalui itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas dia. 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Muar, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri, kita ada Abang Seringgit 2 alias Saliha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Abang Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malah Acik katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang jelasnya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi layan ya. Semadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan Kumlangsa dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah menzahirkan, melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara

perbaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zaila Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia, Virginia Vanessa Alung Puso 96 Kedah hadir bos. Rasidah Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti saya berikan saya hentikan seketika. Menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an. Lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Jom mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

lagu ciptaan A. Ali Hedwinigan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru berteman ke nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan berkongsi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027, juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Virus, Mama Ayu, siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang, semoga dipermudahkan. Dan doa sama-sama semoga anak anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafizam juga hadir, pam-pam-pam, Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Cikgu Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak pun lagi nasi lemak, selain daripada itu mi goreng, mihun goreng, macam-macam lagi, ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor,
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, A, B, C, D, E, F, G, H, I. I love you.

Okey, jom terus sambung lagi. Ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir. Baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

ciptaan Wan Zul, lirik oleh Sisau, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujuk Hati untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Bahru, Johor 5.41. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban 9.548. Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.53 minit pagi. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Police 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nek Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda. Kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain, pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia, tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia, itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, kita tanya isteri kita ni, selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar, tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW, makana Nabi SAW yasna'u fi baitihi, apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah, Nabi dibantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit, pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian, dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit main hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga dia boleh menjerit-jerit, dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni, dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serik aja. Tidak, Nabi pun bergurau, dan gurauan Nabi itu betul. Walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah, maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini, yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga, habis kuat segegam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi
ya, suami yang orang kata straight tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, dia tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar, jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Kan? Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni diingat, hari itu kamu mengalahkan aku. Sekarang ni aku balik-balik lah. Jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada moment kita. Kena ada pengalaman, kata

0: susah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar, jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni, yang peliknya, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, bagi kan. Kita tak ada. Ia usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Saidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ketidakperubahan pada isi kita. Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama, dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi SAW. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad SAW. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya, kerana pukul 6 pagi Nasional Game Berhantu akan berakhir. Dan 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, maka bermulalah Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula, ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni, ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini, berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya, ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu, alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah, kan. Maklumlah, sisi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah, ha? Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengar

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: duk tanya dah. Memang Isnin sampai Jumaat pagi depa dua ya. Combi dengan Bam Bam. Dengar kira lagi ya.
1: Jadi Pak Long ini kan kategori kalau orang ambil kalau semua 8 subjek 8 ni kira fluent in English.
2: Dahsyat lah. So Pak Long ini masa-masa tu sekolah kat mana Pak Long? Sekolah kat mana masa tu?
3: Sekolah MBS.
1: Oh, Methodist Boys School.
3: Ya, betul.
1: Jadi Pak Long ini kalau sudah kan dalam 8 mata pelajaran ni semua dalam Inggeris kan?
3: Ya.
1: Cuba Sat, saya nak test sembang dengan Pak Long bahasa Inggeris boleh?
3: Boleh.
1: Oh yes. jawab Pak Long ini. Jawab. Jawablah.
3: How are you this morning?
1: Oh no.
3: What is your breakfast today?
1: Okay.
2: Sat lu. Tak apa, tak nak.
1: Dah, saya tolong jawab.
2: Atas jawab.
1: Saya cucu Mak Saleh. Comi cucu Mak Saleh. Bagi comi, cakap Abang Loi.
2: Boleh.
1: Okay, lagi Abang Loi.
2: Lagi Abang Loi.
1: Kita cakap orang
3: putih.
1: Alright. Sebelum dia dah cakap orang putih, saya menjawab.
2: Okay, Abang Loi.
1: Jadi Abang Loi boleh faham lah.
3: Lagi seronok cakap.
1: Lagi seronok.

0: FM。
1: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
2: Dan tiap kali saya jumpa,
1: pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menuteksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
1: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andy Lok memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
3: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
1: Anthony Logue. Sementara itu, bantuan berkenaan

0: turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkataan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tayyab Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuhik untuk merebut slot ke suku akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min-hyuk Lee Jong-min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon-huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji-yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Vanakam. Mutiara Etus Kekal. Setia mendengarkan Mutiara FM. Hari ni hari Khamis, Jombi. Bersama dengan 15 Oktober 2026. Bersama dengan 4 jam dari awal 1448 Hijri. Bertemankan dia, Jombi.
1: Dan dia masih lagi Bambam.
0: Jadi Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Subhanal khair. Kaifahaluka.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bi khair. Kaifahaluka, Jombi.
1: Alhamdulillah. Nabi Khair.
0: MasyaAllah. Jombi. Okey ke pagi ni?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Tak Milo. Ya, jancam Jombi. Pagi Khamis kot.
1: Okey.
0: Jadi, Jombi.
1: Ya.
0: Ma tahumuka mal mufaddal ya Syekh Jombi?
1: Tok mami. Tu ami. Macam Sepanyol pun ada ni.
0: Tu'amuka. Tu'amuka.
1: Tu'amuka.
0: Makanan tu'am.
1: Tu'am. Okey. Tu'amuka al-mufaddal huwa butare.
0: Boleh macam tu. Butare ah. Masuk dia pada Jumbi.
1: Makanan yang saya paling suka adalah makan buta. Makan free.
0: Tu'am makanan kan. Jadi apakah makanan yang paling Jumbi suka?
1: Saya suka makan apa? Saya betul-betul a big fan of nasi.
0: Okay, selain dari sambal tomeh.
1: Okey.
0: Sambal tomeh tokor ke, sambal tomeh apa ke yang Jimmy suka tu kan?
1: Kira macam marah tiap-tiap hari.
0: Itulah. Ke 365 hari, 365 hari. Selain daripada itu, kalau sambal tomeh tak wujud kat dunia ni kan?
1: Okey.
0: Ma tu'amuka al-mufaddal ya Syekh Jombi?
1: Jawapannya ni. Jawapannya... Tu'ami al-mufadol wal chicken rice.
0: Okay.
1: And also chow fun. Something like that lah.
0: Taip. MasyaAllah. Halal.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Betul. Kalau Jomi ni selain daripada orang nak kata dia ni macam orang kata kalau orang utara lah dia. Orang utara ni dia kasar sikit tau.
0: Betul.
1: Dia lebih kata dia ni tiap-tiap hari kerja macam darah apa nama ni. Sampai tomeh tak pedih perut ke, tak ada benda lain ke dia nak makan. Sebenarnya secara jujurnya Jomi, saya big fan of nasi ayam lah.
0: Okey, nasi ayam.
1: Memang saya suka sangat nasi ayam.
0: Hmm.
1: Tak boleh buat bincang. Ni baru duk cakap ni bacak lah ni.
0: Allahu akbar, masya-Allah.
1: Bayangkan tengok.
0: Jangan jatuh Jombi. Ada yang puasa hari ni Jombi. Hari ni hari kami.
1: Betul, ya Allah.
0: Ada yang puasa hari ni tau. Walaupun tadi baru rasa macam bulan lepas makan sok tadi tu. Sebut bab makanan pula kan. Sat lagi tak dah sampai ke 10.
1: Bukan apa abang. Bam tanya. Lain kali kalau rasa tak mau bagi buat Jombi cakap bab makan tak payah tanya. Settle masalah.
0: Tak ikut perasaan sangat macam begini ni.
1: Kita habaq bab hari kami. Bukan
0: guru.
1: Bukan setakat hari Khamis bam. Hari-hari biasa, hari-hari lain, setiap hari, saban hari, saban waktu, ketika dan semasanya. Kita harus buat baik.
0: Masya-Allah. Baik Jami.
1: Ya bang.
0: Kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Baik, kalau kemarin waktu bam balik semalam, dari pulau nak menghala ke seberang, memang risau tengok seberang tau.
1: Sebab apa?
0: Sebab dia punya keadaan jerebu yang orang kata agak tebal semalam. Memang kalau ikutkan pada masa bam naik Jabatan Pulau Pinang tu kan, ramai rider-rider yang berhenti kat tepi tau. Nak pakai baju hujan, nampak macam nak hujan lebat tau. Jadi ramai yang berhenti. Jadi bang tengok belah sebelah kanan kan, tak ada pun kenderaan yang basah. Jadi kita redah jugalah waktu waktu redah tu kan sebenarnya. Yang nampak macam hujan tu bukan hujan, tapi itu adalah jerebu yang agak tebal semalam tau.
1: Sebenarnya semalam kalau nak ikutkan pengiraan Comi keluar awal kan semalam. Keluar dulu daripada bambang kan. Bambang ada benda yang nak clear dulu. Lepas tu waktu Comi keluar tu sebenarnya hujan rintik tau bang. Memang hujan rintik. Tapi hujan rintik yang tidak membasahi bumi lah.
0: Yelah, maksud dia hujan tapi dia tak ada hujan lebat.
1: Dia rintap di kategori rintik kasar bang. Lepas tu semalam Jombi balik di, menggunakan jalan yang bukan selalunya Jombi gunakan. Maksud dia Jombi lalu kot Perangin Road. Saya ambil kot Sungai Pinang. Saya ambil kot Jelutong sampai ke Bukit Dambar. Waktu saya naik Bukit Gambiang tu, dia kemuncak Bukit Gambiang. Waktu nak turun tu, macam memang kata memang kalau di sebelah naik jambatan memang tak nak nampak langsung.
0: Tak nampak, tak nampak langsung.
1: Kalau di pulau waktu saya nak turun bukit tu adalah nampak pemandangan sikit lah sebelum ni. Tapi waktu semalam saya nak turun, tak nampak tu. Kasih sayang, Bob.
0: Kasih sayang je mi kasih sayang kena simpan je mi.
1: Kadang-kadang kena nampak juga.
0: Kena nampak juga kan.
1: Kalau tak nampak sikit, orang tapi kata macam tak nak function.
0: Nampak sangat tak cukup kasih sayang. Mencari.
1: Ya bukan, dia nak kata mencari tu tidak, Bob. Sebenarnya dalam kehidupan kita manusia ni, saban hari ni kena ada kasih sayang.
0: Ya,
1: Cemi. Kasih sayang ni, Bob, kita kena faham, bukan dengan manusia saja kasih sayang.
0: Betul, Cemi.
1: Kasih sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan.
0: Ya, Masya Allah.
1: Kepada binatang-binatang
0: peliharaan. Hari dia buat suci tau.
1: Kan? Dia nak kata suci tu, kalau diri kita, orang kata apa, kalau di segi fizikal memang suci lah, minimum 4 kali sehari.
0: Masya Allah.
1: Mandi.
0: Baik.
1: Sabun.
0: Itulah. Baik, Alhamdulillah, Jambi. Jadi semoga bertemu kasih sayang, Jambi lah.
1: Insya Allah.
0: Baik, kita nak kongsikan keadaan jerebu di sekitar Pulau Pinang. Ya. Okay, kalau kemarin agak tinggi juga. Dan pagi ni di sebelah barat daya dengan bacaan 89. Okay, di Minden dengan bacaan 100.
1: 100 ya.
0: Okay, dan di sebelah Seberang Perai dengan bacaan 97. Tetapi agak tinggi di sekitar Seberang Perai Selatan dengan bacaan 144 tau.
1: Ini dikategorikan sebagai tidak sihat lah kan.
0: Betul.
1: Tidak
0: sihat. Kan, jadi memang kalau kita tengok keadaan jerebu di sekitar Pulau Pinang tak tentu. Dan ada waktunya terbaik. Okay, ada waktunya kurang. Jadi apapun untuk anda, sentiasa jaga kesihatan dengan baik. Okay, terutama sih kepada anak-anak lah anak-anak dan juga mereka yang kurang sihat, mereka yang berusia. Betul. Kan, sebab apa kita tengok jerebu ni macam tak apa, tapi sebenarnya ada efek juga kepada kesihatan kita, pernafasan kita, paru-paru kita kan. Jadi orang kata apa, sentiasa berjaga-jaga. Okay, dan kalau boleh elakkan berada di tempat yang terbuka sentiasa lah.
1: Dan sebut pasal jerebu ni, Bang, perkara yang paling terkesan lagi bila jerebu adalah macam Bambang kata tadi, anak-anak tadi kan. Combi orang macam kemarin, kemarin sempatlah saya jaga anak tekak semalam bila jerebu tu dia sakit tekak. Banyak suam banyak.
0: Ya, baik-baik. Yang tu nak tekak tu lain, Combi.
1: Kira kategori anak lah,
0: kategori
1: tu.
0: Kategori anak jugalah.
1: Sebab apa, kita nak pakai lama ni, Bang. Jadi bila rasa, mula rasa sakit tak selesa, banyak minum air suam, air masak,
0: insyaAllah. Kurangkan benda yang air. Jangan-jangan banyakkan benda yang air, banyakkan benda yang suam. Kita, kita lama tak minum yang air tu.
1: Ish, kalau nak ikutkan Jom ada buat ni tau,
0: ada nota kan.
1: Ada nota.
0: Cik tengok,
1: kalau untuk bulan ni tak ada minum lagi.
0: Tak ada minum lagi kan.
1: Tak ada minum. Bulan lepas ada last sekali dengan Bambam teh oil dengan sirap. Tu pun tak mau gula.
0: Itulah nampak, kita dah lama dah tak minum yang mana ni. Alhamdulillah nampak Bambam pun kecil sikit dah kat jari ni.
1: Nampak
0: jari kelingking ni nampak macam kecil dah sikit kan.
1: Tak, saya bukan apa, Bambam, Comi ni nak cerita kenyataan sebenarnya. Bukan tak mau minum gula tau. Saya mungkin saya nak pergi saringan untuk kali kedua ni.
0: Oh, saringan kali kedua.
1: Sebab saya risau bila saya tanya member-member yang ada diabetes, mereka kata mereka tak ada pun simptom macam saya alami.
0: Oh, iya ke?
1: Tapi saya pun kerisauan, kegusaran tu ada lah kan. Sebab bila kita faktor ni usia meningkat, kita harus mendapatkan rawatan dan harus buat pemeriksaan di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan.
0: Sembang macam kaji pikir ni. Baik. Teruskan.
1: Jadi bila main macam simptom-simptom tu, saya takut diabetik. So mungkin saya akan buat semakan kali kedua lah.
0: Semakan apa tu, Jimmy?
1: Untuk tengok diabetik lah. Sebab kawan-kawan saya tanya kawan-kawan yang kena diabetik, termasuklah apa nama ni, apa, tin kita. Tin kita nama apa tu lah. Dan juga Zaki Chong, mereka ni memang ada diabetik. So bila saya kata saya ada simptom-simptom ni, mereka kata selama mereka mengidap diabetik,
0: tak ada,
1: tak pernah jumpa lagi simptomnya.
0: Simptom dia macam mana, Cemi?
1: Okay, bila time saya pergi kerja, saya main kerja, Bob, macam
0: biasa,
1: kebanyakan kita jadi kadang-kadang kita buat kerja, kadang-kadang Cumi turun bawah seorang, betul-betul. Bila saya nak ketanas tu, Bang, semut ikut kau belakang.
0: Semut ikut kau belakang?
1: Ya.
0: Oh, baik.
1: Yang tu yang menimbulkan kerisauan.
0: Risau lah,
1: Risau. Kadang-kadang bila saya lari laju, kan semut kan pelan.
0: Betul.
1: Saya lari laju, saya ingat saya dah lepas daripada belakang. Punya tidak, Bang. Depa tunggu siap saya dalam tandas.
0: Masa semut jatuh cinta lah tu.
1: Tak tahu nak kata, Abang.
0: Okey, baik, tak apa. Nanti jangan pergi hospital tau.
1: Ya.
0: Jangan pergi hospital yang dekat Pinang ni.
1: Apa tu?
0: Dia kena pergi buat lain.
1: Saya rasa macam saya nak lari pergi sampai Kuala Lumpur. Sebab bau semut tak boleh ikut.
0: Rasa kena pergi Tanjung Rambutan ni rasa ni. Risau kalau pergi Tanjung kita ni, masalah.
1: Jangan pakai perasaan. Kalau Bambam rasa tak suka dekat Cumi, hantar Cumi balik rumah
0: mak. Tak apa, sakit Bambam. Okay, kita nak kongsikan juga ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Di sebelah pagi dinamakan ribut peti di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut peti di beberapa tempat. Malam ni diramalkan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Dan dikongsikan juga ramalan cuaca untuk hari Jumaat ya, ataupun kampung saya panggil Friday. Esok pagi ribut peti, dijangkakan ribut peti di beberapa tempat di kawasan pantai lah.
0: Baik, itu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Dan kita nak kongsikan juga info trafik terkini. Okey, di sekitar Pulau Pinang, di atas Jabatan Pulau Pinang disusun masuk trafik lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Namun di pertengahan Jabatan Pulau Pinang trafik sedikit perlahan hingga ke susu turun Jabatan Pulau Pinang. Di atas lebuh raya seperti biasalah. Dari Pematang Pauh mula ke Prime memang ini kalau kata lancar ni sama ada cuti ataupun public holiday pagi-pagi kan.
1: Tapi, ada satu lagi. Kalau tak lancar tu kira PKP ya. kalau tak jam tu kan.
0: Itulah hakikat dia kan. Baik, dan kalau di Prime seperti biasa trafik juga sesak menghala ke lebuh raya. Dan di Pekan Bukit Mentajam pagi ni keseluruhannya boleh dikatakan sesak di kebanyakan jalan-jalan utama. Begitu juga dari Jalan Kulim menghala ke Corok Tok Kun, ada kemalangan di Corok Tok Kun pagi ni. Dan seterusnya di sekitar Simpang Pat. Simpang Pat pun sama juga. Dan sebelum tu kita nak kongsikan di kawasan pendasrian Bukit Minyak pun sama juga di jalan-jalan utama. Trafik sesak pagi ni. Dan di Sungai Bakam, trafik juga sesak menghala ke Jawi. Alright, dan kita nak kongsikan juga di kawasan Pinsan Valdor, trafik juga perlahan pagi ni. Dan dapat kita kongsikan di atas lebuh raya dari Plaza Tol Jawi, nak menghala ke Bukit Tambun, ada kemalangan di atas lebuh raya. Jadi keadaan trafik agak perlahan bermula dari Jawi nak menghala ke Tambun. Dan dapat kita kongsikan terdapat kesesakan melibatkan kemalangan melibatkan sebuah kenderaan. Dan seterusnya kita nak kongsikan di susu masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Pematang Pauh, di jalan-jalan utama di sekitar Pematang Pauh,

0: Sesok ni hari ni ni.
1: Kenapa?
0: Oh, macam hari ni dia pergi masjid. Dan seterusnya, daripada Kuala Duhur hari ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Trek Tawang, menghala ke Pangkalan Udara Butterworth dan juga menghala ke Bagan Ajam. Trafik juga perlahan Jambi. Kalau kita di pulau, apa cerita Jambi?
1: Kalau di pulau seperti dikongsikan oleh Bamba, waktu pertengahan jambatan sehingga keturunan jambatan berlaku sedikit kesesakan kerana bergerak perlahan dan mula lancar saat masuk ke Lebuhraya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Pangkalan Whale dan ada satu kemalangan ini yang boleh kita kongsikan saya spesifikkan lah sebelum kita nak masuk ke persimpangan Jalan Ahmad Noor. Sebelum kita naik flyover kan ada berlaku kemalangan di situ. Dan begitu juga daripada Pangkalan Whale menuju ke Jambatan Pulau Pinang di Lebuhraya Tunduk Telim Chong Yu berlaku sedikit kesesakan. Berlaku juga kesesakan daripada Pangkalan Whale terus hingga ke Esplanade pagi ni. Dan juga di Jalan Sungai Pinang pagi ni juga terus sesak. Jalan Tan Sri Tek Yulin pagi ni juga terus sesak. Begitu juga jalan Jalan Tan Sri Tek Yulin menuju ke Jalan Ahmad Noor. Jalan Ahmad Noor pagi ni sedikit perlahan. Dan di kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Sekolah pagi ni juga turut sesak. Jalan utama sedikit perlahan tu masuk ke Jalan Gotlib. Begitu juga daripada Jalan Gotlib menuju ke Jalan Mangga Jermal di kedua-dua arah pagi ni sesak. Dan di Jalan Kelawai pagi ni menghala ke Persiaran Kini juga turut sesak. Daripada Tentok.com menuju ke Persiaran Kini juga turut sesak. Begitu juga kesesakan berlaku di Jalan Fetus ataupun Fetus Park dan juga di Lebuh Raya Highway ataupun Highway Halia. Itu kalau orang tertanya di mana tu Highway Halia tu, itu adalah waktu saat susur turun, waktu turun Bukit Salbiah lah. Di Tanjung Bunga dan juga Batu Fringi pagi ni sedikit perlahan. Dan kita nak juga kongsikan pada pagi ni di Jalan McAllister pagi ni juga turut perlahan pagi ni. Begitu juga di Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang juga turut sesak. Jalan Perak menuju ke masuk persimpangan Jalan Datuk Keramat pagi ni juga turut sesak. Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah menghala ke Jalan Air Hitam pagi ni juga turut sesak untuk ke Padang Tembak ke Falim dan juga ke Paya Terubong. Di Jalan Tiantik pagi ni juga terus sesak. Begitu juga di Jalan Tiantik Highway sesak sehingga ke Lorong Batu Lancang. Lorong Batu Lancang di kedua-dua arah juga turut sesak. Kalau di Lorong Batu Lancang boleh saya kongsikan sepanjang Lorong Batu Lancang pagi ni memang sesak. Dan terus masuk ke Jalan Hamilton pagi ni sedikit perlahan. Dan Jalan Free School pagi ni sedikit perlahan untuk masuk ke Jalan Perak. Begitu juga di Jalan Tan Sri Tek Yulin seperti yang saya kongsikan pagi ni juga turut perlahan untuk ke Jalan Ahmad Noor. Di Jalan Bukit Dumbal juga pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Yat Choi pagi ni sesak. Begitu juga di Jalan Bukit Gambir pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga terus sesak di kedua-dua arah. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Batu Uban masih lagi sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai Luar pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga daripada Lebuhraya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Bayar Lepas dan juga Batu Maung sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayan Baru. Daripada Bulatan Bayan Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Sungai Arah, Kerlau dan juga Bayar Lepas pagi ni sesak. Jalan Mansuri, Jalan Tengah juga terus sesak. Jalan Kampung Jawa pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Sungai Tiram pagi ni juga turut sesak di kedua-dua arah. Begitu juga di Bayar Lepas, di Simpang 4 Bayar Lepas tu masuk ke Jalan Kampung Sonok pagi ni juga turut sesak. Dan daripada Pematang dan Balut menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan juga ke Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Kalau kita nak kongsikan di balik pulau saat susur turun Bukit Lama balik pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni sedikit perlahan. Dan di Pekan balik pula alhamdulillah pagi ni lancar. Cuma daripada Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sa'dun pagi ni sedikit perlahan. Itu yang boleh kita kongsikan pagi ni ya, Bang.
0: Baik. Jadi apapun kalau kita tengok keseruhan di pulau hari ni agak sesak.
1: Ya, agak sesak.
0: Seperti kebiasaan dan mungkin agak sedikit lain sikitlah hari ni kan. Jadi apapun untuk anda sentiasa fokus pada pemanduan, anda berhati-hati memandu. Jangan lupa mulakan setiap tindakan kita, perbuatan kita mulakan dengan bismillah. Sebab apa kita doakan semoga segala urusan-urusan kita dipermudahkan dan insya-Allah akan lancar segala apa yang kita plan. Ada orang yang mungkin Jambi semalam dah plan apa nak buat hari ni. Ada orang hari ni masuk-masuk kerja dah sibuk dah hari ni.
1: Tapi kena faham, Bang. Satu yang perkara yang kita kena tahu. Dan ini kata pepatah.
0: Okey.
1: Daripada Awi.
0: Baik, apa kata-kata dia Jambi?
1: Semalam itu semalam, hari ini aku hidup dalam dunia yang aman. Kenangan
0: itu kenangan.
1: Sabar.
0: Kita nak kongsikan banyak topik yang menarik hari ini. Saat lagi kita nak kongsikan bersama dengan terus saya GPM dia Chombi
1: dan dia Bambam.
0: Acik.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: Perlu Hanida? Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Apa saja? Tapi yang nak aku
1: tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Pani, pani, bandia.
4: Anak kora menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambang dan dia Cumi.
5: Ya, dah 7.40 minit pagi waktu ini. GPM Game Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi.
6: Dan dia masih lagi Bambang.
5: Baik, Chombi. Pagi ni kita nak kongsikan okay, yang mana kerajaan sasar wujud 500,000 peluang pekerjaan perkukuh kemahiran tenaga kerja tau.
6: Di mana kerajaan menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan kecerdasan buatan AI selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran tenaga kerja bagi menghadapi perubahan landscape pasaran buruh.
5: Ya, yang mana Menteri Ekonomi berkata perkembangan AI, pendigitalan dan automasi perlu dilihat sebagai peluang menyusun semula ekonomi, khususnya dengan memperluas industri pertumbuhan dan nilai tinggi serta sektor strategik berimpak tinggi.
6: Dan kata Menteri Ekonomi juga pendekatan itu penting bagi memastikan tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan landscape pekerjaan, di samping menyokong aspirasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi selaras dengan sasaran Rancangan Malaysia ke-13 iaitu RMK 13 untuk meningkatkan komposisi pekerjaan mahir kepada 35% daripada jumlah tenaga kerja menjelang 2030 nanti, berbanding 30.1% pada tahun 2025.
5: Ya, yeah, betul. Yeah. Dan kalau tengok rekod data juga menunjukkan yang mana jumlah penganggur di negara kita berkurangan berbanding sebelum-sebelum ini, dan usaha kerajaan juga untuk mewujudkan banyak lagi peluang pekerjaan, terutama juga kepada adik-adik kita yang mungkin dah kita pun dah graduate kan, dah habis tamat pengajian, tidak menunggu lama untuk meneruskan untuk masuk dalam bidang pekerjaan. Betul, dan pasti juga untuk adik-adik kita yang mungkin dah pun masuk dalam bidang pekerjaan, dah bekerja dah. Kalau dulu belajar pun alhamdulillah dah selesai dah. Ada yang mungkin dah pun sambung pengajian, ada yang mungkin sambung belajar lagi, ada yang mungkin dah masuk pengajian. Tapi pagi ni Chombi, kita nak sembang berkaitan dengan satu perkara yang mungkin ramai antara kita, ada yang mungkin ingat, ada yang mungkin tak ingat, dan mungkin adik-adik kita yang mungkin baru bulan pertama kerja tau. Oi, seronok ni.
6: Jadi kan masa bekerja ni, ialah kita sekolah. Habis sekolah kita sambung pengajian.
5: Betul.
6: Kita nak terus timba ilmu. Jadi kita pun umur makin meningkat, bang.
5: Ya, sungguh.
6: Bila umur makin meningkat, kita nak kerja. Sebab apa kita nak kerja? Kita orang kata apa, nak mencari rezeki.
5: Betul.
6: Selagi mana kita diberikan amanah untuk meniti di atas muka bumi ni, kita nak berkeluarga, kita nak ada komitmen macam-macam lah. Banyak benda yang kita nak buat. Jadi kita perlu bekerja untuk mendapatkan hasil ataupun
5: upah.
6: Ya, kadar upah tu sendiri.
5: Betul. Tapi pagi ni kita nak sembang, cuba kita nak imbah balik lah zaman kita mula-mula kerja kan. Okay. Masa tu mungkin gaji tak besar macam Lani lah.
6: Betul.
5: Kan, sebab Lani gaji orang kata apa yang dihubungkan kerajaan baru ni, tahun depan naik 2,000. Sekarang ni 1,700. Sebelum ni gaji minimum pernah 1,200.
6: Betul, bang.
5: Pernah 1,000 kan. Kalau dulu masa zaman Bambang masuk dalam bidang pekerjaan, Bambang masih ingat lagi, masa tu basic baru 400 tau.
6: Oh, basic Bambang 400.
5: Masa tu basic baru 400. Sebab masa tu tak ada gaji minimum lagi.
6: Tak ada gaji minimum.
5: Dan waktu usia Bambang masa tu lah, zaman Bambang masa tu masuk dalam bidang pekerjaan. Tapi sekarang ni mana ada dah 400. Berani bagi gaji sebulan 400.
6: Jangan macam-macam.
5: Nanti berjabat buruh di Gifu tu kat belakang. Tapi kan, ada yang dapat gaji 500 contoh, kan 800, 1000 waktu tu lah, ataupun mungkin lebih. Tapi bila kita tengok duit kita masuk akaun kan, buat kali pertama, hasil titik peluh sendiri ni, kita apa punya seronok tu, macam dah ini dunia anak yang punya. Waktu bujang pula masa tu kan, dapat gaji, tak ada komitmen lagi, tak ada hutang lagi, ada pun PTPTN ya.
6: Betul.
5: Kan? Jadi bayangkan,
6: ada pun
5: apa? Ada pun PTPTN.
6: Alhamdulillah.
5: Boleh belajar.
6: Alhamdulillah.
5: Itu kena beringat sejak ni.
6: Kita kena
5: beringat. Kan? Dah belajar tinggi-tinggi, kerja elok-elok, jangan dapat lupa.
6: Jangan
5: kan?
6: Lupa bayar.
5: Kan? Okay. Jadi pagi ni kami nak tanya anda lah, mungkin waktu, kalau anda sini nak kongsikan dengan kami pekerjaan pertama anda, dan berapa gaji pertama yang anda pernah dapat. Dan apa benda pertama yang anda beli menggunakan gaji pertama anda?
6: Benda pertama ataupun kita bukan cakap benda lah, apa yang anda buat lah dengan gaji pertama tu
5: kan, apa yang anda belanjakan. Oh sonok kan.
6: Ha,
5: sebab masa tu dapat gaji bila first time kerja, bulan pertama kerja combi, bohong lah kalau kata dah beli kereta, mana boleh lagi betul tak? Dapat lebih kurang pun 3 bulan.
6: Bila kerja-kerja lepas kerja tu kira mula masuk kan, sehari tu kira okey lagi lah, mak ayah nanti biar. Lepas seminggu mak ayah tanya macam mana je.
5: Tapi kan setengah orang macam Bambam dulu masa mula masuk bidang pekerjaan, abah Bambam masih support lagi.
6: Masih support.
5: Ada lagi duit belanja harian.
6: Alhamdulillah.
5: Sebab ialah gaji tak ada lagi. Nak makan kat tempat kerja, duit minyak sebagainya kan. Jadi bulan pertama tu tak ada apa lagi. Memang gaji tu bosih lah orang kata. Nak digunakan untuk bulan yang berikutnya. Bagi combi sendiri, benda pertama yang combi buat dengan gaji pertama combi, tahun bila masa tu?
6: Saya tahun berapa saya tak ingat lah. Nak kena cara balik ke klik. Tapi secara jujurnya saya cakap dengan cerita kau orang,
5: saya kita dorang eh, orang lain pun tak dengar. Dia pun
6: combi hari pertama pergi kerja ada gaji lah.
5: Oh, ada gaji dah?
6: Gaji bulan asing, hak hari asing.
5: Ooh, macam tu. Kira bonus kamu tu?
6: Dia bukan bonus, bang.
5: Tip lah?
6: Ya. Yang tu cerita dia, tips.
5: Okay, yang tu harian tu tetap tema. Kita yang tanya bulanan, apa yang combi buat?
6: Okay, ini secara jujurnya lah, secara ikhlas. Gaji pertama saya, gaji kedua, gaji ketiga, gaji keempat, gaji kelima dan seterusnya sampai satu ketika, saya tak pernah ambil gaji saya, bang.
5: Tak pernah ambil gaji?
6: Ya.
5: Maksud Jumi?
6: Ini cerita betul. Cerita kenyataan. Dan member-member saya boleh akui. Bila mula-mula Jumi kerja, waktu masuk ke dunia pekerjaan tu, yalah of course account bank apa semua tak ada. So human resource akan bagilah satu surat kena pergi buat account bank apa semua. So bila saya dapat kad bank tu, saya ambil kad parent saya.
5: Oh, mak Jumi pegang?
6: Saya bagi kat mak ayah saya, ni kad bank, ni nombor account. Gaji akan masuk sekian. Saya tak mahu tahu, saya tak mahu peduli.
5: Habis tu, perbelanjaan Jumi harian Jumi?
6: Saya pergi kerja, memang kerja saya tiap hari akan mendapatkan tips. Dan akan dapat tips setiap hari. So saya tak pernah sentuh gaji saya. Eh, lama bang, memang saya tak pernah sentuh. Saya akan kecuali kalau saya nak pakai, paling banyak pun saya ambil kat mak ayah saya. Abah saya dulu, abah, mari 200 nak pergi mana? Dating.
5: Jadi makna kata setiap bulanan yang Jumi dapat tu mak yang pegang lah, mak ayah pegang lah.
6: Ya, saya akan bagi tahu ni. Pegang bukan sangat pegang tau. Pegang guna nak buat apa buat. Saya tapi hanya nak model tips tu lah. Sebab apa, daripada tips tu lah yang saya isi minyak motor, makan dan juga sebagainya. Kalau sebut ke pasal makan, tempat kerja saya dulu, dia memang ada bagi makan.
5: Jadi tak ada, orang kata apa, tak ada perbelanjaan yang besar yang Jumi gunakan lah untuk diri Jumi lah. Melainkan tip yang dapat tu.
6: Kalau untuk diri saya, makin lama lepas tu baru saya orang kata bila dah masuk ke satu lagi pekerjaan yang tak dapat tips, baru saya gunalah. Fulfill.
5: Tapi betul Jumi, Bambam ada juga ramai kawan-kawan yang memang mereka kata kad bank tu mereka tak pegang. Mereka bagi dekat mak mereka. Setiap hari mak mereka bagi belanja kat mereka. Permulaan kerja. Mungkin ada masa, ada yang sampai 5 bulan, ada sampai 3 bulan. Sebab mereka kata apa, dapat duit kat kami, nak ganti habis. Jadi mak pantau penggunaan duit anak-anak tu.
6: Macam Cumi secara jujurnya lah, secara jujurnya untuk tempoh setahun, dua tahun.
5: Memang, lama lah eh.
6: Memang saya bagi, saya kata begini
5: lah. Tapi tak apalah Cumi, duit tau. Tip tu berkali ganda daripada duit gaji.
6: Itu lah. Tips yang saya dapat ni boleh kata sekali ganda gaji pun dua kali ganda gaji.
5: Tapi untung lah kalau kerja rezeki macam tu, alhamdulillah,
6: Alhamdulillah lah.
5: Macam kami kerja ni, harap bulan-bulan cukup-cukup.
6: Eh, tak boleh kata. Saya pun tak tahu kan benda kaya.
5: Itu rezeki orang yang ada kelebihan. Orang tu pun kerja, ada yang macam tu. Ada beberapa pekerjaan lah macam tu lah. Contoh di bahagian perhotelan.
6: Ya, betul.
5: Pemanduan kita ni. Pemandu-pemandu kita kan. Driver-driver kita, pelik-pelik kita kan. Pun sama juga. Kadang bila kita bawa orang, orang akan bagi lebih hand sikit. Lebih daripada apa yang sepatutnya dibayar.
6: Betul.
5: Itu rezeki lah tu.
6: Sebab tu bila duduk kan, bila hari cuti kan, Cumi ni macam mana tau. Saya bukan jenis yang nak keluar, oh, pergi urung sana, ring sini dengan orang-orang. Nak habiskan duit je tau. Saya just waktu hari cuti tak kerja, saya duduk masa dalam bilik untuk main game. Itu secara jujurnya lah. Lepas tu kadang-kadang tu ada hari cuti ke, 2 minggu 3 minggu sekali, tak pun sebulan tu pun 2 bulan sekali. Kalau dah tengok-tengok, kira balik. Okay, ni nak isi minyak, nak makan sagi, nak makan dengan marka, tak cukup. Wayang saya tak tengok sampai hari ni, minta maaf kan. Benda-benda lain merapik tak ada. Okay, saya nak keluar, nak dating, nak makan. Makan ya. Kira saya dengan makan ya daripada lubang.
5: Okay.
6: Saya pergi dekat abah saya. Abah. Saya tiba-tiba Abah sayang sama abah. Sedangkan yang tu hak kita tau. Yeah. Tapi rasa macam, macam aku pula nak pinjam kat bapak aku kan. Tapi tapi tu hak kita. Ini nak abang ni. Abang abah. Lepas tu sekejap bila mama saya tengok, duduk melayan ni. Ada tu. Sebab mahu duit. Cik nak pakai duit sikit.
5: Duit sendiri ya.
6: Saya syok ni. Cik nak pakai duit sikit, nanti hujung bulan cik bayar balik. Ya syok. Yalah hujung bulan bayar balik. Sebab masuk gaji.
5: Masuk gaji kan.
6: Habis tu nak pakai apa balik? Cik nak pakai 200. Uish. Tu saya terkejut. Uish. Pasal dia tahu, dia takut saya buat benda mampir-mampir. Orang tua-tua dulu kan. 200. Buat apa? Keluar markah lah, dating. Jangan buat benda pelik-pelik eh.
5: Waktu tu usia jemio lah.
6: Waktu tu lebih kurang dalam
5: 18-19. Awal lah kerja masa tu kan.
6: Ya, betul.
5: Okay, baik. Jadi itu cerita zombie. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan juga dengan kami. Apa benda pertama yang anda beli menggunakan gaji pertama anda? Ya. Adakah beli telefon? Orang kata kasut berjenama contoh.
6: Kalau Bambam
5: baju baru ke? Bambam eh? Bambam waktu bulan pertama dapat gaji tu, tak tahulah buat apa. Sebab Bambam ni kira dapat punya tu, habis punya tu.
6: Telefon pakai waktu bila?
5: Buat telefon waktu sekolah pakai dah.
6: Sama.
5: Yeah.
6: Telefon ni kira boh dalam beg sekolah ni bunyi. Hai. Siapa bawa telefon ni main sekolah? Tu dia dah. Kalut dia pegang ketat, cabut bateri-bateri belakang.
5: Jadi untuk nak kongsikan dengan kami 04-2107-389.
6: Mula dengan ruangan WhatsApp kami jalan 0105080957.
5: Ya, jangan kongsikan dengan kami. Tak kisahlah gaji pertama tu tahun bila, berapa jumlah dia dan apa yang anda beli. Orang kata kami nak dengar cerita daripada anda sendiri. Ada yang macam combi, ada yang jenis dapat-dapat tu duit aku, kata aku orang kaya.
6: Aku
5: punya pasal aku lah. Ada yang dapat-dapat tu mungkin sebahagian tu bikin berdama. Ada yang dapat-dapat tu buat kenuri dulu.
6: Alhamdulillah.
5: Kan kami nak tahu juga cerita daripada anda singgah 04-2107-389. GPM dia combi
6: dan dia Bambam.
5: Acuh.

0: Awak sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, dah 7.58 minit pagi waktu ini, okay, GPM Game Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi
0: dan dia masih lagi Bam-Bam. Kita masih lagi buka topik untuk kita bincangkan, kita murni-murnikan segala apa yang anda ingin kongsikan.
1: Betul.
0: Dengan topik kita, gaji pertama anda, apa benda pertama yang anda beli dan mungkin apa perkara yang anda buat dengan gaji pertama anda ni.
1: Nampak dah setengah orang sebelum kerja tu memang nak sikit-sikit kena minta kat mak, kat ayo. Sebab dia tak ada duit kan. Kalau nak belanja apa-apa, kita minta kat mak, minta kat ayah kan. Tapi bila kita kerja ni, orang kata apa, kita ada dapat income kita sendiri.
0: Tapi bang, cerita ada satu benda lawak tau, yang suddenly saya terfikir tau. Benda ni tiba-tiba mai.
1: Okay, benda apa tu?
0: Dan benda ni saya rasa bukan jadi dekat saya seorang lah. Saya rasa jadi dekat semua orang lah. Jadi dia nak pergi kerja tau. Dia minta kebenaran kat mak dengan ayah dia nak pergi kerja.
1: Okay,
0: pergi interview lah, pergi sibuk orang, percaya kerja dapat. Dia akan duduk dengan mak pak dia sebelum sehari ataupun 3-4 hari sebelum dia nak pergi kerja tu. Dia akan duduk dengan mak ayah dia.
1: Okay,
0: dia punya impian kan bab, cik nanti betul tak betul,
1: cik kerja ni dapat balon, cik nak beli rumah, cik nak beli kereta mah. Lepas tu cik nak menikah.
0: Betul tak? Betul
1: tak? Padahal kerja dah lagi.
0: Betul tak? Kan tiba-tiba main kan. Saya daripada tadi main dah tadi. Daripada tadi main dah kan. Duk fikir kan, ni dapat gaji mula-mula, kira cerita dia nak belanja mak abah makan. Lepas tu cik nak beli rumah bagi kat mak abah. Cik nak berbahagiakan mak abah. Tak abang lagi nikah. Nak bahagiakan mak abah dulu.
1: Lepas tu kan, yang potong ni dia. Pok ah, abah ha. Kerja lu, kerja tak masuk lagi. Tak tahu nak kerja macam mana. Bangkit tidur pun lambat. Anda kata ni mampak pagi.
0: Ya syok kan. Ya apa abah ni, kita cakap dengan mak lah. Tengok abah nak kerja, bagi semangat sikit. Cik, tak mak bagi semangat. Tak apa, pergi kerja elok-elok. Jangan buat bukan-bukan. Apa yang Allah Ta'ala kata buat, buat. Apa Allah Ta'ala kata jangan buat, jangan buat.
1: Nampak dah. Yang tu
0: lemak. Lepas tu pergi kerja, dapat gaji pertama kan. Tahu apa, tobatlah home, tak belajar makan. Sibuk nak make up motor.
1: Nampak dah. Itu kadang-kadang realiti kebanyakan yang berlaku lah. Ataupun kadang-kadang Jombi, tak sampai sebulan Jombi. Sampai sehari lah.
0: Tiba-tiba kan. Betul tak? Saya suddenly tadi cakap kira okey lah. To be honest, memang gaji first memang saya bila masuk-masuk dalam bidang pekerjaan ni. Ini secara jujurnya lah, kalau kita tanya family saya, bila masa pun memang ini memang semua orang tahu lah, even kawan-kawan saya pun tahu. First nak masuk kerja, belum ada account bank, pergi bank buat account bank, balik bagi dekat abah. Abah, yang ni pakai duit. Sebab apa? Saya akan makan duit tips. Tapi
1: anak soleh Chumbi ni, cita-cita memang menantu impian ni. Ramai yang terima buat menantu ni.
0: Bukan, ini kenyataan yang sebenar bang. Sebab apa tau, sampai Saya memang tahu terang orang cakap bang, saya memang kasar. Tapi bila saya tengok struggle orang tua-tua kerja tu.
1: Nampak tak? Ramai yang nak isi borang ambil menantu lah. Baik, kita pun panggil utama waktu ni. Itu cerita Jemi. Kita dengar cerita juga peringkat-peringkat kita. 04-2-0-1-7-3-8-9. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Ya, siapa Italia ni?
2: Ini orang baru ni.
1: Siapa Italia ni?
2: Pak Suchat.
0: Pak Su?
2: Pak Suchat.
0: Pak Suchat. Assalamualaikum Pak Suchat.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Suchat, daripada mana Pak Suchat?
2: Bayan Bau.
0: Bayan Bau tak mana?
2: Dapat alamat penuh lagi, dia pun bayar rumah.
0: Jangan abang, alamat habak dekat Bayan Baru tu tak mana?
2: Dekat dengan Matahari Naik, Sunset.
0: Dekat dengan Jomi tu.
1: Jiran ni.
0: Jiran.
1: Baik, Pak Suchat, sihat lah?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok belum pagi ni makan apa?
0: Okey.
2: Pagi ni tadi makan mie goreng.
1: Mie goreng. Favorite Jomi.
0: Favorite saya Pak Suchat. Nasib baik lah saya main kerja. Tidak, saya pergi retuk dah rumah Pak Suchat. Minta mie goreng sepinggan. Rasa-rasa Pak Suchat bagi lah kalau Jomi minta.
2: Kalau ada lebih tu apa salah.
1: Apa Jomi, cukup-cukup kot.
0: Nah, tapi kalau Jomi ni macam Pak Suchat ni orang lama. Kategori macam papa mentua lah kan. Macam Jomi pergi retuk pintu tak minta. Pakej rosuap sekali.
1: Okey, Pak Suchat. Okay. Hari ni kita sembang berkaitan dengan gaji pertama. Pak Suchat ingat lagi tak bila gaji pertama? Tahun bila?
0: Tahun berapa?
2: tahun 76 bulan 12.
0: 76 Bambang pun tak beranak lagi tak masuk cari, ya Allah.
1: Mak pak Bambang pun sekolah lagi tu.
0: Ha. Okey, waktu tu bertugas sebagai apa? Di mana?
2: Masuk latihan polis, inspektor polis.
0: Polis. Polis. Jangan macam-macam.
1: Saya
0: tak sadar ingat nak melawak dah. Tapi dengar polis tu cancel nak melawak maksud dia.
1: Baik, masa tu kalau studi, Pak Suci nak kongsikan berapa gaji mula masa tu?
0: Gaji mula
1: pertama tu.
2: Gaji masa tu 400.
0: 400?
1: Nampak tak?
0: Betul Bambang kata tadi tu. 400 basic saja kan, termasuk allowance semua apa semua ke?
2: 400 basic. Lepas tu masa dalam training tu, tolak duit makan, tolak duit itu, tolak duit uniform kulit, tinggallah RM105.
0: Tinggal RM105. Tapi dalam polis ni, banyak polis askar yang comel tahu lah. Kalau tak betul nanti Pak Sucap apa betul lah. Dalam polis ada dalam askar, dalam misi sama aku.